0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bueno, 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Rabu 23 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kajian informasi, kita awali dari pemerintah Kota Banda Aceh yang memberikan pendampingan hukum hingga psikologi terhadap pelajar SMA N3 Banda Aceh yang mengalami bullying berupa tindakan kekerasan atau penganiayaan di sekolah oleh kakak kelas. Dan rekan jati wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirimkan tim penanggulangan kekerasan dan sudah memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum untuk diproses ke Polresta Banda Aceh. Dan sebagai informasi rekan jati, kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah orang tua korban memberikan informasi dugaan kekerasan yang dialami anaknya melalui akun Instagram usaha mereka. Dan lewat akun tersebut disampaikan bahwa anaknya mendapatkan penganiayaan oleh 6 kakak kelasnya di SMA N3 Banda Aceh sampai babak belur dan ikut memposting sejumlah video memperlihatkan kondisi korban. Dan rekan jati, perkara penganiayaan terhadap pelajar tersebut juga sudah dilaporkan kepada Polresta Banda Aceh dan sedang dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum. Hingga saat ini pihak sekolah telah mengeluarkan 5 siswa yang terduga terlibat dan Eliza mengecam keras perilaku bullying di sekolah. Dan peristiwa tersebut tidak dapat ditolerir dan dibiarkan berjalan begitu saja tanpa penyelesaian. Dan rekan jati, peristiwa ini harus menjadi pembelajaran dan tidak boleh terulang kembali di masa mendatang. Untuk itu, Eliza menyampaikan anak wajib dididik memiliki karakter yang baik, akhlakul karimah, saling menghargai dan juga menghormati.

Beralih informasi selanjutnya, rekan Jati yang datang dari Calang, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait perubahan posisi desil dalam data kesejahteraan setelah pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan 2026. Penanganan persoalan tersebut dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat untuk memastikan data yang tercatat dalam sistem sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPMPKB, yaitu Dahrial Saputra, bersama Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, yaitu Azwar, mengunjungi Kampung Panton Kabu, Kecamatan Panga pada Senin 21 September lalu. Dalam kunjungan ini, rekan Jati keduanya berdialog dengan masyarakat dan aparatur kampung guna menyerap berbagai persoalan yang muncul selama proses pemutakhiran data, termasuk perubahan posisi desil warga. Dahrial mengatakan akurasi data menjadi salah satu hal penting dalam memastikan program pemerintah tepat sasaran, dan juga aparatur kampung dan petugas pendataan diminta aktif untuk memperbaharui setiap perubahan data penduduk. Dan dijelaskan perubahan kondisi penduduk seperti kelahiran, kematian, perubahan komposisi keluarga maupun kondisi sosial ekonomi perlu segera dilaporkan, di mana pembaruan tersebut diperlukan agar informasi yang tersimpan dalam basis data tetap menggambarkan kondisi terkini. Rekan Jati, pemerintah daerah memastikan pemutakhiran data akan terus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, dan upaya tersebut diarahkan untuk membangun basis data kependudukan dan juga sosial ekonomi yang lebih akurat, mutakhir, dan juga sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: ακούνε λα 103,3.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Masih di zona sarapan pagi dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap mengawali hari Anda. Informasi kita selanjutnya datang dari Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang menertibkan pedagang kaki lima atau PKL dan juga pelaku usaha di dua titik kawasan Jalan Cut Mutiah dan Jalan Muhammad Jam, Gampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman pada Senin 21 September lalu. Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh yaitu Muhammad Rizal mengatakan penertiban di Jalan Cut Mutiah dilakukan agar PKL tidak lagi menjalankan aktivitas usaha di atas pedestrian tersebut. Dalam hal ini untuk menjaga akses pejalan kaki sekaligus mencegah fasilitas umum tersebut terganggu ataupun rusak. Sementara itu di Jalan Muhammad Jam Rekan Jati, petugas mengingatkan pelaku usaha agar tidak menempatkan barang dagangan di depan pintu toko sehingga akses publik tetap terjaga. Dan dalam penertiban tersebut, petugas juga membantu pelaku usaha memindahkan barang dagangannya dari area yang mengganggu akses publik. Dan pendekatan tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketertiban ruang publik. Rekan Jati Kasatpol PP WH mengatakan penertiban tersebut mengacu pada ketentuan pasal 10 dan pasal 15 tentang tertib PKL dan juga usaha dalam Kanun Kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan dihimbau Rekan Jati kepada para pelaku usaha agar memperhatikan hak publik dalam menjalankan aktivitas usaha. Dan pedagang juga diminta menjaga fasilitas umum dan juga mematuhi ketentuan ketertiban yang berlaku. Dan Rizal menyampaikan, pelaku usaha menjalankan aktivitas usaha agar memperhatikan hak publik, menjaga fasilitas umum, dan juga tertib dalam melakukan aktivitas perdagangan.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTI FM.

Ya, Rekan Jati, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan alasan maraton melakukan penggeledahan dalam penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, upaya paksa tersebut harus segera dilakukan guna mencegah penghilangan barang bukti. Dan juga Rekan Jati, dari beberapa tempat yang di kegiatan tertangkap tangan tersebut, ada sudah diidentifikasi beberapa tempat yang harus dilakukan pertama kali ketika surat perintah penyidikan dikeluarkan. Dari Rekan Jati, sebagai catatan, sudah banyak lokasi yang telah digeledah KPK setelah mengungkap kasus tersebut lewat operasi tangkap tangan atau OTT. Penggeledahan menyasar kantor PT Samarkand Agung di Bogor, Jawa Barat, kantor PT Samarkand Agung di Jakarta Timur, rumah kediaman Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, kemudian 3 ruang Direktorat Jenderal di Kementerian ATR BPN. Selain itu, Rekan Jati, penggeledahan juga menyasar beberapa ruangan di direktorat terkait, dan dari tempat-tempat tersebut, KPK juga menyita sejumlah dokumen diduga terkait perkara dan barang bukti elektronik atau BBE. Semua barang bukti tersebut akan diekstraksi untuk selanjutnya ditelaah dan dianalisis guna membantu penyidik membeledah perkara yang sedang diusut.

Dari ngajati KPK sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN. Mereka ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, politikus Partai Golkar Fat Elvos alias Fat Arafik, mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, Presiden Direktur PT Samercon Agung Adrianto Pidjo Adi, dan 4 tersangka lainnya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, yaitu serta Muhammad Fakri Erwin dan juga Rizal Palevi. Dari Ngejati sebagai informasi, Arif, Fat, Erwin, dan Muhammad Fakri yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 15 September sampai dengan 4 Oktober 2026, di mana penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di wilayah Jabodetabek pada Senin 14 September, KPK menangkap tangan 19 orang dengan menemukan barang bukti berupa uang sejumlah 106,3 miliar rupiah.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya rekan jati, informasi kita selanjutnya datang dari tim penyelam dari Basarnas dan TNI Angkatan Laut yang berhasil membuka akses untuk masuk ke dalam bagian KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa pada Selasa 22 September kemarin. Dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana menyampaikan, tim penyelam gabungan sudah berhasil membuka akses berupa pemecahan kaca-kaca jendela di beberapa buah kamar. Sudayana mengatakan tim penyelam gabungan telah berupaya untuk menyusuri bagian dalam kapal pada Selasa kemarin dan sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal juga sudah terlihat. Namun rekan jati, lantaran kondisi air keruh akibat arus laut yang cukup kencang, maka penyusuran dan evakuasi terhadap korban belum bisa dilakukan. Dan juga rekan jati, hal ini disebabkan resiko untuk penyelam begitu air keruh, deras, dan tidak memungkinkan untuk para penyelam melanjutkan proses evakuasi. Sundayana berharap kondisi cuaca dan arus laut pada Rabu hari ini bisa lebih baik. Dengan demikian, proses penyisiran dan evakuasi korban bisa dilakukan secara maksimal. Dan juga rekan jati, tim akan bisa lebih banyak melakukan proses evakuasi di bawah laut, di badan kapal, terutama di bagian-bagian khusus di ruang atau di kamar-kamar tidur para penumpang. Dari Kanjati, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah dan saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September lalu. Kapal yang membawa 243 orang tersebut diduga hilang kontak akibat mengalami cuaca buruk, di mana kapal ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa. Dan hingga Selasa 22 September kemarin rekan jati, tercatat sebanyak 126 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia. Sementara 117 korban lainnya masih dalam proses pencarian.

0: Inilah 103,6 Jatim FM.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 100.
0: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati kembali lagi di zona sarapan pagi. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Sumenep, Jawa Timur, di mana kekeringan memaksa warga desa Cangkramaan, kecamatan Kangean, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menempuh perjalanan hingga 3 km untuk mendapatkan air bersih. Kepala Desa Cangkramaan, Abdu Salam, mengatakan kondisi ini dialami warga sejak Juli 2026 lalu, di mana kekeringan masih menjadi masalah tahunan karena sumber air di desanya tidak mampu memenuhi kebutuhan warga. Daerah Jati Desa Cangkramaan terdiri dari 3 dusun dengan jumlah 318 keluarga, dan ketika sumber air mulai mengering, warga harus mendatangi sumur yang berada cukup jauh dari pemukiman. Dan juga rekan Jati, jarak yang jauh bukan satu-satunya persoalan, di mana warga juga harus bergantian mendapatkan air karena debit sumur yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Dan kondisi ini membuat sebagian warga mencari sumber air hingga ke desa tetangga, salah satunya di desa Tembayangan yang berjarak sekitar 4 km dari Cangkramaan. Dan juga rekan Jati, namun sumber air di desa tetangga juga memiliki keterbatasan, di mana warga harus berbagi dengan masyarakat lain yang mengalami persoalan serupa. Dan menurut Abdu Salam, upaya mencari sumber air baru pernah dilakukan dengan mendatangkan tim survei dari Surabaya. Dan dari hasil survei, sumber air baru ditemukan pada kedalaman yang cukup dalam, sehingga pengeboran membutuhkan peralatan yang lebih besar. Dan masalah ketersediaan air bersih di Cangkramaan sebenarnya telah berlangsung lama, rekan Jati. Pernah terdapat pembangunan sumur di kawasan gunung melalui Cipta Karya sekitar tahun 2004. Namun debitnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga. Dan rekan Jati, dalam kondisi sumber air terbatas, sebagian warga terpaksa membeli air, salah satunya dari desa Saubi, di mana air tersebut dibawa menggunakan perahu menuju Cangkramaan dan kemudian dijual kepada warga dalam jerigen. Dan harga per jerigennya rekan Jati Rp2.500, Rp3.000 per jerigen 25 liter, dan kadang masyarakat harus membeli ke tangki yang 1.000 liter, di mana harganya Rp150.000.

Beralih ke Tangerang, Rekan Jati, aksi pembubaran peribadatan jemaat Rumah Doa Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI di Kampung Periuk, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 20 September memicu keprihatinan dari berbagai pihak. Tindakan tersebut menjadi sorotan bagi Komnas HAM, Amnesty International Indonesia hingga Setara Institute, di mana ketiga lembaga ini memberikan catatan kritis atas peristiwa tersebut. Dari Gajati, mereka mendesak agar praktik intoleransi dan persekusi semacam ini tidak terus berulang dan tidak diselesaikan secara dangkal tanpa memberikan rasa aman bagi warga negara. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah mengatakan bahwa aksi pembubaran ibadah secara sepihak masuk dalam kategori persekusi yang melanggar hak konstitusional warga negara. Dan juga Rekan Jati, Anies mengingatkan bahwa setiap warga negara dijamin oleh konstitusi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing di tengah keberagaman Indonesia.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati kembali lagi di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.

Ganjati, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana kasus dugaan uang dolar Singapura palsu senilai 340 ribu dolar Singapura atau sekitar 4,7 miliar rupiah yang menyeret seorang warga negara Indonesia bernama Stephen hingga saat ini masih diusut oleh Polres Tangerang Selatan. Diketahui kasus ini dilaporkan oleh seorang warga berinisial DM yang merupakan istri dari Stephen ke Polda Metro Jaya pada 3 Juli 2026 yang kemudian dilimpahkan ke Polres Tangerang Selatan, di mana dalam laporan tersebut DM melaporkan sejumlah pihak berinisial HJ, EAK dan juga AN. Dan sebagai informasi rekan Jati, Stephen adalah sosok yang berperan menukarkan uang dolar Singapura yang diduga palsu di Kasino Robert Ward Sentosa atau RWS, di mana uang itu diberikan dari AN dan HJ yang merupakan pihak terlapor dalam kasus ini. Kuasa hukum Stephen menyatakan pihaknya memiliki sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa dolar Singapura itu adalah palsu, dan bukti ini juga telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk melengkapi proses penyidikan. Dan salah satunya adalah dokumen dari kepolisian Singapura atau Singapore Police Force yang menyatakan bahwa uang tersebut non-juni atau palsu, dan dokumen itu juga telah ditandatangani oleh kepolisian Singapura. Kuasa hukum Stephen lainnya itu Dosma Sijabat juga menyoroti soal periode penahanan kliennya oleh pihak otoritas Singapura yang telah berlangsung selama 88 hari atau sejak 26 Juli lalu. Dan Dosma menyebut kepolisian Singapura tidak akan menahan seseorang jika tidak memiliki bukti kuat di balik dugaan pemalsuan uang dolar ini. Dan menurut Dosma, pada pekan ini kepolisian Singapura juga berencana melakukan tes kejujuran terhadap Stephen untuk mendalami para kliennya dalam kasus pemalsuan uang ini.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Basarnas menyebut ada temuan satu jenazah di perairan Kalimantan Tengah pada Selasa 22 September kemarin, di mana diduga jenazah tersebut merupakan korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa Kalimantan Selatan. Dan juga Rekan Jati disampaikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sundayana, bahwa jenazah tersebut ditemukan dan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Kantor SAR Palangkaraya untuk mendalami apakah jenazah tersebut merupakan korban KM Virgo atau bukan. Atas dasar tersebut, Rekan Jati Sundayana menyebutkan pihaknya telah mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dan juga Rekan Jati, KM Virgo membawa 243 orang yang diduga hilang kontak akibat mengalami cuaca buruk. Kapal ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa, dan hingga Selasa kemarin tercatat sebanyak 126 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia, sementara 117 korban lainnya masih dalam proses pencarian.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: 103.6 Jati FM.

Ya, selamat pagi rekan jati dimanapun Anda berada. Selamat memulai aktivitas Anda di hari Rabu 23 September 2026. Dan informasi kita selanjutnya rekan jati datang dari Kabupaten Solok di Sumatera Barat, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan satu korban banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, ditemukan meninggal dunia dan satu orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Banjir bandang yang menerjang Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok pada Senin 21 September sekitar pukul 19.30 menit setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dan juga rekan jati, berdasarkan pembaruan data hingga Selasa petang, satu dari dua warga yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu korban lainnya masih dicari. Sebelumnya rekan jati, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan tim SAR melakukan pencarian terhadap dua orang yang dilaporkan hilang. Tim SAR gabungan melakukan pencarian di sejumlah titik, antara lain dengan menyusuri aliran sungai serta memeriksa tumpukan material lumpur yang terbawa banjir. Berdasarkan data terbaru rekan jati, bencana tersebut juga mengakibatkan rumah warga rusak dan juga satu warga mengalami luka berat dan tiga warga luka ringan. Banjir bandang turut berdampak terhadap sekitar 100 rumah warga dan sejumlah bangunan pemerintahan di kawasan Arusuka. Dan Berton sebelumnya mengatakan sekitar 50 warga membutuhkan tempat pengungsian. Sementara itu, data dari BPBD Kabupaten Solok pada Selasa pagi mencatat 9 kepala keluarga atau 32 jiwa mengungsi di dua lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan juga rekan jati, perbedaan jumlah tersebut merupakan bagian dari perkembangan pendataan warga terdampak yang masih berlangsung. Dan BPBD Kabupaten Solok sebelumnya juga mencatat 11 kantor pemerintah terdampak serta 21 mobil dan 7 sepeda motor mengalami kerusakan akibat banjir bandang. Selain itu rekan jati, banjir bandang menyebabkan akses jalan dan sejumlah fasilitas di sekitar kompleks pemerintah Kabupaten Solok terdampak material lumpur dan juga kayu. Dan tim gabungan masih melakukan pencarian dan untuk korban, evakuasi, pembersihan material, serta pendataan serta dampak bencana.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Inilah 103.6

Ya rekan jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Rabu 23 September 2026. Terima kasih untuk ada yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat memulai aktivitas Anda rekan jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada
3: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jati FM

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

0: Jati FM.
1: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat. Sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kan kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini bener gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: ...103,6 Jati FM.
3: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu, dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
3: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di suasana hari Rabu tanggal 23 September pukul 10 pagi, bertemu lagi dengan Sheila dan kita lagi berada di zona sketsa keluarga. Jangan kemana-mana Rekan Jati, tetap konsen di sini karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

103,6 GTFM The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Hari ini kita berada di zona sketsa keluarga hingga usai di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk sebuah nomor pembuka suara kita, Espresso dari Sabrina Carpenter.

Rekan Jati di zona sketsa keluarga, kita akan ngobrol-ngobrol seputar parenting anak. Dan hari ini Sheila akan membahas parenting anak di dunia digital, karena anak juga punya privasi bahkan di dunia digital. Oke Rekan Jati, kita mengambil bayangan dulu nih sebentar. Jadi kalau anak punya kamar sendiri, kita biasanya paham ya bahwa itu adalah ruang pribadi. Barang-barang anak di kamar juga jangan sembarangan dibuka. Ceritanya juga nggak perlu kita ceritakan ke orang lain ya. Tapi ketika kita masuk di dunia digital, batas privasi ini kadang jadi berbeda. Foto anak yang sedang lucu-lucunya langsung kita unggah. Ulang tahun, prestasi sekolah, liburan, bahkan tingkah anak ketika sedang menangis bisa ikut masuk ke media sosial. Untuk niatnya tentu macam-macam ya. Ada yang ingin berbagi kebahagiaan, atau menyimpan kenangan, atau sekedar membuat keluarga dan teman ikut melihat. Tapi Rekan Jati, pernah nggak kita berpikir sebentar, kalau anak udah besar nanti, apakah dia akan ikut senang ketika semua cerita itu masih ada di internet? Nah, sebuah penelitian tentang sharenting atau kebiasaan orang tua membagikan informasi anak di media sosial menyebutkan bahwa orang tua punya peran sebagai penjaga privasi digital anak. Artinya, ketika anak belum mampu menentukan sendiri gimana sih informasi tentang dirinya dibagikan, orang tua ikut bertanggung jawab tentang hal tersebut.

Jadi rekan jati bukan berarti kita nggak boleh membagikan foto anak. Tentu aja boleh. Tapi mungkin kita perlu lebih selektif memilih apa yang layak dibagikan. Karena sebenarnya anak juga punya kehidupan pribadi. Bahkan sebelum dia cukup besar untuk membuat akun media sosialnya sendiri. Jadi rekan jati sebelum menekan tombol posting,

mungkin ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu pikir-pikir dulu nih dan memutuskan apakah sesuatu memang perlu dibagikan.

Nah, rekan jati, itu merupakan bahasan kita di hari Rabu ini di zona sketsa keluarga. Apa aja sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan ketika kita menjaga privasi anak? Apalagi sekarang dari sejak dini sekali, bahkan masih di dalam kandungan aja kita udah mulai posting-posting tentang kegiatan anak atau kegiatan kita sendiri ketika sedang mengandung. Akan kita lanjutkan pembahasannya. Sheila pun puterin sebuah nomor untuk Anda. Angels Like You.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, sebuah nomor dari Bryan Adams, The Best of Me. Kita pasti menginginkan hal-hal yang terbaik selalu menyertai kita. Terutama juga ya tentang privasi anak dan dunia digital. Pasti kita pengennya yang terbaik untuk mereka ya. Jangan sampai itu malah menjadi hal yang mencelakakan di kemudian hari. Karena sekarang juga kejadian udah macam-macam. Nah, Rekan Jati, ketika Anda memposting foto anak, apakah udah tanya? Atau apakah kita perlu bertanya nih tentang memposting sesuatu tentang anak? Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Rekan Jati, pernah nggak anak baru pulang sekolah, masih pakai seragam nih, rambutnya berantakan, terus kita sudah siap ambil foto untuk diunggah? Bagi orang tua itu mungkin cuman foto biasa ya, bahkan bisa jadi momen yang menurut kita lucu dan sayang kalau dilewatkan. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang anak nih. Dia mungkin belum tentu ingin fotonya dilihat banyak orang. Apalagi kalau fotonya sedang dalam keadaan yang menurut anak memalukan. Misalnya sedang nangis, atau sedang dimarahi, atau melakukan sesuatu yang menurut kita lucu, tapi menurut anak justru bikin malu. Di sini pentingnya membiasakan anak ikut dilibatkan dalam keputusan tentang dirinya sendiri di dunia digital. Kalau usia anak sudah memungkinkan untuk memahami, kita mulai bisa bertanya, boleh nggak mama upload foto ini? Mungkin kelihatannya ya ngapain sih minta izin sama anak, toh kita juga orang tuanya. Tapi pertanyaan seperti itu sebenarnya sedang mengajarkan hal penting, bahwa tubuh dan cerita tentang dirinya juga punya batas. Rekan Jati, penelitian Shomacha yang terbit di Journal of Children and Media tahun 2023 yang melibatkan 429 orang tua yang pernah membagikan informasi pribadi anak di media sosial. Dan studi itu juga membahas gimana sih cara kebiasaan sharenting dapat berkaitan dengan privasi dan kesempatan anak membentuk identitasnya sendiri di dunia online. Jadi bukan berarti setiap foto harus pakai rapat keluarga dulu ya. Tapi kalau anak sudah cukup besar untuk menyampaikan pendapat, gak ada salahnya kita dengerin dulu nih. Karena bagi kita mungkin ya satu foto, tapi bagi anak itu bagian cerita tentang dirinya. Dan Rekan Jati, jejak cerita itu bisa tetap ada, bahkan ketika anak sendiri belum punya akun media sosial. Nah, dari sini nih kita masuk ke persoalan berikutnya. Anak belum punya nih media sosial, tapi kok jejak digitalnya udah ada? Akan kita bahas selanjutnya ya. Cila mau puterin dulu untuk Anda, More Than Words.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Terima kasih buat Anda yang masih konsen di zona sketsa keluarga bersama dengan Sheila. Dan hari ini kita akan membahas tentang privasi anak di dunia digital. Kita lanjutkan lagi rekan Jati. Anak belum punya akun, tapi jejak digitalnya udah ada. Rekan Jati, kalau kita bertanya kapan anak mulai punya jejak digital, mungkin kita akan menjawab nanti kalau udah punya akun di media sosial. Padahal bisa jadi jauh lebih awal dari itu, saat anak masih kecil, bahkan sebelum tahu apa itu Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya.

Kakak Jati, bahkan mungkin saat ini ya, foto-foto anak sudah beredar di internet. Mulai dari foto ulang tahun, video berjelajar jalan, atau cerita tentang prestasi di sekolah sampai momen liburan bersama keluarga. Semuanya terlihat biasa aja nih, bahkan mungkin terasa sayang kalau nggak diabadikan. Tapi begitu kita unggah, cerita itu udah bukan hanya berada di album keluarga lagi. Ada orang lain yang mungkin melihat, menyimpan, atau membagikannya lagi. Sementara Rekan Jati, anak sendiri nggak tahu nih apa sih sebenarnya yang sedang terjadi. Coba kita bayangkan, sekarang anak masih kecil ya dan senang kalau melihat foto masa kecilnya. Tapi beberapa tahun kemudian, ketika anak sudah besar, sudah remaja, lalu menemukan foto dirinya yang sedang nangis nih dengan tulisan yang menurut orang tua lucu. Tapi anak belum tentu ikut ketawa. Karena itu jejak digital anak bukan hanya tentang apa yang dia posting sendiri ya, tapi apa yang orang lain bagikan tentang dirinya juga bisa menjadi bagian dari cerita digital anak. Jadi Rekan Jati, meskipun anak belum punya akun, bukan berarti dia belum punya jejak digital. Kita boleh menyimpan kenangan ya tentu aja lah. Tapi mungkin gak semuanya harus dipublikasikan. Karena ada beberapa perbedaan antara mengabadikan momen dan membagikan momen kepada semua orang. Dan ya kadang paling aman memang kayaknya cukup disimpan di galeri keluarga. Tapi pengen orang lain juga lihat, gimana dong? Akan kita bahas selanjutnya, kita dengerin dulu nomor berikut.

Rekan Jati, besok kita pergi makan Sal Priadi. Rekan Jati udah makan apa belum nih? Kayaknya tanggung ya kalau udah jam segini. Mau makan pagi juga udah nanggung, tapi makan siang juga belum waktunya. Atau ada di antara Rekan Jati yang mungkin pakai diet if ya, makannya jam 12 ke atas atau gimana. Tapi gimana pun yang penting Rekan Jati tetap sehat. Rekan Jati, kita lanjut lagi tentang bicara privasi anak. Ternyata ya tentang privasi anak ada yang perlu diajarkan. Bukan cuma gimana nih orang tua menjaga privasi anak, namun anak juga perlu belajar menjaga dirinya sendiri. Misalnya ketika ada yang bertanya, rumah kamu di mana? Sekolahnya di mana? Atau boleh lihat foto keluarga enggak? Boleh kenal sama ayah sama ibu enggak? Anak juga perlu tahu bahwa enggak semua pertanyaan harus dijawab. Kadang anak merasa enggak enak ya kalau nolak, takut dibilang enggak sopan mungkin, atau ya takut dimarahin. Padahal mengatakan tidak ketika anak enggak merasa nyaman adalah bagian dari menjaga diri.

Hal-hal seperti itu terjadi bisa kita latih di rumah. Orang tua bisa mengajarkan mana informasi yang boleh diceritakan, mana yang sebaiknya disimpan aja sendiri. Nama lengkap mungkin boleh disebut dalam situasi tertentu, tapi alamat rumah, nomor telepon, password, atau lokasi sedang berada saat ini tentu punya batasan yang berbeda. Dan yang menariknya, anak juga perlu tahu rekan jati bahwa meminta izin itu juga berlaku dua arah. Kalau dia ingin memotret temannya, boleh tanya dulu boleh difoto nggak atau boleh dipost nggak? Tanyakan juga apakah temannya setuju untuk mempost wajah temannya. Jadi ya, privasi bukan cuma tentang jangan kasih data pribadi ya, tapi juga tentang belajar menghargai batas orang lain. Karena rekan jati, kalau kebiasaan ini sudah dibangun sejak dini, anak akan lebih punya bekal ketika suatu hari nanti mulai aktif di ruang digital. Karena nanti orang tua nggak mungkin ya kita diri di samping anak setiap kali anak memegang ponsel, rekan jati. Nah, kenapa sih sebenarnya nama, sekolah, lokasi bisa menjadi data penting? Karena rekan jati coba bayangkan ya, kalau anak sekarang sering bermain game online, lalu ada yang bertanya, namanya siapa? Rumahnya di mana? Buat anak mungkin ya namanya juga teman ya, biasa, apalagi sambil ngobrol, sambil main game. Tapi justru di sini anak perlu paham bahwa informasi tentang dirinya juga punya nilai. Nama lengkap, sekolah, lokasi memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang seseorang. Misalnya ketika anak mengatakan nama sekolahnya, lalu menyebut kelas, kemudian cerita nih bahwa setiap sore dia latihan di tempat tertentu ya. Dan tanpa sadar informasi ini sudah memberitahu orang lain tentang siapa dirinya, di mana dia berada, dan kapan dia mungkin berada di suatu tempat. Rekan jati, bukan berarti anak harus curiga kepada semua orang. Tapi anak perlu tahu bahwa di internet kita nggak selalu tahu siapa sih sebenarnya orang yang sedang berbicara dengan kita. Karena itu mari ajarkan aturan di rumah, kalau ada yang meminta informasi pribadi, jangan langsung ngasih. Tanya dulu sama mama atau orang dewasa yang dipercaya. Dan satu lagi rekan jati, password itu bukan rahasia kecil yang boleh dibagikan kepada teman. Bahkan teman dekat sekalipun, anak mungkin belum paham nih resiko dibalik data pribadi. Jadi tugas orang tua bukan untuk membuat anak takut dengan internet, tapi untuk membantu anak menginformasikan ya, atau memahami informasi mana sih yang boleh dibagi atau nggak boleh. Nah rekan jati, kalau anak udah punya akun, setahu mana sih orang tua harus mengatur akun anak? Akan kita bahas selanjutnya. Sheila ingin putarin sebuah nomor untuk rekan jati dari Hindia. Semua lagu cinta terdengar sama.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Rekan Gati, gimana nih kabarnya di pagi menjelang siang nih? Kira-kira kalau hari Rabu bawaannya tambah semangat kerja atau pengen cepet-cepet weekend? Ya buat Rekan Gati yang baru saja konsen di 103,6, selamat bergabung. Dan hari ini kita lagi bincang-bincang tentang anak dan privasi digital.

0: Sempurnanya aku, kata NPD. Ini nama NPD ternyata nama grupnya ya, bukan bukan salah satu kepribadian nih. Rekan JT, kita mulai lagi. Kalau anak udah punya akun, orang tua harus sejauh apa nih untuk mengantisipasi agar tidak salah jalan setelah yang satu ini.
1: Bangun dari tidurku, siapkan kopi diseduh, lalu berangkat menerjang panas dan hujan dan debu. Okay, alright, oh damn, I shoot.

Pasangan jatuh emang kalau kita kerja ya pasti lelah ya, namanya juga kerja. Tapi kayaknya lebih lelah lagi kalau nyari kerja nih. Jadi ya berusaha menikmati aja pekerjaan kita sekarang ya. Tapi rekan jatuh juga jangan patah semangat, ditemani nomor-nomor bagus dari 103,6 dan sekarang Anda sedang berada di zona sketsa keluarga. Rekan jati, kita lanjut lagi nih, kalau anak udah punya akun, orang tua harus mengontrol sejauh apa. Nah, ada satu fase yang biasanya bikin memang orang tua bingung ya. Anak udah punya akun sendiri nih, lalu jadi bertanya, gimana sih harus sejauh apa sih orang tua mengawasi akun anak? Karena di satu sisi kita juga ingin tahu anak ngapain aja nih di internet. Tapi di sisi lain, anak juga mulai membutuhkan ruang untuk belajar, mengambil keputusan sendiri. Akhirnya ada orang tua yang memilih untuk memeriksa semuanya. Pesan dibaca, percakapan dilihat, daftar teman juga kita periksa nih satu persatu. Bahkan setiap aktivitas anak ingin diketahui. Niatnya tentu untuk melindungi anak ya, tapi kalau dilakukan tanpa komunikasi, anak bisa merasa sedang diawasi nih, bukan sedang didampingi. Rekan jati, coba bayangkan kita sedang belajar melakukan sesuatu, lalu setiap langkah selalu diperiksa orang lain. Lama-lama kayaknya kita bukan makin terbuka ya, malah bisa jadi makin pintar menyembunyikannya. Karena itu rekan jati, pendampingan digital mungkin lebih efektif kalau dibangun sebagai kesepakatan. Kita sebagai orang tua juga menjelaskan kenapa sih harus ada aturan. Dan anak juga diberi kesempatan menyampaikan apa yang membuatnya merasa gak nyaman. Misalnya kapan orang tua boleh membantu, atau apa yang harus dilakukan kalau ada masalah. Dan dalam kondisi seperti apa orang tua harus turun tangan. Dengan begitu anak gak hanya tahu bahwa orang tua hanya mengawasi, tapi juga memahami bahwa ada hal yang bisa dia datangi ketika sesuatu terjadi. Rekan jati, mengawasi privasi anak di dunia digital, tujuannya tentu nggak hanya membuat anak merasa punya rahasia dari orang tua ya, tapi juga membuat anak merasa seluruh ruang pribadinya harus terbuka. Karena semakin besar anak ya, bentuk perlindungan juga perlu ikut berkembang. Lalu muncul pertanyaan, anak perlu tahu siapa yang boleh melihat ceritanya atau sejauh apa anak boleh men-share tentang kehidupan pribadinya, atau juga kita sebagai orang tua sejauh apa harus atau boleh mengawasi anak. Nah, masih kita lanjutkan pembahasan tentang privasi anak di dunia digital. Jadi rekan jati, jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

lanjutin masih bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang privasi anak di dunia digital. Rekan Jati, kita lanjut lagi nih, anak perlu tahu siapa yang boleh melihat ceritanya. Pernah nggak kita menerima permintaan pertemanan dari orang yang sebenarnya nggak kita kenal? Sering kayaknya ya. Atau tiba-tiba ada orang asing aja yang pengen follow kita, atau like-like, atau sekarang kayaknya banyak fake account deh. Ayo, ada rekan Jati yang punya nggak? Tugasnya itu sebenarnya untuk memantau ya, pengen kepoin aja tanpa tahu siapa sih orangnya. Nah, kalau kita konversikan atau kita alihkan ke dalam dunia digital anak, kadang anak berpikir semakin banyak teman di media sosial pasti makin seru nih, apalagi followernya banyak. Padahal jumlah follower bukan ukuran seberapa aman sih sebuah akun. Karena itu anak juga perlu memahami bahwa nggak semua orang harus punya akses ke kehidupan kita. Mulai dari pengaturan akun, siapa aja yang boleh melihat unggahan, atau siapa aja yang boleh mengirim pesan, siapa yang boleh follow, dan hal-hal yang terlihat biasa seperti ini ya, tapi bagi anak perlu kita jelaskan satu persatu. Rekan Jati, itu juga termasuk kebiasaan menerima permintaan pertemanan. Kalau nggak kenal orangnya siapa, ya nggak harus kita terima. Atau kalau ada akun yang membuat nggak nyaman, anak boleh hapus atau kita batasi atau bahkan kita memblokir. Dan yang penting jangan sampai anak merasa harus menerima semua orang karena takut dianggap nggak ramah ya. Mungkin dia udah follow nih, kenapa nggak follow back? Atau aku follow, kenapa nggak di-approve? Bahkan di dunia nyata aja, kita nggak akan memberikan kunci rumah kepada orang yang baru kita kenal. Nah, di dunia digital, prinsipnya juga sama. Rekan Jati, anak perlu belajar bahwa akun media sosial adalah ruang miliknya. Dia juga berhak menentukan siapa yang boleh masuk dan apa yang ingin dia bagikan. Kita sebagai orang tua bisa membantu dengan mengajarkan pengaturan privasi, bukan mengambil alih akun anak. Karena tujuan akhirnya bukan membuat akun anak tertutup dari semua orang, tapi membuat anak paham bahwa akses adalah sesuatu yang boleh kita pilih. Dan ketika anak sudah memahami batasan-batasan dalam bersosial media, dia juga perlu tahu apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang mulai meminta sesuatu yang bersifat pribadi. Nah, kalau temannya minta foto atau minta data pribadi, harus dikasih nggak ya? Rekan Jati, memang di dunia digital ini sangat banyak sekali kejadian. Ini bagaikan kita memegang pisau. Ada dua kegunaan, bisa untuk hal yang gak baik atau bisa jadi bahkan menjadi hal yang baik. Apalagi sekarang di sosial media juga sudah digunakan untuk mata pencaharian mungkin ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tapi gimana cara kita memanage, cara kita mengatur, atau boleh gak apa-apa punya banyak follower tapi tetap ada batasan-batasan atau privasi yang gak boleh dibagikan. Kita bahas lagi rekan Jati, gimana nih kalau ada orang yang minta foto atau minta data pribadi? Setelah yang satu ini dari I Could Fall in Love dari Selena khusus untuk Anda.

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati masih bersama Sheila dan Anda sedang berada di Sketsa Keluarga. Udah siang, lepas dari pukul 11 ya. 24 menit dari pukul 11. Dan untuk saat ini kayaknya ada Rekan Jati yang udah mulai bersiap-siap untuk menjemput anak sekolah atau makan siang nih. Kita masih lanjut lagi Rekan Jati dengan membahas tema hari ini, yaitu privasi anak di dunia digital. Nah, bayangin ya, lagi makan siang nih, pas lagi siang-siang terus ngobrol dengan teman-teman atau ngechat by DM. Tiba-tiba ada yang bilang, kirim foto lah lagi makan, mana? Atau ada ketemu teman yang baru kenal, minta nomor HP lah, kirim fotonya. Bahkan mungkin ya, adik boleh foto bagian ini nggak? Nah, buat anak situasi seperti itu bisa terasa membingungkan. Ini dikasih foto atau enggak? Tapi kalau misalnya enggak dikasih juga takut enggak enak, apalagi kalau yang meminta adalah teman sendiri. Atau mungkin seseorang yang baru dikenal dan hanya beberapa kali ketemu ya. Nah, di sini anak perlu tahu nih satu kalimat, gimana cara bisa menyelamatkan diri dari situasi enggak nyaman. Aku enggak mau dan enggak perlu merasa bersalah ketika menolak permintaan tersebut, Rekan Jati. Dan kita juga sebenarnya nggak perlu ya kasih alasan panjang kenapa kita nggak mau melakukan hal seperti itu. Dan tidak nggak perlu takut juga untuk dianggap nggak mau berteman. Karena kalau permintaan itu terus dilakukan, anak bisa berhenti merespon atau keluar dari percakapan. Kalau di chat gampang ya. Mungkin agak sulit kalau ketemu nih. Tapi ya menghindari hal-hal seperti itu lebih baik. Dan gimana cara yang paling aman? Ketika kita menjelaskannya kepada anak. Dan yang paling penting Rekan Jati, ketika anak bercerita, orang tua juga jangan langsung memarahi. Karena kalau setiap anak jujur tapi dimarahi, lain kali dia gak mau cerita lagi nih. Jadi ketika anak datang membawa cerita yang menurut kita mengkhawatirkan ya, kita dengerin dulu terus tanyain, gimana yang terjadi atau siapa yang minta atau gimana perasaan adik saat itu. Setelah itu baru kita menentukan langkah berikutnya. Rekan Jati, anak memang perlu belajar menjaga diri di ruang digital. Tapi dia juga perlu tahu bahwa ketika sesuatu membuatnya takut atau nggak nyaman, dia nggak harus menghadapinya sendirian. Karena perlindungan digital bukan cuma soal aturan, tapi juga tentang membuat anak merasa nyaman untuk bercerita. Dan Rekan Jati, ketika kita ingin anak belajar menjaga privasi, sebenarnya ada cara yang paling mudah, yaitu memberi contoh dari rumah. Karena anak bukan cuma mendengarkan apa yang kita katakan ya, karena anak juga memperhatikan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita bilang jangan sembarangan membagikan informasi pribadi, tapi di saat yang sama kita sendiri sedang bercerita terlalu banyak di media sosial, sedang di mana, pergi sama siapa, rumah sedang kosong, bahkan urusan keluarga yang sebenarnya nggak perlu diketahui seseorang atau banyak orang, anak bisa melihat itu sebagai sesuatu yang biasa. Begitu juga dengan privasi orang lain. Kalau anak sedang cerita kepada kita, lalu ceritanya langsung kita sampaikan kepada saudara, kepada teman, atau bahkan diunggah di media sosial, anak bisa belajar bahwa cerita pribadi ya memang boleh dibagi gitu aja. Padahal menghargai privasi ya dimulai dari hal-hal kecil. Kalau anak minta, jangan cerita ini ke siapa-siapa ya, Ma. Kita bisa menghargai permintaannya selama nggak menyangkut keselamatan dirinya. Jadi kalau kita mengunggah foto bersama anak, biasakan izin dulu. Mama upload foto ini ya, Dek. Adik cantik kok di sini. Nah, kalau ada anggota keluarga yang enggak nyaman untuk dibagikan, enggak mau ah, adik enggak jelek di situ. Ya kita harus hormati. Tapi tips dari Sheila Rekan Jati, karena banyak sekali kita pergi dan membuat status yang sedang saat ini kita lakukan. Mungkin status kita pergi ke daerah mana gitu. Orang bakal mikir, oh rumah lagi kosong nih. Alangkah lebih baiknya kalau nggak menyebutkan tempat dan jangan dilakukan secara real time.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga. Rekan Jati, semakin anak besar, semakin juga rasa ingin tahu dari anak, termasuk rasa ingin tahu terhadap dunia digital. Di titik ini orang tua mungkin mulai merasa, kalau saya nggak tahu apa yang dilakukan anak, gimana saya bisa melindunginya? Ya sebenarnya itu wajar dan masuk akal. Tapi pendampingan nggak selalu berarti mengetahui semuanya. Ada perbedaan antara mendampingi dan mengintai. Rekan Jati, mendampingi berarti anak tahu orang tuanya ada ketika dia membutuhkan bantuan. Sedangkan mengintai bisa membuat anak merasa setiap gerak-geriknya harus diawasi. Bayangkan ketika kita sedang belajar percaya kepada seseorang, tapi setiap kali berbicara selalu merasa ada yang mereksa nih, HP-nya pasti diperiksa nih ya. Lama-lama yang tumbuh bukan rasa aman, tetapi rasa takut untuk terbuka. Karena itu seiring bertambahnya usia anak, cara orang tua mendampingi juga bisa berubah. Saat masih kecil mungkin aturan ya perlu lebih banyak, namun ketika mulai remaja, orang tua ya ruang orang tua untuk mengambil keputusan bisa perlahan diperluas sambil tetap ada batas yang jelas. Rekan Jati, bukan berarti orang tua harus lepas tangan gitu aja. Justru orang tua tetap perlu tahu siapa lingkungan pergaulan anak. Konon lagi di dunia digital, aktivitas apa yang dilakukan dan apa yang membuat anak gak nyaman. Hanya aja semua itu bisa dibangun melalui percakapan, bukan hanya pemeriksaan. Karena tujuan akhirnya bukan membuat anak takut melakukan kesalahan ketika orang tua gak lihat, tapi membuat anak mampu gimana sih mengambil keputusan yang aman, bahkan ketika gak ada yang mengawasi. Dan mungkin Rekan Jati, itu salah satu bentuk perlindungan digital yang paling penting, yaitu ketika anak mulai belajar mengambil keputusan sendiri. Tapi Rekan Jati, satu tips juga dari Sheila, sekarang di HP juga banyak pengaturan-pengaturan yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya mungkin Google Family, jadi melalui Google itu juga kita bisa mendetek, bahkan lokasi anak di mana aja kita bisa tahu loh. Kemudian pengaturan apa aja yang bisa digunakan, salah satunya adalah untuk melihat dia menggunakan aplikasi, mengakses apa aja aplikasi yang digunakan. Bahkan kita juga bisa mengatur jam bangun, jam selesai digunakan, atau perangkatnya berapa lama nih. Contohnya dia menggunakan YouTube satu hari hanya boleh 1 jam. Itu juga bisa kita atur, Rekan Jati. Kita juga bisa melihat saat ini dia sedang mengakses aplikasi apa. Bahkan juga untuk situs-situs dewasa, kita bisa langsung memblokir dari HP orang tua. Jadi ada 2, Google Family yang kita install di HP orang tua, dan 1 lagi yang kita install di HP anak. Jadi kita juga bisa mengontrol aktivitas anak tanpa anak juga tidak merasa diintai. Oke, Rekan Jati, memang ngomong atau membicarakan dunia digital itu nggak ada habisnya. Karena banyak sekali, tapi tetap seperti tadi ya, bagaikan 2 mata pisau, tergantung gimana cara kita memanfaatkannya. Saya ingin puterin sebuah nomor bagus untuk Anda, Don't Dream It's Over.

Rekan Jati kadang meminta maaf itu kata yang paling sulit ya. Ini ngomong maafkan aja sulit nih, padahal sangat mudah untuk diucapkan. Apalagi ketika orang tua mengatur privasi digital anak. Ya kenapa orang tuanya harus minta maaf nih? Mungkin ya ada kesalahan-kesalahan yang, atau kesalahpahaman mungkin ya. Ya misalnya orang tua mengawasi anak, terus anak juga nggak setuju atau dia nggak suka nih, daripada nanti kemana-mana jadinya anak dan kita nggak ada kapasitas untuk mengawasi lagi, ya nggak apa-apa, kita minta maaf. Begitu juga anak, jika dia melakukan kesalahan, meminta maaf, kita dengerin dulu, ya udah, kita maafin. Karena pada akhirnya Rekan Jati, menjaga privasi anak di dunia digital bukan berarti membuat anak jauh dari teknologi. Bukan juga berarti orang tua harus tahu setiap pesan, setiap teman, dan setiap aktivitas anak di internet. Namun yang paling penting, anak tahu bahwa dirinya itu berharga, sehingga cerita tentang dirinya nggak harus selalu dibagikan. Rekan Jati, anak harus belajar bahwa ada informasi yang boleh dibagikan, ada juga yang perlu disimpan. Dan ada saatnya kita berhak mengatakan enggak, sementara orang tua juga punya peran untuk menciptakan ruang aman agar anak bisa bertanya, bercerita, dan meminta bantuan tanpa takut untuk langsung dihakimi. Karena kayaknya anak-anak zaman sekarang itu takut ya kalau buat salah, takut orang tuanya marah, padahal belum tentu loh. Padahal orang tuanya nih baik, tapi anaknya udah takut aja, belum ngomong udah takut dimarahin duluan. Ya, karena apalagi di dunia digital nih yang akan terus menjadi bahagian dari kehidupan, yang terus berkembang juga, yang kadang kita gaptek nih gak tahu gimana sih cara menyesuaikan dunia digital sekarang. Kayaknya harus terus di-upgrade nih, jangan sampai anaknya lebih pintar daripada orang tuanya. Namun satu hal yang bisa kita memberi bekal kepada anak ya, bukan hanya aturan, tapi juga kemampuan untuk menentukan batas, menghargai privasi, dan menjaga diri sendiri. Mungkin suatu hari anak akan punya ruang digital yang sepenuhnya menjadi miliknya dan kita udah gak bisa lagi mengaksesnya. Dan pada saat itu kita mungkin ya memang udah gak bisa ngapa-ngapain ya. Apalagi kalau udah beranjak dewasa tuh kita ngomong aja udah susah sekali. Tapi kalau anak sejak kecil udah diajarin tentang batas dan kepercayaan, mudah-mudahan dia tahu nih gimana cara menjaganya.

Renjati, teknologi boleh semakin dekat dengan kehidupan keluarga, tapi privasi, rasa aman, dan kepercayaan tetap perlu tempatnya ya, harus kembali ke tempatnya nih. Oke rekan Jati, gak terasa nih sudah hampir 2 jam kebersamaan kita di Zona Sketsa Keluarga. Sheila pamit undur diri dulu dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Sheila yang bertugas send off dari ruang dengar Anda. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan pernah merasa sendirian, karena sendirian bukan berarti kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar sendiri. Terus berusaha. Dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
2: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Rabu edisi 23 September 2026 kembali lagi bersama Sapana di Sonar Rehat Siang menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di siang ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu dalam keadaan bahagia. Di siang ini rekan Jati kembali lagi di sini bersama Savana. Hari ini edisi Rabu 23 September 2026. Di Sonar Rehat Siang pastinya menemani Anda dengan aneka informasi-informasi seputaran gaya hidup sehari-hari dan juga bakalan diiringi dengan nomor-nomor bagus. Pastinya juga rekan Jati, buat Anda yang lagi konsen di sini, mungkin lagi pada beraktivitas, sudah pada balik dari kantor, mungkin dari jalan atau dari aktivitasnya, mungkin lagi rehat siang, makan siang, atau juga sudah santai-santai nih, lagi rebahan di rumah. Salam hangat dari kami rekan Jati dan terima kasih untuk selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Jadi rekan Jati di siang ini Sofana ingin mengajak rekan Jati dan juga menemani rekan Jati di waktu rehat siang ini untuk ngobrol-ngobrol santai dan juga ngomong-ngomong soal hal yang buat kita jadi lebih fresh. Jadi hari ini Sofana mau mengajak rekan Jati untuk ngebahas satu hal, ternyata bisa membuat seseorang merasa lebih siap untuk menjalani aktivitas atau menjalani hari, yaitu ialah dengan menampilkan kepercayaan diri dengan wangi-wangian atau parfum. Mungkin rekan Jati ada nih parfum favorit atau parfum yang sehari-hari dipakai. Jadi rekan Jati, buat Anda yang mau sharing-sharing cerita di sini bersama Savana atau sharing-sharing aroma parfum kesukaan Anda di sini bersama Savana, bisa langsung di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dan langsung saja rekan, jadi kita angkat penelpon pertama kita di siang ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Widih, rekan Jati, ada Yahbit nih rekan Jati. Alhamdulillah Yahbit, sehat. Kalau Yahbit gimana nih kabarnya di siang ini?
1: Sehat juga di.
0: Alhamdulillah. Oh iya ya, Bi. Hari ini sama ngebahas tentang satu hal yang deket banget nih sama kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira ya, Bi, tipikal yang pakai wangi-wangian juga tidak? Halo, ya, Bi.
1: Halo.
0: Halo. Kalau boleh tahu model fresh wanginya Habib itu kayak gimana?
1: Enggak, ya Habib kurang.
0: Oh, kurang ya.
1: Karena bukan anak perempuan, anak laki-laki, bukan. Yang pakai itu kan anak perempuan ya kan?
0: Iya. Oke, Yahbit. Siang-siang begini enaknya dengerin lagu nih, Yahbit. Kira-kira Yahbit mau dengerin lagu apa nih di siang ini?
1: Lagu apa? Lagu sama apa aja.
0: Oke. Halo? Halo, Yahbit? Halo? Iya, mungkin rekan Jati terputus. Buat Yahbit bisa dicoba lagi untuk bergabung di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Iya, rekan Jati, kalau hari ini Sapana ngebahas tentang satu hal yang bisa membangkitkan semangat dan juga membuat rasa lebih percaya diri. Jadi nanti di selanjutnya rekan Jati Sapana akan membahas tentang khas-khas dari wewangian tersebut. Ada yang tercium lembut, ada yang lebih fresh, dan ada yang elegan, dan juga ada yang tipikal manis dan juga aroma clean. Jadi rekan Jati tetap konsen di sini, jangan kemana-mana karena Sapan akan kembali lagi tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Dan ada satu nomor bagus dari Nyaraisa, Cinta Sempurna, spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Hipno, Merindumu Lagi. Dan Rekan Jati, kami ucapkan selamat siang buat Anda yang baru saja konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Dan juga Rekan Jati, semoga di siang ini dan di ba'da suhur di Kota Banda Aceh dan juga sekitar bisa membuat kita menjadi lebih tenang dan menjadi lebih lapang pastinya.
1: Cerahkan hari, aku sudah bisa untuk terima semua, biar ku sembuh.
0: Dan juga Rekan Jati pastinya masih ngobrolin tentang satu hal yang bisa membuat kita lebih percaya diri, yaitu Rekan Jati adalah wangi-wangian atau parfum. Pernah tidak Rekan Jati sebelum keluar rumah atau mungkin kita tidak kemana-mana, tapi rasanya masih kurang kalau belum menyemprotkan sesuatu yang membuat kita menjadi merasa lebih nyaman dan menjadi merasa lebih fresh.
1: Kali ini merindumu.
0: Nah, setelah semprotan tersebut ada, Rekan Jati rasanya siap beraktivitas, siap memulai hari. Dan menariknya lagi, buat sebagian orang, Rekan Jati wangi-wangian bukan cuma soal supaya tubuh harum saja ternyata, tapi aroma tertentu bisa membuat kita menjadi lebih nyaman, lebih fresh, dan lebih percaya diri ketika bertemu atau beraktivitas bersama orang lain.
1: Rindu, dan biarkan...
0: Makanya Rekan Jati ada orang yang punya signature skin atau alias aroma khas yang identik dengan dirinya. Begitu mencium aroma tersebut, orang lain pasti langsung bilang, "Eh, ini sepertinya kayaknya wanginya si ini, parfumnya si ini, atau kenal deh sama wangi ini." Dan Rekan Jati mungkin Anda punya pengalaman-pengalaman seperti ini juga, atau Anda punya wangi-wangian kesukaan, wangi-wangian favorit, bisa langsung bergabung di sini bersama Savana dan sharing-sharing di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.
1: Sungguh aku sangat rindu dan biarkanlah.
0: Dan langsung saja Rekan Jati kita angkat penelpon kita selanjutnya. Halo, assalamualaikum kakakku.
2: Juga waalaikumsalam adikku.
0: Ini di siang ini. Gimana kabarnya kakakku siang ini?
2: Alhamdulillah kabar kakakmu sehat walafiat dan alhamdulillah masih bernafas.
0: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Udah berlayar belum nih ke Pulau Kapuk?
1: Belum.
0: Oh, belum. Lebih fresh kemarin memang daripada hari ini.
1: Ya, kan ada
0: Sepertinya.
1: surprise nih kalau belum nyamai kena yang
0: Iya.
1: namanya Pulau Kapuk.
0: Kena ya namanya Pulau Kapuk ya. Oi.
1: Apalagi belum belum belum Mas Guling itu belum belum pas nih.
0: Mas Guling nggak tuh? Ada-ada aja baru tahu hari ini ada istilah Mas Guling.
1: Itu perlu mau kecil ada bilang.
0: Oh iya kakakku, hari ini Sofana ngebahas tentang satu hal yang deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira sepertinya kakakku juga punya nih hal ini. Wangi-wangian. Kalau Kak Zubi Zubi kira-kira ada nggak wangi kesukaan atau hal yang tiap hari dibawa kemana-mana?
1: Suami kazu tuh. Kedengaran sampai situ kan?
0: Nggak kedengaran karena
1: Oh,
0: ketawa kakak.
1: kedengaran. Alhamdulillah,
0: Karena
1: enggak kedengaran gitu. Oke lah.
0: ketawa
1: Kalau
0: kakak.
1: wangi-wangian,
0: Karena ketawa
1: iya.
0: kakak aja yang buat Sabana ketawa.
1: Oh, kalau wangi enggak itu ikut di gadis saja.
0: Ikut si gadis.
1: Gadis kan, minyak wangi dia sama kan sama.
0: Oh, jadi seperti gadis lagi ya.
1: Ya pastinya. Jadi kalau menurut dia kan dia setiap kali beli minyak wangi itu sering bawa dia kan. Jadi dia beli sendiri yang cukup menarik. Nah, cukup enak mak. Nah, ini kan sekarang banyak tuh varian minyak wangi ya. Ya menurut dia cocok, wangi, dan tentunya harus tahan lama juga.
0: Iya, Mama ngikut.
1: Dengan yang itu dong. Kayaknya nggak ikut orang mamanya yang keluar duit.
0: Kalau boleh tahu nih Kak, wangi-wangian Kak Zubi Zubi kira-kira aromatiknya yang modelan gimana tuh? Yang fresh kah? Yang manis? Atau yang berasa kayak habis mandi gitu?
1: Kalau ditanya kayak itu kan nggak ngerti juga. Yang penting segar kasih ciumnya
0: Seger
1: atau
0: ya?
1: anak aja pakai senang, senang. Buat adem gitu. Kok kaju cium. Kayaknya
0: Seger.
1: Kak Zu nggak mesti kayak siapa Nabi bilang tadi setelah mandi ataupun mau pergi keluar rumah atau ketemu sama orang aja pakai. Karena di rumah tidur.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kalau tidur tidak Kak Zu komplek juga.
0: Iya, berarti Kak Zu suka wangi juga ya?
1: Pastinya dong.
0: Pastinya
1: Kan itu banyak
0: dong.
1: mana. Itu kalau nggak wangi nanti disuruh tidur di luar sama suami.
0: Soalnya juga suka wangi-wangian kayak gitu. Rasanya tuh kayak
1: Tapi
0: nyaman.
1: kadang-kadang saya juga nggak pakai minyak wangi, pakai minyak angin aja, gitu. Minyak angin anak bayi maksudnya.
0: Oh
1: Itu minyak angin yang kuat kan
0: iya.
1: ya.
0: Oh iya. Tapi sekarang lagi ramai juga tahu Kak, hal-hal kayak gitu. Pagi pakai parfum, malamnya pakai fresh care.
1: Kalau emak-emak zaman dulu sih, kan juga kadang-kadang itu balsam, taruh
0: Oh.
1: di kepala. Awal-awal kan seperti itu, Savana. Kalau Kak Zul mau tidur itu, apa namanya, harus cium dulu aroma yang gimana menyegarkan gitu, yang aroma dari balsam itu. Jadi kadang-kadang taruh di jidat sedikit, taruh di belakang leher sedikit,
0: Jadi
1: di
0: nyaman ya, anget.
1: bawah dagu sedikit, ya di bawah dagu sedikit gitu. Jadi tidurnya lebih gimana ya? Kalau udah tarik udara itu lebih plong lagi terasa.
0: Oke deh kakakku. Berarti Kak Zu juga pecinta wangi kan? Jadi karena kan Kak,
1: Pastinya.
0: selain kita nyaman sama wangi-wangi gitu, jadi orang sekitar kita juga merasa nyaman gitu. Enggak sesek kan Kak?
1: Pastinya.
0: Selain kita nyaman sama wangi-wangi gitu, jadi orang
1: Pastinya.
0: sekitar kita juga merasa nyaman gitu. Enggak.

0: kalau misalnya istilah tuh satu di atas satu gitu, lebih ya penting ya.
1: Kayak itu misal kayak itu, kayak kan pecinta yang namanya jengkol. Kayak itu lagi mau sama jengkol nih, kayak itu ketemu sama orang. Kayak itu minta maaf terus, ini hari yang kenapa saja mau jengkol, gak tadi makan jengkol, langsung aku bilang, gak malu kayak itu. Jadi kalau ada aroma jengkol, jadi mereka udah maklumi waktu kita bilang kan. Oh, makanya apa kesehatan mulut juga harus dijaga.
0: Oke,
1: untuk apa ada cantik-cantik, giginya kuning, enggak banget deh.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, jadul. Dari belakang cantik, dari anak
0: Azubita. Iya, betul.
1: Tingkat ini aja, tingkat ada kering nih, makan itu kan ada cat di kadang-kadang.
0: Iya, betul.
1: Jadi, kalau udah orang tahu kan, kita mesti dibilang sama kawan, emang cabai ini mau ke ekspor kemana? Itu gak pede lagi kan, Su. Malunya Azubita. Ada cuma sikit aja cabainya di sini.
0: Oh iya, udah kak, udah.
1: Ngomong keluar tuh nggak muka aja kayak tuh lihat di kaca gigi juga kayak tuh buka bibir bibir kan juga gitu kan
0: yeah.
1: Lihat gigi ada nggak yang merah-merah atau yang kuning-kuning.
0: Oke deh kakakku, siap siang-siang begini sebelum berlayar ke Pulau Kapuk, enaknya kita dengar
1: satu lagi dia siapa kita pedi jawani. Muka cantik, bajunya kotor, jangan juga.
0: Apanya kotor?
1: Baju.
0: Oh iya, betul-betul. Intinya kerapian itu penting.
1: Ya.
0: Kalau bahasa sekarang,
1: masa kita semprot minyak wangi, masa baju kita udah kotor, udah berapa kali kita, kan bau atur juga, bau juga.
0: Iya, betul-betul.
1: Bercampur, jadi itu harus jaga juga.
0: Harus dijaga, harus dress well, asik. Oke deh kakakku, siang-siang begini sebelum berlayar ke Pulau Kapuk, enaknya dengerin lagu nih. Lagu apa nih kita hari ini? Kalau kemarin natural, apa?
1: Kakakku sih pingin dirayu sama cintai apa? Perempuan gila ada.
0: Perempuan gila dari Nadina Miza.
1: Rayuan wanita gila ya gitu.
0: Perempuan gila. Perempuan gila ya.
1: Ah ya udah Kak Zu bikin dirayu sama perempuan.
0: Berarti Kak Zu cegil juga.
1: Ceknya mempan enggak nih apa dirayu sama cowok gila apa sama cewek gila? Cewek hari ini mau dicoba dirayu sama cewek gila aja lah.
0: Oke deh.
1: Nyari ya.
0: Iya. Salam-salamnya buat siapa nih kak?
1: Buat Savana, mudah-mudahan sehat. Makasih yang Savana.
0: Amin. Gimana?
1: Apa yang ini? Udah makan siang.
0: Udah makan siang.
1: Cepat kan? Aku mau bilang sama Pak Eri. Ngapain bilang udah?
0: Oh iya belum.
1: Tapi itu kalau kan tanya, walaupun udah bilang aja belum. Jadi ada pukulan samping buat Pak Eri itu, pasti Pak Eri langsung ke warung balik nasi.
0: Selanjutnya.
1: Udah itu aja ya.
0: Oke, Kak. Siap-siap.
1: Kalau Kak Zu tanya, udah makan siang? Sapana belum, Kak Zu. Sapana ada 3 hari belum makan. Bilang ya, Kak
0: Zu. Parah sih. Lagi ganti puasa ya, Sapana. Positive thinking aja lagi ganti puasa.
1: Bilang aja, dedeknya nanti dibeli. Pasti akan yakin, Pak Heri ini pasti nggak mau kalau karyawannya tuh ada apa-apa.
0: Iya, Masya Allah.
1: Itu dibeli. Udah dibeli nasi, dibeli jus lagi, dibeli buah. Pasti banyak dibeli itu sama nanti itu.
0: Iya, oke Kak.
1: Pak Heri. Kayak kok tadi bilang gitu di udara, kalau nggak saya laksanakan saya malu Pak Erik. Pak Erik nggak dengar lagi. Ya udahlah, penting buat semua aja.
0: Oke.
1: Yang lagi mau istirahat, ya selamat istirahat. Yuk ke Pulau Kapuk. Saya soalnya mau Pulau Kapuk nih. Siapa yang ikut? Yuk ikut terus. Oke, makasih banyak Sabana.
0: Oke Kak, sama-sama.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, rekan Jati baru saja ada Kak Su dari Sabang yang bergabung di sini. Terima kasih untuk Kak Su yang selalu setia konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan juga di siang ini rekan Jati masih sabar menunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga rekan Jati di via WhatsApp sudah ada yang bergabung, ada William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit Jakarta Timur yang katanya di siang ini mau request nomor bagus darinya Anggis Depaki untuk kau hargai dan juga Armada I Will. Oke, siap William, bakalan kami puterin dan terima kasih untuk selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan sapan akan kembali lagi rekan Jati dan ngebahas tentang wangi-wangian atau hal-hal yang bisa mempengaruhi kepedean kita dengan wangi-wangian atau parfum. Dan ada satu nomor bagus darinya Nadine Amijah, rayuan perempuan gila spesial untuk kita di siang ini, merupakan request dari Kak Zu. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Armada I Will yang merupakan special request dari William Henryson Susanto Buaran Duren Sawit Jakarta Timur.

Dan juga Rekan Jati masih ngebahas tentang wewangian yang bisa membuat kita menjadi lebih percaya diri. Dan memang tapi Rekan Jati, kadang rasa percaya diri itu bisa datang dari hal-hal sederhana. Mungkin seperti baju yang kita suka, rambut yang rapi, badan yang terasa bersih, terasa fresh, dan aroma yang kita pilih sesuai dengan karakter kita. Dan juga kalau soal wewangian, Rekan Jati tidak harus mahal. Yang penting kita merasa nyaman dengan aroma tersebut dan tentu saja tidak berlebihan atau menyengat. Karena Rekan Jati, karena wangi, kalau wanginya terlalu semangat sampai satu orang tahu kita datang, itu bukan lagi confidence Rekan Jati. Tapi mungkin sudah masuk ke dalam kategori berlebihan. Jadi intinya apapun itu Rekan Jati, yang penting adalah secukupnya saja. Karena wewangian yang pas itu bukan yang bisa memenuhi satu ruangan, tapi yang membuat orang di sekitar kita nyaman dan merasa karena tidak terganggu dengan bau-bau aneh. Dan juga Rekan Jati, kalau ngomongin soal wewangian, tidak ada syarat khusus atau cara tertentu untuk memilih wewangian sebagai penunjang penampilan sehari-hari. Seperti pemilihan aroma wewangian yang dilakukan seseorang didasarkan pada preferensi dan pengalaman dirinya masing-masing. Dan juga Rekan Jati, faktanya efek wewangian yang ditimbulkan oleh parfum tanpa sadar akan membuat perilaku seseorang mengikuti kesan dan wewangian parfum itu tersebut. Misalnya nih Rekan Jati, kita ambil contoh saja seperti perempuan, dimana mungkin lebih suka dengan memilih aroma parfum yang menimbulkan kesan feminim. Itu seperti wewangi. Tiap aroma reaksinya berbeda-beda. Misalnya seperti wangi bunga mawar menimbulkan kesan feminim dan sensual. Dan juga perasaan itu muncul dan keluar tanpa sadar saat memakai wewangian tersebut, kalau menurut psikolog dan juga penelitian Rekan Jati. Dan juga Rekan Jati, ada wewangian yang jenisnya memang maskulin, di mana mengeluarkan wangi yang energik dan menimbulkan kesan menarik untuk orang lain. Dan juga kalau wewangian yang aroma buah-buahan juga bisa membuatkan semangat dan juga energizing. Jadi Rekan Jati, pemakaian wewangian dengan aroma-aroma seperti bunga, seperti lavender, akan membuat sesuatunya seperti santai, aromanya lebih nyaman, dan mungkin juga lebih tenang akibat emosi dari aromatik tersebut. Tapi juga Rekan Jati, sebenarnya kalau ngebahas soal wewangian ini tidak secara langsung membuat kita atau membuat seseorang terlihat menarik. Tapi efek ketertarikan yang ditimbulkan dari wewangian berasal dari perasaan seseorang tersebut

atau pembawaan seseorang tersebut ketika memakai wewangian tersebut. Jadi ketika kita tahu kita wangi, maka dengan sendirinya kita akan atraktif dan juga lebih percaya diri. Dan juga rekan Jati, akhirnya adalah seseorang yang sudah cocok dengan wewangiannya sendiri tertentu akan merasa sesuai dengan karakter dirinya. Jadi dengan membawa dirinya cenderung akan memakainya berkali-kali, sehingga wewangian tersebut menjadi ciri khas atau signature skin yang agar mudah meninggalkan kesan tertentu pada tertentu terhadap orang lain. Nah, itu tadi dia rekan Jati, sekilas info tentang wewangian. Jadi, Sabon masih ada info-info tentang hal-hal yang berkaitan dengan wangi dan juga percaya diri. Jadi, rekan Jati, Sabon akan kembali lagi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Dan ada satu nomor bagus dari overnight kita lewati berdua, spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Kahitna featuring Dea Mirella, Terima Kasih Cinta. Dan rekan jati, ternyata wangi-wangian itu bukan cuma soal hal yang lengket di kita bawa di tubuh saja. Tapi juga buat sebagian orang, rekan jati, aroma tertentu bisa membuat mereka merasa lebih nyaman, lebih fresh, dan juga lebih percaya diri. Makanya rekan jati, setiap orang, setiap kepribadian biasanya punya selera aroma masing-masing. Mungkin juga rekan jati sama seperti selera musik. Mungkin juga ada orang yang suka dengan lagu yang slow-slow. Ada juga seperti wangi-wangian, ada yang suka wangi-wangi yang slow, wangi-wangi yang manis, wangi-wangi yang fresh dan juga seperti citrus. Atau juga ada yang lebih suka wangi floral dan juga lembut. Atau mungkin juga rekan jati ada yang suka wangi-wangian yang woody, yang terkesan lebih maskulin atau elegan. Tahu juga mungkin rekan jati ada yang suka wangi-wangian bunga-bunga. Kalau Anda nih rekan jati, kira-kira ciri khas wangi-wangian yang Anda suka seperti apa? Masih sabar tunggukan atensinya di sini, baik di 08116821036 atau di 06514136 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga rekan jati, pernah tidak Anda merasa lebih percaya diri hanya karena lebih wangi? Misalnya nih rekan jati, hari itu sebenarnya mood di pagi hari biasa saja. Tapi setelah mandi, setelah rapi, tiba-tiba dengan semprotan parfum kesukaan, jadi berasa lebih percaya diri, lebih pede. Tiba-tiba jalannya jadi lebih sedikit tegak. Atau buat semangat menjalani hari rekan jati. Dan terus dalam hati bilang hari ini kayaknya lumayan semangat. Padahal 5 menit sebelumnya mungkin rekan jati masih malas menjalani hari. Tapi dengan adanya wewangian yang segar, wewangian yang membuat kita percaya diri, bisa mengubah mood seketika. Dan memang untuk urusan soal wewangian, soal kerapian, soal kebersihan harus tetap menjadi nomor satu rekan jati. Karena apapun itu yang kita bawa, yang badan yang kita sayangi, badan yang kita rawat akan lebih indah jika rapi dan wangi pastinya. Dan masih banyak nomor bagus yang bakalan Sapana puterin rekan jati, salah satunya dari Yura Yunita ini, Duhai Sayang, spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Ya, rekan jati baru saja kita mendengarkan satu nomor indah darinya Yura Yunita, Duhai Sayang. Dan memang lagu ini indah sekali rekan jati, yang dimana liriknya juga mengandung wangi-wangian. Dimana semoga buat Anda yang lagi konsen rekan jati juga ikut menikmati Duhai Sayang ini. Dan memang rekan jadi dari lagu tadi bisa sedikit menemani hati kita juga. Mungkin teringat dengan wewangian yang sering kita bawa, atau parfum seseorang, parfum keluarga, parfum sahabat, atau parfum teman. Mungkin rekan jadi, atau justru bisa menjadi obrolan juga tentang wangi-wangian ini. Kadang dengan aroma yang hanya sebentar tercium, tapi entah kenapa bisa tinggal lama di ingatan. Begitu juga rekan jadi sama halnya dengan lagu dari Yura Yunita ini.
1: Di harumu aku
0: mungkin kan jati dengan hadir mungkin hadirnya cuma sebentar, tapi kalau kita memberikan kesan yang nyaman, kesan yang rapi, kesan yang wangi, pasti bisa melekat lama di hati. Dan buat yang lagi konsen di sini rekan jati, kami ucapkan terima kasih sudah setia baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan tak terasa rekan jati sudah pukul 13 lepas dari 55 waktu Indonesia bagian barat hari ini di Rabu edisi 23 September 2026 bersama-sama Anda di Sonar Rehat Siang.

mungkin buat Anda rekan Jati melanjutkan aktivitas kembali, kami ucapkan semangat. Mungkin juga sudah ada yang di dalam perjalanan, yang lagi mungkin baru saja memulai makan siang, kami ucapkan rekan Jati semoga apapun aktivitasnya berjalan dengan lancar hingga nanti sore. Terima kasih sudah setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Tetap semangat, tetap percaya diri, tetap harum pastinya, dan jangan lupa senyum dan selalu wangi. Hanya kau yang langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Savana Ijin pamit dari ruang dengar Anda 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

מילה, סטרטוסטי גבו מטרון, ג'אפי FM. Ya sertol he kobanam Jati FM Roh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati alhamdulillah merupakan kelahi ngenaya pulau di zona Poh Cagra. Edisi Uro Rabu 20 September 2026. Puhabaronyo semoga ban mandum sehat ya. Lagi biasa, lagi kaim sampo polimang luntuan pengen rekan Jati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, lagi kaim ya sambil lantai dengan lagu Aceh na pembahasan. Membuka zona Poh Cakra edisi Uronyo coba ada dengan lagu dari iya dari Sonyo coba ada dengan be. Tetap konsen di tino di Sertoh Lekomanam Jati FM.

0: Iya, sertul 0,6 Jati FM Taruh Banda Aceh Riwang Teman di Zona Poh Cakra Uro Rabu 20 September 2026. Buno lagu pembuka dari Bergi Ja Geno. Oh, ada Ja ya. Lagu untuk urang forum apa? Oke, lu nusapa nilai rakan nyati yang mantang konsen salem Jod Uro Yakiban di Tina Noronyo. Iya kali bu, alhamdulillah ya. Pukuah kuapli, oh ma mengadak nah. Oke lagi biasa luntuan pengen rekanyati Jod Uronyo sampo polimeng tanyo tak pegah sabohal tentang nyo sesuatu ya si pepe yang mungkin kaim tanyo merempak bak jalan bahkan mungkin kajit kebagian perjalanan si Uroro tanyo polisi tidur. Jadi mungkin bagi warga lam sebuah lingkungan perumahan ya, nyo polisi tidurnyo kagak anggap sebagai salah sebuah cara untuk pekerjaan membuat supaya Honda mengurangi kecepatan ya. Baik baga-baga tat ba, baik baga-baga tat baplung. Nyo terutama di jalan yang rame-rame anak mit, urung tuha ya. Urang ci atau warga yang tengah beraktivitas. Tapi di sisi lain rekannya ti polisi tidurnyo yang mungkin agak panjang macu ya. Lenya mungkin 10 meter ke atas bawah, 10 meter ke atas bawahnya. Atau kurung hanande ya. Wate ada kalan kan dari jauh kok hanade puna, tapi ban prokenan ka membuatnya pekunya na jedu ya. Jadi membuat perjalanannya kurang nyaman, bahkan mungkin beresiko minta lewat dengan kecepatan tertentu ya. Jadi sebetulnya kiban jalan tengahnya ya. Pekeh polisi tidurnya lebih mengutamakan keamanan warga atau mungkin justru perlu pertimbangkan kenyamanan dan keselamatan pengendara ya. Keselamatan urung ba moto, urung ba Honda. Nah, jadi tanyo akan tapugah-pugah santai soalnyo. Nyoken untuk tapu salahkan warga. Kencit untuk tasudutkan yang ba Honda, yang ba moto. Karena pada dasar jih, mandum na kepentingan yang sama. Menjalan dengan aman dan nyaman. Jadi bagi rekan ti yang kena gabung berbagi pengalaman ya silakan bos sampaikan pendapat dengan bahasa yang santun. Tanya dengar dari berbagai sudut pandang ya. Kita hormati perbedaan pendapat dan mudah-mudahan pupu yang terpegahnya na pandangan baru yang mencerahkan positif dan sejuk. Lepi lah mati ya. Jadi menurut rekan nyati akibat tabugah seperti apa polisi tidur yang ideal ya? Lagi apa ya polisi tidur yang ideal supaya ya warga tetap aman, yang ba Honda yang ba motor tetap nyaman. Nah, jadinya tadang mbak tengah-tengah tadang ya. Anak tadang beladi, anak tadang belano. Warga aman, pengendara nyaman. Gimana caranya? Tabuk telepon yang gak gabung. Nah, soalnya untuk mungsal, tiad be, mungsal be. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
0: Very well, Blang Bintang.
1: Gak betul, ayah.
0: Iya, kibar uronyo.
1: Uronyo, banu obat ibitah, ayah.
0: Oh, alhamdulillah, ya.
1: Jadi banu obat ibitah, nyo kaya memumpul mata, ayah.
0: Pakai belum mata.
1: Ha, cuaca pedih, ayah.
0: Oh, cuaca pedih, serah, roh mati, nana.
1: Cuma tak pakai reben, hampah, pak, saja, ayah. Kita jalan-jalan, kan, ayah.
0: Mata baru, hot, roh, jalan-jalan.
1: Baru kawasan ujung dago je, ujung, apa pun, ujung, dah kawasan naga, ayah.
0: Oh, Alunaga, ya.
1: Kawasan tegurnya,
0: dah betul-betul ada, ya. Ya, kemawi, ya.
1: Ah, hay ya kau ni, ya kau ni, ya kau ni betul, ya kau ni hanya ya.
0: Ya, Bang Ferry, kiban topik ronyo, Bang Ferry nak komentar, Bang Ferry.
1: Menyatopi nyan bagi dia naya, mohon bapa penting naya lagi sebagai bak ramai kuliah naya.
0: Bak ramai kuliah.
1: Sebab nyebak ramai kuliah, ada cucuk ya dengan habis itu, gaya itu naya. Hanya bagian baik kula atau bapak masjid membuat masalah dan boleh nak ya. Tapi bapak tak masjid mah rabah dah ya runtuh dan kalian nak gonyoh nama tu kau bagah honda nya ya. Hanya nyembak semenji, nyembak masalah, nyembak kula, nyembak dan penting nak nak ya.
0: Iya.
1: Cuma nyala dalam kampung mana nak ya.
0: Ya, kibana dalam kampung.
1: Nyala dalam kampungnya nak ya, hanya berdiri duduk sebuah gua isi. Tapi baik dia urah nak ya.
0: Okey.
1: Nyom nyancar mana cakap kampung kau 15 meter tak boleh nak ya. Hari tu hari Rabu puna, hari bagi lain ke haji, mungkin ni jalan kampung puna ya.
0: Iya.
1: Hanya lah motor pergi kurung puna ya. Cuma menyebab pergi, babai kuda yang penting puna ya.
0: Iya.
1: Atau yang habis itu hanya sih, ini boleh hantar ya, lebih baga-baga dah puna ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Dia ke handi pon puna, pon agak punya ayah puna. Pon tu ada itu baju, tu ke kena ngampung, hanya itu baju, hanya kadali puna ya.
0: Iya.
1: Jadi dia komentar nyawa dah, apa?
0: Get very fair.
1: Apa yang dia ada pegah dia orang tegoh, dia pegah mana ya?
0: Iya.
1: Nyawa mana ya? Dia dia hendak pakai nuri ya. Dia dah berjudi orang tegoh, nak berjudi mana ya? Jadi lagu di dengan putera apa cinta sejati ya, apa?
0: Cinta sejati sobar.
1: Ya mangga-mangga dah ya, apa?
0: Cinta sejati sobar.
1: Sobar ya.
0: Maka malah sobar.
1: Aje sih naya, apa? Lagu yang simpul-simpul tak, ayah putu abagah, tapi kita abang nak kena ayah.
0: Iya.
1: Kali mula pun, ayah pulau dia, semoga abut serabi keluarga ya.
0: Amin.
1: Antanya ke anak di Prada, semoga sehat. Kita anak di pelanggahan ayah. Semoga anak tak jadi pelanggahanan. Antanya lem ke Kak Eli di Pagarai, semoga sehat si Kak Eli di Pagarai. Nam, anak yang Kak Ina lah murah. Bumi yang dikuli masa, di masa apapun.
0: Iya.
1: Hanya ke Kak Dui Sabang, ke Kak Dainak yang Nagi ke depan, ke Bang Tepuk Amor di Jepang Melaka. Hanya lem ke Bang Bahasa Diri-Diri, hanya ke Bang Kebun Nibar Ulam. Hanya lem ke Bang Udin di Landemen, ke Nek Din Landemen.
0: Iya.
1: Bang Rukli di Turin, hanya lem. Yang baru tu dah mana kali ya?
0: Oh, Makatua baru, so baru.
1: Yang ragam yang wili tu ya.
0: Oh, Bang Amir Mahmud.
1: Ah, baru Bang Amir Mahmud kan. Akhirnya ke Kak Nuk di Pulau Aceh. Akhirnya ke Kak Nadal di Dunga. Akhirnya lem ke Bang Mandung dan Ayah Pulau. Apa?
0: Get Bang
1: Ferry. Oh, salim tiga bangnya Ayah yang mengantung tu Ayah Bang.
0: Bang Muksal yang ganteng.
1: Bang Muksal, salim mesti aja Bang Muksal ya.
0: Iya.
1: Yang salim ini dengan Bang Muksal ada Pak Bubiti ya. Apa pun tak ada apa-apa tak ada ya. Anak salim cik Bang Uus ya, apa?
0: Bang Uus ya.
1: Bang Uus yang tengah di Elang Papa di Lampung ya. Saya salim cik Bang Sarab, cik Bang Samra Bangkah ya, apa? Kadang Bang Samra Bangkah lagi mandu ya, saya ya.
0: Iya.
1: Jadi yang kemana lebih kurang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very fair di Belang Bintang. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ngansor dipat.
2: Bang Muksal ya.
0: Oh, Bang Muksal. Di Menasah pasti ya? Ya?
2: Ya.
0: Ah, ngansoi nanti dro?
2: Tidro ya.
0: Oh, tidro ya. Anak siapa Bang Bas?
2: Anak, kalau ya punya.
0: Oh, kalau ya punya. Jadi,
2: Bud. Ii,
0: Pak Babale.
2: Bang Muksal.
0: Oh, kan Babale, Pak Babale, Bud.
2: Ini Babale, Bud. Bapak
0: Masa. Bapak Nasa, berarti Bapak ya nah, Bapak. Bapak teras, ha?
2: Oh, ini Bapak teras ya, Masa.
0: Oke, Bang Muksal. Bang Muksal, pula.
2: Punya.
0: Hah?
2: Tema, ya.
0: Tema ronyo Bang Muksal, polisi tidur. Menyemuksal kalian, kiban. Ideal jih polisi tidurnya supaya warga aman, pengendara nyaman, kiban,
2: ha? Jaga demi, baik kokoh jalan.
0: Jaga ni baik kokoh jalan, ha?
2: Ya. Apa yang sah polisi tidur?
0: Oh, ya. Tiada nalu polisi tidur?
2: Nalu.
0: Ah.
2: Nanginya dekat-dekat 10 Honda.
0: Mantang balap-balap awaknya.
2: Manali.
0: Manali. Oh ya.
2: Anjir dekat-dekat 10
0: Honda. Anjir dekat-dekat 10 Honda.
2: Oh. Kok goblok.
0: Hmm. Mungsa mate bae tangi na baga-baga balap.
2: Ana.
0: Oke. Get Muksal.
2: Get.
0: Ana ja u glejrut.
2: Ana u ya.
0: Apa ke ana ja?
2: Ana mangada i mesa.
0: Ana je pidu be de mangat lepi.
2: Ini ko lepi si.
0: Oh, ini lepi si bo, silakan bo. Lagu puranya.
2: Lagu yo.
0: Bet yang bahaya, apa lagu ayo.
2: Ah. Fatimah Amir.
0: Fatimah Amir, apa judul?
2: Judul
0: ah, Mita, yang gimana Mitanya?
2: Yang gak Mita.
0: Yang gimana, yang menceritakan apa Mita?
2: Yang Mita, yang Mita ayo.
0: Kan yang gimana, yang sedih, apa yang senang? Gimana?
2: Yang
0: senang ah. Oh, yang senang ah. Iya, yeah, yeah, yang senang. Ah, lagu ke sono ju. Lagu najuk ku ke rekan-rekan lain.
2: Ya, rekan di sawan. Ala.
0: Sayo.
2: Hmm. Adik cantik.
0: Oh, adik cantik. Ya, ya. Salim nah, yeah, silakan Muksal.
2: Salam, salam. Saya ada Portugal. Kamu keluarga saya berdaya hamdum.
0: Amin. Ya, salam balik ke bukan dari dek cantiknya, ah.
2: Allah, ya tidak.
0: Terima kasih. Ya, salam salam.
2: Oh, Pak Muri ngaji pun apa? Amat Ipai. Amu Abela. Lalu.
0: Iya.
2: Sukam. Helikot lun sahaja bangunan.
0: Helikot.
2: Nayo.
0: Aiku ke ikut.
2: Aiku tau.
0: Very fair.
2: Very fair dan limited.
0: Hmm.
2: Ah. Ano. Nyati.
0: Hmm.
2: Peti salam.
0: Ya.
2: Hmm. Ano. Saya ini saya minta bapak. Tadi saya. Tak ada jom. Raymond.
0: Hmm.
2: Pak Mari ngai buat darah. And I am on you.
0: Get Muksal, terima kasih Muksal.
2: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cutkari.
3: Ya, ayah. Kata yang nak rumput dan yang luar tu.
0: Hmm, le job. Tuan
3: ayah sehat.
0: Le job, ha?
3: Tuan le job, ayah.
0: Jadi peji.
3: Tapi hanya tindamang jalur padat.
0: Jalur padat. Oh, jalan padat merayap kau, ha?
3: Hai. Menang-menang lah.
0: Ya, silakan, Cik Kari.
3: Kiban tema orangnya.
0: Polisi tidur. Ini kiban ideal je polisi tidur. Warga aman. Pengendara nyaman. Ya.
3: Sebenarnya polisi tidur kan dilarang. Ya.
0: Oh, apakah ini?
3: Ini untuk pegawai bapak kepolisian dilarang.
0: Oh, dilarang ya bagi warga mungkin. Mana? Nah.
3: Dilarang dipasang.
0: Menyapa pemerintah pegawai gimana?
3: Oh, pemerintah pegawai mungkin. Ya, jadi saja pokoknya. Dan banyak keluhan karena masyarakat dan bahkan yang kait. Menyediakan di kampung-kampung, menyediakan di proh sebenarnya. Cuma tekanan di kampung-kampung.
0: Hmm.
3: Anak-anak proh.
0: Ah.

0: Sebenarnya tidak dibenarkan. Cuman ya akhirnya yang kiban Amandi sebenarnya punya tanya kalau lagi sisi mata uang anda pasang menyusahkan, tak pasang pun menyusahkan. Sebenarnya punya tak kalian bak realita ya, apa ni nak polisi tu yang kupo.
1: Dilemanya cekari.
0: Dilema. Berada di daripada dilema.
1: Okey, masa ya lagi tak yang mana? Gimana ideal je?
0: Ideal je ya. Gimana ideal sebenarnya? Sulit untuk aku mengungkapkan karena gimana pula? Hana rekiwan sebagai seperti pita getar. Hana di langsam ji balap ji.
1: Balap ji. Mia tapugat manyang lagi Gunung Salawah ke ban
0: sih. Nya tapugat lagi Gunung Salawah mungkin kan ya. Karena ji agak lambat tu ke Kota Bunupat.
1: Hanya hana ideal ji berarti.
0: Tapi menya memang prinsip ji bisa diterbang ya. Diplung dari jauh Hong Tegar. Oh, jipu menuju dengan tegak baru untuk terukun ibu-ibu. Susah yang tu. Bagi dia pribadi, susah untuk menjawab.
1: Susah ya. Menjawab, ha? Baiklah.
0: Ya, jadi, bukan susah. Karena pengalaman takalon, misi nak ruang yang hana pakai polisi tidur, nak ya?
1: Iya.
0: Na ruang boy na polisi tidur yang ka patah kan?
1: Tapi ni hanya
0: kapatah tengah ni.
1: Ya.
0: Busuk putar ni ya.
1: Oh ya.
0: Malu lebih gad ni menurut lu tapi gad patahan mentah. Tapi gad ruang kecil ni untuk iplung kencang aja. Jadi boleh polisi tidur tapi semacam polisi tidur semacam tanggul. Tapi tapi gad tak kokoh tengah, tak kokoh. Tapi di beri ubi lewat bawah dah. Ni yang balap.
1: Yang kaman. Ni balap kamu.
0: Kaman. Ni aman lah. Ni aman lah.
1: Mungkin hana aman tu bagi ibu-ibu kadang mata geba, gimana?
0: Hai, menyerapikir keaman tak hanci. Tapi menyerapi untuk mengamankan anak mit betul pay balap. Ni yang jual. Karena hanci balap kencang ni. Ubi lewat bana.
1: Okey.
0: Nyelak bana, itu polisi tu menjungkar ni.
1: Okey.
0: Tapi menurut dia mentang dah pegar ruas-ruas.
1: Okey, Pencut Kari.
0: Ni yang pun cocok sang.
1: Okey, terima kasih pendapat juga Kari. Kita hargai tapi pendapat ya.
0: Tapi saya hanya berpendapat, saya hanya beropini. Terserah opini yang lain kadang tu lebih baik daripada pendapat saya hanya kan.
1: Get Cut Kari.
0: Lagi bang Ferry pegah puno punya. Menyetat letak berapa ni dah itu kenapa you lain tu.
1: Iya.
0: Alah sebab dapat lagi bang Ferry pegah. Mau ha tu aku pegah ya.
1: Iya get.
0: Ujung-ujung je lu lagu nak beri ya.
1: Lagu apa ronyo?
0: Ya, bang lagu je mino. Judul cinta apa?
1: Cinta apa?
0: Cinta yang sia-sia pun.
1: Toba lagu kan?
0: Cinta yang gagal, menang tu.
1: Menang. Toba lagunya?
0: Mana orang besar ya? Mana orang besar ya? Ambil gedrong ke puduk.
1: Okey, salam nak Cip Kari.
0: Salam gedrong sehat selalu ke Nek Din. Nek Din hampir mempok leh lewatnya. Hampir rasa urut mempok leh. Hampir mempok leh. Bakal leh orang kan? Amban, olehnya ke bang urus sendiri ya.
1: Nyonya lagu je juga hari.
0: Mungkin ni oh ayah.
1: Okey. Okey siap.
0: Sang ni. Ada akun dah punya juga di bandar ada.
1: Salam nak salam ke Solomon.
0: Salam ke cukalun.
1: Ya.
0: Cuka cu adik lu ju sibo. Terserah. Pokoknya orang ke Pak Amri ya.
1: Ya. Yeah.
0: Kak Eli, sehat selalu Kak Eli. Kiban Pak Eli, nak sagonyan kiban, nak mentan tu mendung i. Ketolong ke Kak Nur di Pulau Aceh. kanu terpa mangga gupuga idang baru hana gubi kelulu hana pakak baju baju idang baru yang idang itu gubut ni pakak pakak tu ni tu kanur kan nama no panggang kanur linyang ketolom katu warok ada cuba mandu mandu maju yang aku tu pegah hali
1: terima kasih Cukari
0: sama-sama ya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukari di Lampu Nerut. Nah, rekannya ti jadi kan menyenta apa-apa pada si tidur memang nyo dilema rekannya ti ya. Nah, tanya memang harus tak akui nyo warga terkadang gepegot polisi tidurnyo nit memang mulia kan ya. Biasa aja kan ya letak durung yang balap-balap Honda ya, balap-balap moto ya. Atau gimana buka? Trek-trekan nya ikun lewat ino ya. Lam-lam kampung. Padahal kan le anak min tinan ya, mentang anak min mentang ubut-ubut. Tapi minta kalian di sisi lain, durian agak pacut manyang tinggi nya kan. Nya kan je sabah ujian kesabaran. Gimana lebih baik kan nya? Nya tak minta jalan tengah ha. Nah, dengan lagu permintaan pun Ferry Fel Belang Bintang nih, dengan lagu dari ya sebuah lagu dari Kamal Abi duet dengan Devi Cinta Sejati.

0: Ya sertul he komanam jati FM taruh Banda Aceh mehai meh. Uronya meh di Banda Aceh harga aji 77 ya. 7.700.000 per manyam go termasuk ongkos membuat ya. Lagu mehai meh pesanan Sidkia di Sermindra ya. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Puhaba Sidkia di Sermindra. Ayah guna polisi tak di Bahonda. Kadang ramai anak mit, makajih di boh polisi tidur. Oke, Sidkia ya. Ayah nak tolong putar lagu Muhaime, kali tak putar. Salam ke ayah mantong, semoga sihat sabi dan ke pendengar jati Ban Bandung. Oke, terima kasih untuk Sidkia di Sermindra. Ya, kini kamu silakan kanyati. Mungkin pendapat tentang polisi tidur antara warga aman, pengendara nyaman. Silakan, Bu. Nyot tadang mbak tengah-tengah matengah. Mungkin komentar na pendapat, nyot durasi, put menit untuk penelpon, ya, ya. Supaya pekernya tapi kesempatan untuk rekan jadi lain, mungkin sudut pandang berbeda-beda. Dan yang paling penting, ya, nyobek saya tanya apa pegahnya untuk saling tak dengar, tak minta sudut pandang yang positif ya. Cuba dapat telepon yang Kak Gebong, nah Kak Inong di Lamreng. Assalamualaikum Kak Inong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Silakan Kak Inong.
1: Ya Kak Inong. Tapi ayah mau nyamkaji jijik gampung kalau pasang polisi tiduran, ayah tanya mau semangat sih ayah. Ada anak sih buat jalan ayah mau temung roh tanya ayah. Karena ote dari diuh mesti canggih ayah anak tanya tidak menjemurangan karena na polisi tiduran jika perlu mencong ayah. Tapi mau nyamkaji polisi itu jika campur juga ayah.
0: Oke, ya.
1: Kalihan ti tanya munyo na polisi tiduran ayah mesti tanya na ayah ada putu ti tanya hana tat yoli kana ibagi ti ka pelan ayah bate tu polisi tiduran ko ka pelan ayah
0: iya ka lambat amele eh
1: ya ka lambat janti urung ba nyanti hana le sunonoh tat ayah karena wadari ji oh sunonoh bate tu ba polisi tidur ka kacau ayah. Jadi ladun-ladun lah yang pala anak ya Allah tengok mangat tak ubah nampu di polisi tidur orang ni tu na ya. Jadi tanya pun kan kata orang ngacit ayah tak jat bayar lampi tapi tak tahu lah ya gogom di sebuah punggung ayah. Karena tu kena ayah kadang-kadang dari jauh kami orang tinggal tu kena tu macam ayah oh kamu pintau ayah punggung ni ayah. Jadi kita kan kata kecil ya mana pula ya tapi saya ke aman lah ya.
0: Jadi kibat ideal sih Kak Inong.
1: Kiban?
0: Kiban ideal sih tak pegat
1: Ideal sih ya ya. Walaupun tak menang ya tapi dengan ke ideal sih ya.
0: Kan saja kiban ketinggian polisi tidur kan kiban.
1: Ketinggian sih ya ya. Lagi-lagi no ya pas kan ya.
0: Oh kapas. Ini daerah tuh yang pas-pas. Daerah tuh kan. Daerah.
1: Daerah waktu pas mendung
0: kan ya. Alhamdulillah.
1: Cuma bacut ayah. Hala mayang tak nak bacut. Cuma dia belum pegah tak yang mesti dikomat dia tak nak.
0: Nyan ke pegat li warga kampung memang na musyawarah ngan kecik gimana Kak Inong?
1: Jadi mungkin ayah menyeliki rumah lu samping rumah lu nan pegat geru ya. Jadi na kede nan taboh ya mungkin musyawarah ina bak kede-kede ya ya.
0: Oh menan ya ya.
1: Jadi jijit timpang ino kana polisi tiduran ayah tapi jadi urusun anak satu-satu lah.
0: Ya. Okey Kak Inong.
1: Jadi hai semangat ceritanya ino kampung ayah menyokana polisi tiduran hana tat melaju-laju tat Honda dah. Hana 3-3 ini Honda kabacu walaupun cik kadang 3 cik mai ya ikut wah ikut gro ya hoi plung inanya kau lewutan nanya itanya pika

0: Nah, polisi tiduran berarti karena ke mana buka karena teguran. Mak cuma hibah gerok kan pui meluk hoi lup lup inang gerok ya. Anak merusakan dirinya kan.
1: Gitu.
0: Nah, nyaman tong ayah pakai inang ya.
1: Terima kasih Kak Inang.
0: Ya, lagu ku lagu ya nak bicara bahawa belum geduk-geduk ya. Oh. Ini susah nak ya nak bicara bahawa belum geduk-geduk
1: ya. Ini susah ya, belum geduk-geduk ya.
0: Ya, nah, yang gedung-gedung. Jadi ada tanya-tanya kahut dah wate tak ik polisi tidur dah ya, punggung dah sakit, nyobek sakit li ya, kiban.
1: Ya. Yang kiban no, yang mameh kiban, yang sedih-sedih ya. Kiban no.
0: Yang sedih ya. Hantu ana mangati li nah, hantu roi mata tu ana mangali.
1: Get kainang.
0: Kan tapi muksa lah ya. Nyai me gari ya, ya be nyantin ai tangen ya. Be putih be hati-hati muksa lu be tampi ho dalamnya nanti.
1: Okey kainang.
0: Yo salim pun tan teror ya, selamat bertugas sampai tuntas tu ya. Semoga orang sehat-sehat yang keluarga.
1: Amin.
0: Alahan ke Kak Cik, ke Kak Yana, Kak Kiana, Kak Aisyah Cik lah ke Balai Man Cik punya buat tampil dalam parik Balai Man ber. Alahan ke Besti Balai Man Cik. Alahan ke Kak ke Dik Janilai Puhunan, ke Rahmah Alay, alahan ke Nazar, alahan ke Cuk Gam, alahan ke Radik Dibidi Jaya Mawardi Cik, alahan ke Bang Amir Mahmud Cik, semoga Bang Amir Mahmud sehat sabi yang keluarga, alahan Tarji, semoga sehat sabi Cik, alahan ke Nek Din, ke Bang Rusli Cik, alahan ke saya menolakkan ke Kak Jamaliah yang cukari. Alahan ke Dik Judanya Nari Seberang Laut, Kak Nur, Mama Cid. Alahan ke Umi Tanya Nari Jena Safapa, Mama Kembar Cid. Alahan ke Kak Eli. Alahan ke Bang Wawan Cid. Semoga Bang Wawan sehat sabi. Yang Dik War, semoga sehat sabi Cid. Alahan ke Ana Prada, Firsa Luar Mintang, ke Bang Kebun Cid. Alahnya ke Oma yang Pak Afan, alahan ke Sefri yang Maknah Cik, semoga sihat sabi. Alahan ke Pak John, alahan ke Mandung-Mandung Laju, ayah apa? Semoga sehat sabi semua Mandung-Mandung dan Nyonya, apa?
1: Gen, Kak Inang, terima kasih Kak Inang.
0: Nyaman tong, Mak. Gen, nyaman tong ayah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Inang Lamreng. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan Kak Bungsu.
2: Ya. Menurut lo kan di satu sisi ada baiknya juga ayah.
1: Nah, good.
2: Ya, karena untuk mencegah. Karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati, kan ya leh.
1: Betul.
2: Tapi di satu sisi baik manyang-manyang kak si.
1: Baik manyang.
2: Ukuran punya kamera rantang lo kuah-kuah.
1: Iya, kak betul. Mie pegat dah.
2: Kan ayah. Long dah kejadian.
1: Ya.
2: Banyak tak memang polisi tidurnya. Jadi kan wate tak lompat polisi tidurnya, ban ke terbanting.
1: Oh, nah.
2: Tangking banyak tak, nah. Terbanting, ban ke tanya bisa rubah ya. Yang kalau bisa, kerana saran dari Long, polisi tidur itu sisi ada sisi baiknya juga. Tapi baik banyak tak, alih sampai dapat-dapat. Ane mana ayah tu tabo kide kadang-kadang kide ruh rapat-rapat tabo kide tabo polisi tidur tabo kide tabo polisi tidur. Jadi kan setidak-tidaknya boh bak dengar mantung.
1: Ya.
2: Nyo hana iku kide masing-masing boh kudro iku kide masing-masing boh kudro idang kalau polisi tidur.
1: Ya.
2: Akhirnya ada lagi kan mungkin nak kide kadang-kadang nanti hana juga oh lah paling-paling nanti si mete tabo bak dengar kau yang mana ya. Alinya baik banyak-banyak kat. Alinya kalau bisa baik kebuh talo. Karena punya talonya kadang-kadang ruh mencaru. Kadang-kadang untuk nak jaga yang model root ke nah.
1: Oh, talo tak kapai-kapai ya nah.
2: Oh, kadang-kadang untuk kan Honda, ulang Honda agak okey lah. Kadang-kadang Honda di tengah tuha. Jadi kan rim pun nak jaga aja kan ke root.
1: Mencaru talo lah nah.
2: Mencaru-caru, mengendalanya rubah aku.
1: Membuat kecelakaan, nah.
2: Ya, kan, mencegahnya. Kamu mengundang.
1: Ya.
2: Ya, yang kamu yang kubuang masjid kan rata-rata mentah lagi-lagi di ke masjid.

0: lagi nya dah. Nyan je dabung. Ngan kenyan saran dari dong ayah.
1: Good. Terima kasih Kak Bungsu, no request.
0: Merawa dabung.
1: Merawa ya, dari so
0: Boy Academy.
1: Boy Academy.
0: Uh-huh.
1: Salim nak Kak Bungsu.
0: Salim ke ayah. Ayah semoga bersihat sabi ayah.
1: Amin.
0: Ke Bang Isan si semoga semangat. Ke Bang Andi, ke Kanda Suhada, ke Bang Andes Monti, ke Mawardi, ke Cik Mat, ke Cukari, Bunuh Sehat si, ke Kak Indong Lom. Ke Bang Peri, si Betua, Bang Peri Sel, ke Bang Muksal, Betua.
1: Ya. Yeah.
0: Ke Rahma si, Kak Anis, Kak Kiana, ke Kak Nazar, ke Ella. Ke Pak Amri si semoga sihat dengan Ibu Dengara. Ke Pak Rajudin di Tibang, ke Kak Asal, ke Bang Al, ke Bang Anik Kebun, si Mbak Tua, ke Bang Manja, si ke Sepri, dengan Makna, semoga sihat Makna. Ke Bunda Ani, si dengan Bang Samudra, ke Kak Nana, si Ana di Impur. Ke Ayah Gasi, semoga sihat, ke Kak Nur, si Ana di Puno, ke Umi, dengan Tengku, yang ada di Malaysia apapun. Madu-madu maju ayah, semoga bersihat tadi tanya bu.
1: Amin. Terima kasih Kak Bungsu.
0: Sama ayah. Assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bungsu di Lampu Lo Baru. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
1: Bang Bas.
2: Wah, benar ya.
1: Iya, dipersilakan Bang Bas.
2: Ya, nya balong nya trisi tidurnya dia sampai gede gitu. Tapi dek lambung-lambung sampai manyang na ya.
1: Nya, nya. Ya.
2: Karena yang kejadian ba kamu yang tua menek luang. Buat yang di tiga jalan aspal. Ibu nak lupa skin macam le awak motornya tengkat tak pegat. Kedua dia ni ada pegatnya. Lambung ni pegat agak mungkin cium mana rubah aku ayah pancer honda di grup.
1: Oh mana nah.
2: Pancer honda jadi oh duduk atanya di kolom.
1: Oh kolom.
2: Anjir tu gua tu anjir gua macam yang ya. Nah kan jalan yang minyak krum sampai ke dih mana lu kan nampak dua polisi tidur yang na le leboh le leboh le limau.
1: Ya.
2: Kan nama yang mana yang pegat laga yang pegat. Jadi dengan polisi tidurnya, kata ini katih macam ada Honda ka dari situ metengan polisi tidurnya tak dilansam Honda.
1: Iya.
2: Nah, punya karena punya dia ada bergabung yang lambung, ancur kau, rubah kau mananya. Memang ini aku lihat polisi tidurnya untuk keselamatan anak-anak yang mungkin.
1: Yeah.
2: Betul, ya. Tapi hibik lambung-lambung tak ya.
1: Oke, okay, get.
2: Mungkin dah mana, nah. Tadi aja nanti ya.
1: Get, Bang Bas.
2: Lagu Nabi Sabah. Itu lagu. Arul, Arul Katana, mungkin lah.
1: Arul Katana, nah, bagisan laguan, bagisan. Hana sang, apa judul Bang Hana, Bas?
2: Hana, menang, menyehana, neputa mantang, nyong. Ya. Nam kan sila cemai mun aja orang pula jalan tab.
1: Maimun.
2: Ah yang duet kan lah.
1: Yang duet nah Bang Bas, get Bang Bas.
2: Nah, kalian pun kedua nang le saya saya kabe ya, mun minta rezeki saya mu ya. Mandenya ayo kain nanti nayo. Ane yang kain nang lenyan sukari munanti. Ane yang Bang Ferisen Lenyalam Al-Quman Tanjung, Lenyalam Kanda Cuada, Kak Eli, Kak Nur di Pulau Lenyalam Bang Kubun Lenyalam Pak Amuri, Pak Yapan, Lenyalam Pak John, Lenyalam Anak Prada, Lenyalam Haru Lenyalam

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas di Dayah Baru ya, Delima, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidi. Oke, nah Mary di Montasik, gebegah pernah jatuh di polisi tidur. Oke, pakernya Mary. Oh, kemudian Nakir di Pak Nakir. Di kantor di lapangan ya. Fungsi polisi tidur ya, membatasi dan memperlambat laju kecepatan kendaraan di area tertentu, misalnya mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas, terutama di kawasan padat penduduk atau area penyeberangan. Siap. Lagu apa lamba? Cinta Bang Lamba. Ambek tua sapa, beh? Oke, nyok kalun sapa, Bang Nakir ya. Di kanto pu di lapangan. Nah, rekan jatinya kan mie pegat pegat mungkin warga kan nyo pegat polisi tidurnya menurut Kementerian Perhubungan tinggi maksimal 12 cm ya. Tinggi maksimal 12 cm dengan lebar jih 15 cm ya. Tapi sayang le warga membuat ya gebegat gedro polisi tidurnya terkadang agak tinggi-tinggi agak manyang-manyang ya. Jadi alhasil kan cuma pengendara yang kaget tapi terkadang kolong-kolong motonyo ya gasruk ya begah ha? Bahasa bahasa Indonesia tepeh ya tepeh pekena ali motor tepeh ya karena terlalu tinggi. Jadi maka tak jaga ketertiban bersama tanpa harus rugo orang lain ya.
2: Hello, you see me with Yeni Susan in the battle. Handong Sangka. Back to the

0: Ya, untuk nakir di Pak Nakir yang di lapangan Budi Kanto, lagu apa Lamba? Cinta Bang Lambang. Oke, kali kita dengar sama-sama. Mita Jubaci, Puo untuk Getagun ya. Leplu samane lewat dari Pole. Oke, mentang naik pulau di sini. Topik ronyo, ya tentang mungkinnya kayak minta kalian mbak jalan ya polisi tidur nyoki pancara temita jalan tengah warga aman pengendara nyaman ya ya mandum punya pengalaman ya boleh di sampaikan pendapat yang penting tanya pegah-pegah di sini dengan santun positif saling menghargai hana perleta salahkan warga kampung hana perleta sudutkan ada pu sudutkan urung mbah Honda bamoto karenanya karena tayo deput tip urung na kalian persoalannya dari sisi yang berbeda. Oke, menurut rekan Jati gimana solusi atau pengalaman marik ya silakan bagikan apa ke polisi tidur di gampung di lingkungan rekan Jatinya kajit ke sabah solusi yang pah ya atau mungkin manteng na cara lain untuk terjaga aman warga pengendara nyaman silakan gabung ya. Ya, nah wat deput menit untuk tiap penelpon untuk dengar komentar dan pengalaman rekan Jati. Mari kita jadikan obrolannya sebagai sabuh ruang untuk saling terdengar, saling terpahami, terminta jalan tengah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli, silakan.
1: Silakan jawabannya begini ayah.
0: Gimana Kak Eli?
1: Menurut Kak Eli, jilat Pak Polisi tidur, perlu lalang kampung ayah kan?
0: Ya.
1: Tapi baik dotot-dotot, ayah pergi baik manyang-manyang kan? Baju lagi yang... Kita punya bagi kamu ibu-ibu yang tinggal semayang ayah. Yang ee atau manyang yang kahan alih tu.
0: Kak, rubah Kak Eli ya?
1: Hatta nggak sedih, anak mangat tu lah kamu, anak mangat badan lagi yang kan? Tinggal semayangnya, kupanya berat, ampulah anak mangat badan. Menurut Kak Eli, ini buat badan rai-rai tak, baik nasi. Alinya yang buat kampung-kampung, guna memang karena anak ni, lewat-lewat, jadi Honda memang bu anak ni urung si sama mantung ulala kampung balak anak tu simpang kan tu anak simpang ya kan?
0: Iya.
1: Lewat si mantung lainnya, jadi hari si dah nyawa anak dah nyawa buku jalan mak rumah keluarga dah nyawa belarak si. Anu mil kuno kami di mana Honda anu kan anu SD SMP di mana?
0: Ah ya.
1: Anu itu tu.
0: Anu itu pedro.
1: Itu ya, lu kan pernah tiba karena anu ni tingkat SMP rupa bangunan baru kan? Karena ini lagi nanti sebab lagi jadi ikan pun lagi nanti ayah ini belum honda listrik yang lagi nanti ayah ni yang air putih tu saya samping dah ya semua ada perintah nanti yang kan
0: kat tiba-tiba pakai samping ah
1: tak samping dah nyawa ya punya bagi kak Eli dia dengan polisi tidurnya tapi mesti dia boleh di ulang baju ada yang banyak-banyak kat ayah ni kan ayah punya kampung kak Eli karena kalau profesi nak yang musibah lagi kan gusen orang ini hari langgut. Jadi waktu itu kalau mesti orang baju di pinang untuk lewat Honda lah yang naya. Lari luar sebelah lah yang jadi polisi itu di sana.
0: Okey.
1: Jadi kan orang orang nak lewat baju mesti tanya menyala bang tiga tiga tu nak ada friend lewat situ kan? Lewat tu tu yang buat dia nama salah. Mesti buat dia baik mana? Baik tu tu tak polisi itu yang bagi kaki setuju kan? Selamat datang ayah lagi Kak Eli.
0: Good Kak Eli, terima kasih pendapat Kak Eli.
1: Terima kasih sama-sama. Lagu ayah labuh dari Ana Sulaiman nak naik ayah.
0: Apa judul Kak Eli?
1: Cinta Semusim.
0: Ya, nah Kak Eli, tapi lagu sang tu le azan Kak Eli.
1: Nak pun ada teman-teman yang Eli ayah no.
0: Ya.
1: Dia sekali nak pulih ke ayah, semoga ayah bersihat sabina, berkah umur, berkah rezeki. Selamat bertugas sampai selesai itu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga ayah.
0: Amin.
1: Untuk Muksa si Nuno, semoga Muksa membuat ribu sehat di sini. Untuk Radit si Dipijai, semoga bersehat dengan bunda. Untuk si Putro di Lampu Saka si Unisu Isan si yang nari badan tinggi. Untuk Arul Katana si Gadahana Tuntamu, semoga bersehat juga. untuk diberi mana tu supaya malia itu semoga beli sehat di mengandung. Untuk pesan Mek Bin, Bang Rusli, untuk Erna, Cik Di Pelanggahan, semoga bersehat. Untuk Pak Cusiana, untuk Nazar, Cik Di Lamdom, Peri Faisal, Cik Ana, di Bibim. Untuk Rahmah juga, Cik Di Pres, semoga bersehat. Makna dengan Fetri, Oma dengan Pak Afan, Cik Ana, Ceko, Kak Anis, di Turki.
0: Yeah.
1: Untuk Kak Inang dengan Arinda, Cik Di Lamreng, untuk Umi dengan Tengku dengan siapapun. Untuk anda semua dengan Medi, Cik Di Montes, untuk Amir Mahmud yang nadi Waila Barat, Bang Mukhtar yang nadi Waila Induk Cik, semoga bersehat Cik. Untuk Peteh yang nadi Kurung Raya, semoga bersehat dengan keluarga Cik, anak kebun, anak zaman, anak Cik Di Prada. Untuk Ayah Gas dengan Bunda, semoga berminta maaf sehat-sehat Cik Bunda. Untuk Cekang Galun, Kak Tina yang tengok-tengok pada dengan mantau, semoga bersehat dan berbahagia dengan keluarga Cik. Dan untuk warga Cik Li, Cik, semoga bersehat memandung Cik. Dan untuk Kak Rizka Yana, Kak Juju di Sabang, untuk Kak Aisyah Cik. Untuk Pak Syafi'i yang ada dalam kawin, semoga bersehat Cik. Dan untuk yang di Gili Genting, so, Wak John yang ada di Gili Genting, semoga bersehat Cik Wak John. Pak Amri yang ada di Kota Malaka dengan Ibu, semoga bersehat-sehat Cik. Untuk Nina Cik, untuk Ina. Dan untuk Kak Nur di Pulau Aceh Cik, semoga bersehat Cik Mama di Cabang. Bung Er Cik, dan kemendung-mendung yang dengan mantau, semoga bersehat Mama di Tanyo ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Eli. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam ya Pulau Lon.
0: Silakan Bang Saptari Us Karab Azan Asar. Ya. Okey, Bidan Langsa. Itu lah Azan. Lagu je apa?
2: Itu macam dia lirum. Yang bunuh cemong lagi soal jalan baru.
0: Bunuh nak Kak Eli.
2: Kak Eli pakai je yang mencap kali.
0: Kesalam ayo.
2: Boleh kali. Jawab lupa. Mama, bapa ni jaga uang. Radin Pidi Jaya yang nak ilmu mandum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Ahmad Rifai di Krung Sabi, Aceh Jaya. Kaput plo ka le plo si kurang mana lewat dari pole rekan nanti untuk Yabit. Okey, Yabitnya wate karap azan Yabit. Untuk telefon demai Yabit be leh azan Yabit be. Okey Yabit. Yabit. Nah, rekan nanti menyatap KBK kan fungsi utama polisi tidurnya kan sebetulnya cukup sederhana ya. Untuk mengingatkan ketanya supaya tak perlambat kendaraan ya. Karena nah kawasan tertentu yang memang butuh perhatian lebih. Misalnya tuatikula, pemukiman, tempat ibadah ya. Atau jalan lingkungan yang le aktivitas warga. Jadi yang perlu tak perhatikan jino nakuh. Bek sampai ya tak pegut polisi diri untuk lebih lambat kendaraan justru timbul persoalan baru ya. Karenanya keberadaan polisi tidurnya idealnya kan sekedar membuat kendaraan terpaksa berhenti atau melek melambat tapi jadi kesabuh bagian dari upaya terciptakan jalan yang lebih aman ya. Jadi kan hanya soai nangan hana tapi gimana cara bentuk lokasi dan penggunaan ya gimana ya. Karena Arab Azan rekan nyati untuk lagu-lagu permintaan tak putah tak tunaikan ibadah sholat asar. Okeynya azan ronyo azan asar untuk keluarga Kota Bandar Aceh boleh lewat put puluh lewat net Indonesia bagian barat. Tang-tang tak pernah gebang asar tak dengan lagu religi ya. Tetap konsen itu no disertuh lekoman 6 jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: So, kira-kira yang goh semang asaronyo? Mela lebe. Dan riwang tema di zona poh cakra ronyo, rekan nyati, terima kasih yang mantang konsen. Lanjut lom, obrolan tanyo tentang polisi tidur antara keamanan warga dan kenyamanan pengendara. Nah, jadi tanya tadang mbak tengok, ha? Jadi untuk rekan nyati yang mohon bergabung, mungkin nak pendapat, ya silakan tanya buka ruang interaktif untuk tak dengar pengalaman, pandangan rekan nyati. Okey, untuk yang kena gabung melalui telepon, nah, wate tapi put menit ya, untuk menyampaikan komentar atau pengalaman. Silakan sampai mungkin pendapat dengan bahasa santun, tanya saling menghargai pendapat orang lain, karena tujuan tanya kan untuk tapo salah membago sisi. Nah, pekeh polisi tidur di lingkungan rekan nyati, kajit kesabah solusi keamanan, atau mantang perlena cara lain supaya warga aman sekaligus pengendara nyaman. Ya, cocok kan? Nah, lebih lah mati kan? Tapi telepon yang kagabung, nah Pak Amri. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri.
1: Ya, ya.
0: Sehat alhamdulillah ya.
1: Insyaallah ya.
0: Wah. Ya cerah ronyo.
1: Meri ya.
0: Meri Pak Amri. Silakan Pak Amri. Kibanyo tagonya, kiban Pak Amri.
1: Oh, ya, ya. Memang pendapat macam-macam kan. Pendapat dogenyo, pendapat dogedi. Memang politik itu ronyo ya, jadi penting. Tapi bermupai diri.
0: Oh, tempat je bermupai, nah.
1: Ya, yeah, contoh di bak perumahan.
0: Ah, ramai-ramai orang. Okey, ya.
1: Nam lagi contoh adalah ikir molo ya kalau depan. Nam kan kita pegu beli cikido ya.
0: Anak ramai ulu.
1: Kalau pergi. Jalan-jalan kalau komplek kampung kan.
0: Nam salah.
1: Baba foto masjid. You.
0: Ya.
1: Karena ampun ke buka politik itu orang ayah menung lagi. Memang nyangka.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah, ke buka, gemuyuk betul.
0: Ya, 12 cm.
1: Tak bagainya masuk dia ya. Ya. Jadi, kena tak buka delau untuk mengat dia. Karena ya.
0: Betul.
1: Jadi, kalau tak buka politik itu, kan kena mengalir dia kamu ke.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Jadi juga bersesuai lah juga.
0: Ya, ya.
1: Ya, pernah kejadian ya di... Di daerah lo, no. Ada juga daerah gue, di daerah lo. Jadi polisi itu menyandar ya.
0: Ya.
1: Menyandar juga. Jadi motor-motor muyuh-muyuhnya hanya lewat.
0: Hanya lewat. Ah, okey. Kenang-kenang apa ke? Alu, ya?
1: Kenang pelang.
0: Lagi
1: motor sedang hanya lewat. Orang nanti honda bangi boleh kita doa, itu dengar ya.
0: Ya, ya.
1: Jadi tunda honda mau beli. Berubah orang mau tumpah oleh cuma boleh kita doa tanpa meninggal. Ya.
0: Oh, ya, ya, ya.
1: Nah, nang gara-gara boleh kita doa ya.
0: Jadi baik menambah persoalan baru Pak Amri ya.
1: Menanya ya. Tapi yang aku punya buka polisi itu juga kan dia di tapi bukanlah tempat orang bukanlah sesuai dengan anda.
0: Ya sesuai aturan ya.
1: Sesuai aturan bukan memeri ya. Aih, iklan ya. Nampak kan? Jadi untuk buka lagi komplek, buka mana-mana. Kepa ya? Jadi nama wengeri ya.
0: Ya.
1: Menyerbuan itu untuk pola yang boleh cerita apa ya?
0: Ya.
1: Nyam nyam noro lo.
0: Oke, siap, Amri. Mari kita saling menjaga.

0: Jaga kenyamanan ya.
1: Ya,
0: Oke, Pak.
1: loro-loro lah ya, kok gerai ya, ibu ya.
0: Iya, Pak Amri.
1: Oke, nyaman tuh ya.
0: Oke, Pak Amri, lagu.
1: Coba wate, kak. Coba wate, kak, ibu atasi ya.
0: Iya. Lagu bu, Pak Amri.
1: Goyang cicok, nah.
0: Goyang.
1: Cicok.
0: Nyan kana, Pak Amri. Coba laguan.
1: Nyan, gue gak nang-nang gitu, Pak.
0: Mana Pak Amri?
1: Itu lagu-lagu ya.
0: Hanya lagu Aceh yang ditawan.
1: Lagu Aceh. Aleram lam lagu, mana betul lo?
0: Oh, menana.
1: Tapi ibu, kau di lagu Aceh ya, yang ditawan.
0: Kau yang ditaw. Mana lo mana Pak Amri?
1: Kalau nak anak gue ya. Kira-kira ya. Biasa malam ada ya?
0: Biasa malam, oke.
1: Okay. Apa bakar air?
0: Apa bakar air, ha?
1: Nah.
0: Nah, Pak Amri?
1: Apa aja, ha? Nanti berhehe
0: teramat ya. Ya Pak Amri nyapi lagunya agak nyamacut, ah semangat macutnya lagunya.
1: Coba ya.
0: Semangat ah, tak dengar lagu Piasan Malam.
1: Ya. Nanti lalu ya.
0: Silakan Pak Amri.
1: Lalu kota ke ya. Semoga ibu sehat, ibu muka rezeki ya.
0: Amin.
1: Aja di jati nak kemari mendung ya.
0: Oh, bela lor jenguk luar le Pak Amri wah. Ya, Pak Amri kare derde alangin nah.
1: Nah, kare gay ko.
0: Ka
1: nambul le mutu.
0: Kare de.
1: Ya. Amang bukain ya. Bali. Tapi cukup pro saya di karena pelanggan dari Medin Banajarudin Karajudin baru sendiri saya agak 60 ya be bekerja mabe lagi ada mau abe
0: ya habis bunuh nak coba-coba tapi gua jid gabung lom
1: ya temu juli kolong yang
0: tambang ya habis
1: bamba seri ya muksa bang wawa periksa Jema
0: ya
1: Radhi Jepri Kunaiti Kano Pulate Wajon Lambisang Bang Kebun
0: ya
1: Om Seku Nadar Lamlo, Andesmon, yang terakhir tu nak dapat dua lah orang lain lah.
0: Ket, Ket Pak Amri, terima kasih Pak Amri.
1: Ya sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri Kota Malaka ya. Nah rekannya ti memang ideal jih ya memang menye warga. Warga kampung nekam menyen pegat polisi tidur harus nanyo harus na pekernya harus na rembuk ya musyawarah dile dengan perangkat kampung Pak Gesi dan menyajit koordinasi dengan dinas terkait. Nah supaya apa ya? Nah biar ukurannya pas ya. Dah beri tanda cat yang jelas ya, hana membahayakan orang lain yang melewat ya.

0: Danyo sabo hal yang perle tanyo pike nakeh ketika na keadaan darurat. Nah, bayangkan ya, menyi ambulan ya atau armada pemadam kebakaran. Nyu harus gejak buru-buru lewat jalan yang penuh dengan polisi tidur yang manyang-manyang. Nyu pasti bakal menghambat wate dan kasihan bagi mungkin menye ambulans, kasihan bagi pasien di dalam ya. Nyan perle tak pikir sama-sama ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ayah.
0: Silakan Kak Yana. Alhamdulillah.
1: Gimana ya, Inan?
0: Ino, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nardo ya.
0: Wah, depoi luar.
1: Tambah hihan ya. Nah. Cerah.
0: Iya.
1: Saya polisi tidur.
0: Polisi tidur nak kiban kayana.
1: Lagi ayah sekarang nak menyambut bulan nadi juga polisi tidur. Kaki tidur aja sama nana ya.
0: Iya nadi lah.
1: Jadi awetnya kan urut pegak polisi tidurnya ube galak-galak dro ya. Mesti dilikur mohon ya. Karena lu anak umit mesti lewat-lewatnya mesti dah mohon tanah ya. Anak umit ini bahan dah pergi bantangan di balap-balap ayah. Jadi terkadang baik kita pegang anak umit main, tanya kena tubit mentang terkejut tu ni Honda ya.
0: Oh, okey.
1: Kita tubit dari pintu pagi kan? Ya. Jadi mana makaji orang masing-masing pegang di kura ya. Ya tu punya pegang kan lebih galak-galak tu ayah ketinggian ni kan? Terkadang baik kita pegang ni tanya orang sajak ni anak bisa pinggan ke ayah.
0: Ya.
1: Karena awak tega pegang ladom, hana gupu sanda lagi garis-garis putih mana ya. Ilinya gupu sahau laju dengan aspal warna aspal ya. Dia pernah lenjak kampung gom. Jadi rupa di le ina polisi tidur karena jalan umum. Jadi mesti kau ngan aspal lah gua ya. Tak kena tu ya.
0: Sama warna.
1: Sama warna. Cuma tanya utara bacut. Mu bancak lah ya. Untuk nak balik. Dan balik ke landung sampingnya na ya. Jadi ilahnya ada sejak tu ya Allah. Ya bahaya tak. Yang menyusu hai malam-malam ya. Tak pegang cik urang. Cik urang handi tak kan.
0: Ya.
1: Malam-malam musuhkan orang ngampungnya. Orang ngampungnya okey lah kak. Ketupat tak telah lagi ya. Mau orang-orang jamil, orang lewat ataupun kau jalan ya. Ingin cepat sampai lagi jalan pintas. Kan bahaya lagi ya.
0: Ya.
1: Jadi lagi ayah juga sebenarnya memang harus koordinasi dengan para kampung ya. Karena menyatakan koordinasi lagi yang tentang kan karena polisi tidur yang model platnya na ya.
0: Ya.
1: Yang model kan udah non plat. Ini kan lebih efektif nyanyi. Oh mesti pergi ke Honda. Jadi bapak ini hantar sini ya. Jadi punya untuk motor-motor terkadang salah-salah si urung pegar demi dari dia ya. Urung ahibah motor, ahibah Honda, ibalap itu nana ya. Kemudian binatang-binatang ni orang ngapong dia mana ikte kami si kupo juga ya. Makasih hanya tak pegasi orang yang pun pegat dagangan, karena memang orang bahon dalam motor hana sadar diri kan.
0: Ya.
1: Jadi tak jadi ya koordinasi lah. Iban yang terbaik ayah memang perle polisi tidurnya. Itu keamanan, kayak iku-iku di kulai, ya, iku-iku masjid, ya kan?
0: Ya.
1: Kayak orang tubik masjid, kayak pupuk, anak tubik kulai, lepas itu, kayak terkejut ke motor, ke Honda, kayak itu kehilangan, kan? Jadi yang itu perlu, tapi harus koordinasi, agar ya, yang kano ketinggiannya maksimal ya. Hana yang ketinggian yang kayak buka sampai tak pegah Hondanya, Honda model ubut-ubutnya bit new yang macam macam mekruh ya Yuki ya.
0: Iya.
1: Megeredu waktu kan. Pula punya tapu orang tumbuh macam ilikut. Di hangu ya itu ya.
0: Iya.
1: Jadi yang terbaik lah ya.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama koordinasi. Juga sesuai lah.
0: Okay.
1: Dan tempat ini yang tadi tanda ya bahwa tadi kok ini berarti polisi itu lagi ada garis-garis putih yang ngecek pun tanda ya
0: tanda,
1: warna
0: ya.
1: Kuning kan bisa kan
0: yeah.
1: untuk antisipasi juga, oh nyana polisi tidur, nah, itu jerin macu ataupun kasih betulan macu, nah kan?
0: Oke, Gert, Gana, na request silakan Gana.
1: Ah, terbiasa aja ya.
0: Ya, salam nah, silakan.
1: Ah, salam ke maju-maju, saya semoga sehat, berkah umur berkah rezeki.
0: Amin.
1: Cuma ya nyong macu, peraturan radio ya, bu misalnya.
0: Oh iya ya Gana.
1: Oh gitu, lebih ke pada peraturan bu misalnya. Karena posyakla tentunya kan ada. Canda tawa ada pembukanya,
0: okay, lah ya. Ya diterima kritik saran Kayana.
1: Oke deh ya.
0: Makasih Kayana.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Kayana di Lambaru, rekannya tika 25 menit lewat dari Pohput. Yang kena gabung silakan 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak C.
2: Kiban ayah.
0: Kiban menurut Kak C nya polisi tidur. Warganya aman, pengendara nyaman. Kiban solusi dari Kak Ci. Pekeh pegat aju sabah rumah tiro sabah rumah sabah polisi tidur kiban bulu Kak Ci.
2: Nah, ya, sabah rumah sabah polisi tidur hana ya. Batasi yang sering le ya di kampung. Karena tu kadang rumah jalan nanti punya jalan tu, tu ni motor lah, lampu motor, kan ya Honda yang tung tua ya. Kau kerja tu, laku polisi tidur untuk aman mo Honda, tapi yang nama yang kaya, awak kamu ini mana ya?
0: Oh Hana.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, punya Hana.
2: Iya, Hana awak kamu ya, karena nyomai Hondanya ya, oh. Ya, nak minta ayah yang memang dia bawa bagasi, anak cik ayah. Sederhana mentong ayah. Ya, daerah gede ni ayah, daerah pengkampungan daerah tu kan. Daerah red bladih ayah, ya. Bladih gede yang kita buka.
0: Okay.
2: Pokoknya bladih gede ayah. Jalan kampung ayah, memang jalan kampung sempit. Rumah tu punya jalan ayah. Olehnya jalan tidur ayah. Sebab tu tak ngor rumah ayah.
0: Ya.
2: Ha, kata pergi jalan lagi, jalan tubit ayah. Itu aku polisi tidur untuk pun dek babagah tak ime Honda rek nyoba babagah tak ime Honda ya. Kau hanya bak tanda hari entar kamu pok rek nyoba polisi duduk kan kami dia pecu. Ini pok Honda lagi nyoba dia ni yang hanya polisi dia tukar. Hi, nak terus main Honda dia hi, terus main Honda dia untuk pok rek nyoba polisi duduk nyoba macu-macu ayah kadang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, gimana nih ya, Kak Cik ya?
0: Gak Kak Cik.
2: Pelagu ya, kalau Kak Cik apa semangat?
0: Pelagu. Ayo pelagu. Cik Man, pelagu Cik Man.
2: Pak Cik Man, mana Cik Man rohnya ya?
0: Oh, Hana Cik Man rohnya.
2: Oh, lagu Cik Man nih, mana ya?
0: Oh, Hana Kona.
2: Oh, lagu banyak mana Cik Man ya?
0: Ada lagu apa?
2: Cinta Nak Duha.
0: Hana.
2: Oh, Hana lho, Baisa. Oh, lagu apa tak lagi ada? Lagu... Oh, apa kan? Apa ke? Ya, merantau ke kan?
0: Merantau ke yang merantau?
2: Oh, home ya.
0: Oh, jantau?
2: Oh, jantau ke merantau ya, Haji Katun. Kakak tu kan kakaknya ketumpat kan.
0: Okey, salam na tiro dua Kak Cik.
2: Lalu yang pun tak kaya, berkat umum mudah rezeki bersama awak ayah sekeluarga. Olehnya ke penyiar Radio Jati bertetaplah dengan Allah. Olehnya ke fan-fan mandum bersejahtera sabi, berakur-akur, kompak-kompak selalu.
0: Ya, amin.
2: Ayah, berkaya hati, kaya ilmu, kaya harta. Betul dia ayah akan menghubungi ayah sekeluarga ya. Terima kasih banyak ayah ya.
0: Gerak, Cik.
2: Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cik di Janto. Pak Amri Nyona Salem dari Bang Wawan ya di Kota Juang. Pak Amri, hoga Pak Amri. Pak Amri Nasalem dari Bang Wawan ba di Kota Juang. Oke, rekan cantik 20 tikur mena lewat dari Pohput. Iya, kibanyo eh. Mantang konsen kan dengan pu dengan jeep kupinan pu dengan bak jalan hati-hati bak jalan mena polisi tidur ya pelan-pelan baca-bacut mentang ba. Kita dengar lagu permintaan phone dah. Nah, hanya lagu jiwa untuk Pak Amri.

Bek sagai sedara putus semangat. Pio siat menyeka lelah. Bantam lai mesti berkuat. Usaha beligat, bek pantang menyerah. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit.

0: lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: Yeah, 1,6 Jati FM, Daropanda Aceh, Regam, Cudrani. Lagu pesanan Bang Tar di Woyla, Aceh Barat. Oke, kebuka kali Bang Tar di Woyla. Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Polisi, polisi tidur memang perlebak titik tertentu ya. Oke, perlebar titik tertentu ya. Misal bak jalan kampung yang harus tak perhatikan nyan harus tak perhatikan tinggi batas maksimum ji. Ya be penyamayang dana. Sebagaimana kali ayah sebutkan buno. Leh nyan tak usahakan bentuk ji be meruncing yang pasti be sambil mangat. Ya. Ayah lagu regam Cut Rani. Nyoteng tak dan dengan mas apa ma sab sayup mantang. Salam dari Bang Tar ke ayah, selamat tugas. Semoga sehat sabi, amin. Terima kasih Bang Tar. Semoga Bang Tar sekeluarga di Woyla Aceh Barat menancit be tiada tabe be. Menancit ke kru Jati, semoga sehati sabi ya. Sehati sabi. Lehnyan ke salam cit ke Kak C. Kak Inong, Kak Eli, Kak Yana, Kak Hayati, kemudian salim lom ke Cutkari, Pak Amri, Bang Bas, Bang Amir Mahmud. Semoga urang drone mandum bu sehat sabi. Salim spesial ke Muksal. Semoga Muksal bu sehat sabi dan tetap semangat. Terima kasih untuk Bang Tar di Woyla. Woyla Indu. Assalamualaikum. Ya Bid. Ho ka ya Bid. Halo ya Bid. Ho ka ya Bid. Halo ya Bid. Halo ya Bid. Oke, rekan Jati, tutup obrolan tuputnya dengan tak closing ya. Jadi rekan Jati, anda terasanya ke truba ujung zona poh cakrawronyo tentang polisi tidur antara keamanan warga dan kenyamanan pengendara ya. Jadi dari pembahasan uronyo, tanyo tak belajar tamurno bahwa sabohal jita kalon dari sudut pandang yang berbeda ya. Warga tentu mehut lingkungan aman, sementara pengendara mehut jalan yang nyaman dan aman untuk dilalui. Assalamualaikum, Yabid, singkat, padat, jelas.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan, Yabid. Wate tinggal 5 menit. Benulun sapa-sapa hanasu, Yabid.
1: Oh, nama benar jaringan yang kehidupan dia ada itu.
0: Iya, silakan ya, Bid.
1: Jadi ya, hanya satu hal hubungnya dengan apa. Ya, kata berkerek dalamnya.
0: Iya, ya, Bid.
1: Karena begini, ini pun pak, ini apa? Belum get itu.
0: Get pun ya, Bid?
1: Hah?
0: Get pun ya, Bid?
1: Get pun itu, di situ itu.
0: Oh, get pun, nah, ya. Iya.
1: Jadi awak kan mengundurkan itu pun, mengundurkan itu tu nan bau nabang abang tak kalah lagi ada tengok dia.
0: Ya ya ya.
1: Ini mana lagi awak pun tahu nasi belum tentum. Aku betah ini.
0: Ya ya.
1: Nya dek kata ini dek tungguan dek pok nih jauh dengan pun, dengan mumpung kok.
0: Ya.
1: Tak itu macam yang air punya bayar tu, hanya nak ada lagi yang mau melihat pun bayar tu. Dan tak dengar saya akan beli jaga apa ya?
0: Iya, get ya Bid.
1: Lagu ya hanya lagu apa lagi ya? Kung Daru ya harus.
0: Kung Daru ya gaya Bid.
1: Kung Daru ya harus. Saya nak surat yang buat di Kung Daru. Kalim saya haji, tak memang ya hanya geras.
0: Amin.
1: Tak uju, tak bang, ke Wadun, ke Nedin, ke Bang Ozeli. Pak Tetari Ui, Kak Hayati Korea, Kak Cik dan Teo, Kak Eli berakhir, Amri, jadi mana-mana dia juga apa yang kata monggo dan monggo apa tingkat khawatir kepada saya.
0: Gad, terima kasih Habib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib di Lam Ujung. Nah, rekan jadi dari pembahasan tanya ronyo tanya Jita Murno Sabohai. Apakun Sabohainya Jita Kalen dari sudut pandang yang berbeda-beda ya. Warga kampung ya, tente warga lingkungan ya, tente mohon lingkungan aman ya. Sementara yang bamoto yang bahonda butuh jalan nyaman dan aman untuk dilalui. Yang penting nakuh pakriban getanyo saling memahami, saling mufum dan tamita solusi yang good kan saling tabu salah ya. Jadi untuk pengendara mungkin untuk yang bamoto yang bahonda, mari tetap bijak, tak atur kecepatan. Terutama bahwa tidak lewat kawasan pemukiman, kampung ya. Dan bagi tanyo mandum, mari ikut sama mari ikut jaga jalan sebagai ruang bersama ya, jalan bersama. Karena pada akhirnya rekan jati jalan yang aman kan hanya karena najih politik tidur, tapi karena na kesadaran untuk saling menjaga ya, masing-masing harus sadar. Oke, terima kasih untuk kerjaan yang ka konsen yang ka ikut berbagi pendapat Buno. Semoga obrolannya na saboh manfaat dan menambah sudut pandang. Nah, jadi lontuan pamit, tetap hati-hati di jalan, jaga dro B2, saling menghargai karena keselamatannya nak kepentingan bagi tanya mandum. Oke, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, luntuan ya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bek iri wate takalan gop lebih le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahi tanya secara berkala. Bek cita banding tapi bukaim syukur ke Allah. Menyelo syukur nikmat utama. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di Serto 6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
4: Gat ngan bro, kon bak baje. Kon cit mutun te ni bak rupa. Kulit hitam, keso tamale. Hitam putih bule, ba Allah sama. Tetap konsen di serta 0.6 Jati FM.
2: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim nih, di sekolah lagi musim, enggak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
5: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore rekan Jati dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan terbaik dan semoga aktivitas Anda di sore ini bisa berjalan lancar ya. Rekan Jati dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan terbaik dan semoga aktivitas Anda di sore ini bisa berjalan lancar ya. Untuk Anda yang sedang di jalan

tetap sabar. Kalau memang menemukan ada kendala nih, tetap ya, ya ampun, istighfar aja ya. Tapi semoga dimanapun Anda berada, rekan jati selalu dipertemukan dengan hal-hal baik ya. Begitu juga di jalanan, di perjalanan pulang tentunya, biar capeknya gak nambah gitu. Dan untuk nemenin Anda nih di sore hari ini, kita ada rangkaian informasi dan juga ada data nomor bagus yang siap menjadi teman Anda di sore hingga malam nanti, rekan jati. Nah, informasi kita awali ya dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Aceh yang memusnahkan 1,46 juta batang rokok ilegal dan juga 58 unit telepon genggam iPhone, di mana barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai pada hari ini Rabu 23 September 2026. Agak nyesek ya. Tapi memang rekan jati, hal ini dilakukan karena memang barang-barang ini merupakan barang-barang ilegal dan perkiraan nilai barang yang menjadi milik negara atau BMMN ini mencapai 1,83 miliar rupiah. Dan juga rekan jati, kalau Anda lihat nih di beberapa sosial media diperlihatkan juga ya kalau barang-barang ini dibakar. Begitu juga dengan iPhone impian Anda mungkin ya. Karena memang rekan jati ya, disampaikan kalau barang ini dimusnahkan merupakan hasil penindakan berbagai kantor bea cukai di Aceh sejak semester 2 2025 hingga 2026. Dan barang hasil penindakan ini terbagi menjadi dua kelompok, yakni barang di bidang kepabeanan dan juga hasil penindakan cukai. Nah, untuk barang kepabeanannya itu sendiri rekan jati, dari pakaian bekas ada 137 pieces, 2 pak dan 4 koli, suplemen ya, obat-obatan serta produk kesehatan sebanyak 12 kotak, 6 kaleng minuman suplemen kecantikan, 203 pieces kosmetik dan 58 unit telepon genggam. Dan juga rekan jati, penindakan ini ya dilakukan melalui koordinasi dengan perusahaan jasa titipan atau PJT dan juga asosiasi perusahaan jasa pengiriman ekspres, pos dan juga logistik Indonesia. Dan juga dikatakan kalau partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan rekan jati untuk membantu pengawasan terhadap peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan, dan untuk seluruh masyarakat diajak untuk menyampaikan informasi kalau Anda nih punya atau menemukan indikasi pemasukan maupun peredaran barang ilegal. Atau nih si ini nih. Gak apa, laporkan aja ya rekan jati, karena memang partisipasi masyarakat dan sinergi antar instansi itu menjadi pondasi penting untuk mewujudkan perdagangan yang tertib, aman dan juga berkeadilan. Dan ya tentu masih banyak nih informasi yang mau kita bagiin, gak cuman iPhone yang dibakar, yang dimusnahkan maksudnya ya. Tapi kita dengerin dulu nih satu nomor bagus dari Adi dan juga Tiara Effendi, Aku dan Kamu. Tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, stroke darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
4: Inilah 103,6 JTFM.

Rekan Jati, satu bintang yang baru aja ngebawa kita ke 22 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Satu bintang, ya emang harusnya satu aja ya yang ada di hati. Dan informasi kita selanjutnya nih datang dari presiden kita yaitu Prabowo Subianto yang memanggil sejumlah menteri kabinet merah putih untuk membahas rencana pendidikan gratis mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri ke Istana Merdeka Jakarta pada hari ini, Rabu 23 September. Nah, sejumlah menteri yang hadir itu ya, ada Menteri Keuangan Suhasil Nazara, terus juga ada Mendik Saintek Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Mendik Dasmen Abdul Mukti, dan selain itu juga ada Mendagri Tito Karnavian dan juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Dan kalau dari Menteri Brian nih rekan Jati, disampaikan nih kalau rencana pendidikan gratis ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi di bidang pendidikan. Dan kegiatan rapat ini juga membahas berbagai perhitungan dalam menentukan skema yang paling sesuai dengan kondisi dan juga ruang fiskal negara. Dan juga Brian menyebutkan kalau pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah opsi dalam penerapan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri. Dan opsi ini akan jadi seperti memberikan akses gratis bagi seluruh mahasiswa, menerapkannya secara bertahap dengan memprioritaskan mahasiswa baru, atau menentukan penerimaan berdasarkan kelompok desil tertentu. Nah, meskipun begitu ya, Brian juga dapat memastikan kapan nih kebijakan ini akan diimplementasikan. Jadi belum ada tanggalnya ya, rekan Jati, masih dibahas. Sesegera mungkin katanya ya. Dan wacana biaya pendidikan gratis sejak SD sampai universitas ini mencuat setelah presiden kita nih merancangkan hal ini. Di kalau Anda ingat ya, di dalam pidato di malam puncak HUT PAN ke-28 di Jakarta International Convention Center di Senayan Jakarta pada Jumat 18 September lalu. Nah, Prabowo berencana nih menggelar rapat terbatas membahas biaya pendidikan negeri gratis untuk seluruh jenjang pendidikan. Kita nantikan kabar baiknya rekan Jati, karena memang selama ini udah banyak program-program pendidikan gratis, jadi kita tunggu lagi nih. Apakah memang akan ada program baru lagi yang memang nanti akan menyasar ke orang-orang yang tentunya berhak atas program ini. Dan kita lihat lagi, semoga program ini bisa berjalan lancar sesuai ya peruntukannya juga. Dan gak ada nih hambatan-hambatan yang berarti gitu. Kita nantikan kabar baiknya dari pemerintah kita ya. Dan rekan Jati, selanjutnya ada Alexa nih yang siap menemani Anda. Kayaknya nomor bagus yang nemenin kita dulu ya. Kok kita sih?

Kalau Alexa itu mungkin di tahun 2000-an ya. Kayaknya saya masih SD. Gak tahu deh ya. Ada Alexa, jangan kalau pas siang siap menemani Anda di sore menjelang malam ini.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita jeda sejenak menjelang waktu ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan tentu kita akan kembali lagi menemani Anda di zona Cafe Jati, hanya di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Jetty FM.
1: Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona kafe Jati ya. Masih saya temani di sini hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan baru aja ya kita memasuki waktu ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitar

0: Semoga ibadah kita hari ini bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan semoga penat yang dirasa ya seharian setidaknya bisa sedikit berkurang dengan kita beristirahat dan juga beribadah di hari ini. Karena memang ya rekan jati, rasanya kerjaan itu gak ada habis-habisnya. Apalagi untuk Anda yang mengejar sesuatu gitu, ngejar impiannya, dan salah satu hal yang harus diusahakan adalah bekerja. Dengan bekerja saya akan dapat penghasilan nih, saya bisa nabung, saya bisa ngejar impian saya yang selama ini selalu jadi wishlist gitu setiap tahunnya. Atau mungkin ya rekan jati, wishlist Anda itu apa ya, kalau wishlist yang nabungnya harus lama kayaknya bangun rumah kali ya. Bangun rumah atau bahkan mungkin liburan ke destinasi yang udah diimpi-impikan bersama orang tercinta. Atau nonton konser. Iya, nonton konser. Yang kalau artisnya itu atau penyanyinya itu dari luar apalagi, ya pasti tiket konsernya gak main-main nih harganya. Tapi semoga ya rekan jati, apapun yang Anda impikan bisa segera tercapai. Karena emang kalau ngomongin konser, harganya itu bisa jutaan rupiah ya, tergantung artisnya siapa. Dan pernah dengar gak sih, belakangan ini emang tiket konser dengan harga jutaan rupiah itu jadi rebutan rekan jati, sampai war gitu. Apalagi kalau artisnya itu artis yang ngetop banget nih, dan mungkin tiketnya harganya melampaui upah minimum di sejumlah daerah ya. Aduh agak nangis nih, bisa ludes cuma dalam hitungan menit. Nah fenomena ini memunculkan anggapan kayak, wah ternyata daya beli masyarakat Indonesia ini sangat tinggi, padahal tiketnya mahal nih. Kondisi ekonomi kayaknya baik-baik aja deh sekarang. Nah meski begitu ya rekan jati, tiket konser mahal yang sold out itu gak bisa kita jadiin patokan loh atau tolak ukur untuk kemampuan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Karena itu tadi, ada yang harus nabung selama beberapa waktu baru bisa kebeli. Tapi ada juga nih, beli deh, iseng gitu, dapat. Gak semuanya sama ya rekan jati. Dan guru besar bidang perilaku konsumen berkelanjutan Universitas Erlangga, Profesor Dr. Ganjar Chandra, menilai kalau fenomena ini lebih berkaitan dengan tingginya fanatisme dan juga loyalitas penggemar ketimbang tingkat kesejahteraan ekonomi. Jadi bukan masalah daya belinya tinggi, tapi emang karena fanatisme tinggi dari penggemar yang menjadikan mereka rela nih melakukan berbagai hal agar bisa beli tiket. Ya kayak itu tadi, hemat dulu, nggak beli kopi dulu mungkin ya selama beberapa waktu. Bikin sendiri aja. Terus juga rekan jati dibilang ya kalau disampaikan fenomena ini disebut sebagai bubble effect. Karena emang konsumen yang terlihat sangat aktif nih berbelanja, berada dalam kelompok tertentu gak mencerminkan populasi secara keseluruhan. Dan membeli tiket konser juga punya segmentasi khusus, termasuk penggemar dengan tingkat loyalitas yang sangat tinggi atau hardcore loyalis ya. Dan juga rekan jati, tingginya aktivitas hiburan bukan berarti nggak punya dampak ekonomi positif. Konsumsi berorientasi jangka pendek ya bisa meningkatkan destination awareness dan juga menggerakkan ekonomi daerah secara sporadis. Tapi masyarakat tetap perlu memperhatikan ya kondisi keuangan untuk jangka panjang, terutama di tengah tren hiburan berbiaya tinggi. Jadi boleh cari hiburan, boleh banget. Boleh nabung untuk semua impiannya, tapi itu tadi, harus tetap bijak rekan jati. Dan tapi memang gak ada salahnya sih. Semoga nih dilancarkan ya rezekinya rekan jati untuk mencapai segala impian yang udah diidam-idamkan. Dan semoga bisnis di tahun 2026 ini bisa tercapai rekan jati, termasuk itu tadi, bisa bangun rumah, bangun fondasinya dulu, atau bahkan nonton konser.
1: Kita sudah pasti berbeda.

Ya, rekan jati ada Bruno Mars dengan Karol G yang baru aja nemenin. Baru aja ya dirilis, udah bikin kita nyesek. Emang cocok banget sih, kalau dari dulu orang selalu bilang ya, ayo dong bikin Bruno Mars patah hati, gak boleh sih. Ya karena kalau Bruno Mars nih udah ngeluarin nomor bagus dan ngeluarin lagu baru ya, yang temanya itu patah hati gitu, yang gak sakit, yang gak lagi broken heart aja jadi nangis gitu ya. Tapi emang rekan jati, kalau Karol G sendiri, kalau anda baru denger ya, dia ini penyanyi asal Kolombia yang emang baru aja rilis album studio ke-6-nya. Judulnya itu, mohon maaf ya kalau salah ya, No Me Arrepiento De Sentir Tanto. Jadi emang pakai bahasa Kolombia di 7 Agustus 2026 kemarin. Nah, di album ini ada 14 lagu yang menghadirkan banyak kolaborasi ya, salah satunya itu sama Bruno Mars yang barusan kita denger nih. Jangan nangis ya. Dan bersamaan dengan perilisan album ini juga Still ini jadi single ketiga dan kolaborasi pertama bersama Bruno Mars. Kita nungguin lagi nih. Dan juga rekan jati, di sini ya kita bisa merasakan sentuhan magis ya dari Bruno Mars yang emang gak pernah gagal bikin kita galau di malam ini. Dan kalau kita dengerin dari liriknya sendiri, aduh, Still ini emang ngangkat kisah cinta yang bertahan meski udah gak bisa dipertahankan. Gimana maksudnya? Jadi emang kayak seseorang nih nyimpan kenangan kayak tadi ya, surat-surat lama yang gak akan dibuang, harapan, dan ya semacam itu deh. Aduh, udah ya. Dan juga rekan jati, melalui album, ya mohon maaf kalau salah ya, No Me Arrepiento De Sentir Tanto dari Karol G ini membuka babak baru dalam perjalanan bermusik dari seorang Karol G. Dan juga kita nantikan karya-karya terbaik berikutnya. Nah, kalau Karol G sama Bruno Mars ngeluarin lagu baru yang bikin menyayat hati ya, ini ada Pangeran Arab Saudi yang mengeluarkan atau meluncurkan mobil listrik pertama buatan lokal. Beda lagi nih, nyesek juga ya. Nah, Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman resmi meluncurkan kendaraan listrik pertama buatan produsen nasional Kir yang diberi nama ExoBoat, di mana peluncuran ini menjadi bagian dari ambisi Arab Saudi untuk membangun industri otomotif berteknologi tinggi sekaligus mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap sektor minyak sejalan dengan Saudi Vision 2030. Jadi Muhammad bin Salam ini juga menjabat sebagai Chairman Public Investment Fund yang meluncurkan kendaraan ini pada Senin kemarin 21 September. Masih baru ya rekan jati. Dan dibilang nih kalau pengembangan industri ini dilakukan dengan menarik investasi, memberdayakan talenta nasional, serta memperkuat peran sektor swasta. Targetnya itu biar Saudi dapat berkembang menjadi salah satu pusat industri otomotif terkemuka di tingkat regional maupun juga global ya rekan jati. Dan juga Kir diproyeksikan menyumbang lebih dari 30 miliar rial Saudi atau sekitar 8 miliar US dollar, setara dengan 113 triliun rupiah. Kok 113? 133. Jauh banget nih. 133 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto Arab Saudi. Dan juga rekan jati, disampaikan kalau ini Arab Saudi juga ya terus berusaha mengembangkan teknologi-teknologi baru. Dan kehadiran ExoBoat ini menjadi tonggak penting bagi strategi ini ya, karena menjadi kendaraan pertama yang diperkenalkan Kir pada publik. Dan melalui produksi ini juga rekan jati, Arab Saudi berupaya membangun rantai industri otomotif dalam negeri sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemain baru di pasar kendaraan global.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT ada Cup of Joe Multo yang baru aja menemani Anda. Iya, another salah satu. Kok salah satu? lagu bagus yang menemani Anda, Rekan JT. Semoga maknanya gak bikin sakit hati ya. Please let me move on. Won't you ever leave me? It's killing. Ya, kita tinggalin dulu ya Cup of Joe. Enough, cukup kayaknya ya bagi kita untuk bersedih-sedih di malam hari ini. Walaupun dari musiknya gak kedengeran ya. Nah, ada informasi nih dari negara Fiji, Rekan Jati, di mana pemerintah Fiji menetapkan status darurat nasional HIV setelah negara kepulauan di Pasifik ini mengalami lonjakan infeksi baru yang signifikan, di mana krisis ini dipicu oleh penularan melalui hubungan dan juga penggunaan. Perkirakan 1 dari setiap 60 orang dewasa di Fiji ini hidup dengan HIV, di mana angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Dan ketika perbandingannya masih sekitar 1 dari 167 orang dewasa, sekarang 1 dari setiap 60 orang dewasa. Nah, Menteri Kesehatan Fiji sendiri ya, yaitu Antonio Lalabalafu, secara resmi mengumumkan status darurat tersebut pada Rabu, di mana keputusan ini disebut sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap seriusnya epidemi HIV yang tengah dihadapi sekaligus kebutuhan akan respon cepat dan juga terkoordinasi. Dan ditegaskan ya kalau pemerintah akan mengerahkan respon lintas sektor untuk menghadapi peningkatan kasus yang terus terjadi. Nah, kalau Anda bertanya-tanya, why bisa diumumkan sebagai masalah serius di satu negara? Nah, berdasarkan data Otoritas Kesehatan Fiji, sebanyak 2016 kasus baru HIV tercatat sepanjang tahun 2025. Nah, kasus ini meningkat 27% dibandingkan 1.583 kasus pada tahun 2024, sekaligus menjadi angka tahunan tertinggi yang pernah dilaporkan di Fiji, Rekan Jati. Dan ditunjukin ya kalau di antara kasus yang diketahui jalur penularannya, lebih dari separuh berkaitan dengan hubungan bebas, sementara lebih dari 42% berhubungan dengan penggunaan narkoba suntik. Dan juga kan Jati, kondisi ini ya memperlihatkan keterkaitan antara meningkatnya penggunaan narkoba, perilaku beresiko, dan juga penyebaran HIV di masyarakat. Dan sayangnya ya Rekan Jati, ini agak sedih sih sebenarnya ya. Dampak epidemi ini juga terlihat pada kelompok ibu dan juga bayi. Sekitar 2 dari setiap 100 perempuan hamil di Fiji diperkirakan hidup dengan HIV. Dan pada tahun 2025, sebanyak 59 bayi lahir dengan HIV. Dan dari jumlah tersebut, 18 bayi meninggal dunia sebelum mencapai usia 1 tahun. Dan ya Rekan Jati, HIV dapat ditularkan dari ibu kepada bayi selama kehamilan, proses persalinan maupun melalui pemberian ASI. Karena itu saat ini pemerintah Fiji sedang gencar ya melakukan aturan-aturan baru, dan juga tentu deteksi dini dan juga akses terhadap pengobatan menjadi bagian penting dalam mencegah penularan dari ibu ke anak.

Ya, kita harapkan yang terbaik ya rekan Jati, dan semoga keadaan ini segera membaik dan cepat berlalu, karena emang kasihan banget sampai bayi yang belum juga lahir ya rekan Jati, tapi udah beresiko tertular HIV dari ibunya sendiri. Aduh. Ya, kita sebelum beralih ke informasi selanjutnya, kita dengerin dulu nih satu nomor bagus dari Melly Goeslaw yang gak tau kenapa akhir-akhir ini makin sering di beredar di media sosial. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso, Apa Artinya Cinta.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah.

0: Otot. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini masih di Zona Cafe Jati bersama saya Dwi. Nah, ada satu data nih rekan Jati dari Kementerian Kesehatan yang mencatat lonjakan pengakses layanan krisis psikologis healing 119 hingga memicu antrian panjang. Nah, peningkatan kebutuhan konseling ini terjadi seiring meningkatnya temuan kasus kesehatan jiwa setelah pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Nah, Menteri Kesehatan kita yaitu Bapak Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa masalah mental yang selama ini tidak terdeteksi kini mulai bermunculan ke permukaan. Dan Kementerian Kesehatan sudah berencana ya untuk menambah kapasitas saluran healing 119 serta memperkuat layanan di tingkat pertama untuk mengatasi keterbatasan fasilitas yang ada saat ini. Dan juga rekan Jati, kapasitas layanan kesehatan mental diakui masih terbatas lantaran belum pernah dilakukan pemetaan skala besar terhadap kondisi psikis masyarakat. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah berencana akan menambahkan kapasitas saluran konseling healing 119 sekaligus memperkuat fasilitas layanan di tingkat pertama. Jadi rekan Jati, Menteri Kesehatan kita Bapak Budi juga menargetkan seluruh puskesmas nantinya ya diperkuat oleh tenaga medis yang gak cuma berfokus mengobati penyakit fisik nih rekan Jati, melainkan juga siap untuk menangani persoalan psikis masyarakat. Dan keterbatasan kapasitas layanan konseling ini ya terlihat dari ketimpangan antara jumlah petugas dan juga pengakses di lapangan. Dan petugas psikolog yang bersiaga hanya berjumlah 5 orang dalam satu shift berdurasi 3 jam. Sedangkan pengakses layanannya, coba tebak rekan Jati, bisa mencapai 500 hingga 600 orang per shiftnya. Dan ya, kondisi ini memaksa pengelola layanan membatasi durasi konseling maksimal 30 menit bagi setiap pasien. Langkah pembatasan durasi juga diambil agar jumlah masyarakat yang dapat tertangani oleh petugas juga nggak semakin sedikit. Jadi biar semuanya kebahagiaan ya rekan Jati. Dan juga Menteri Kesehatan juga menyatakan kalau pihaknya itu agak kaget ya ketika datanya itu udah terkumpul. Ternyata pengaksesnya semudah ini ternyata. Dan memang rekan Jati, kesadaran diri untuk selalu sehat, baik itu dalam segi fisik dan juga psikis ya, diharapkan bisa terus tumbuh, jadi bisa imbang gitu ya. Kalau memang merasa ada hal-hal yang harus didiskusikan, kita bisa menggunakan nih akses yang udah di atau fasilitas yang udah disediakan oleh Menteri Kesehatan, yaitu program cek kesehatan gratis atau CGK. Mungkin ada tertarik rekan Jati, tapi semoga nih fasilitas ini seperti yang udah dibilang tadi bisa dikembangkan sehingga bisa mencakup seluruh masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan.

Ya, rekan Jati, nggak kerasa ya udah di penghujung zona KP Jati aja ya untuk episode Rabu 23 September 2026. Emang waktu itu nggak bisa di pause ya. Jadi untuk Anda yang memang sedang berusaha lagi ngejar mimpi-mimpinya, semoga bisa direalisasikan di waktu yang tepat ya rekan Jati, kapanpun itu. Tetap berusaha, walaupun mungkin hari ini kerasa agak lebih melelahkan, cukup juga untuk bisa bangun besok pagi dengan harapan baru, dengan mimpi-mimpi yang masih harus dikejar ya. Tetap

dan juga terima kasih untuk Anda yang udah konsen dari tadi di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rezeki tidak pernah salah alamat. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tugas kita adalah terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti berharap. Karena setiap kebaikan akan datang pada waktu yang paling tepat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, selamat menikmati Rabu malam di pukul 8 malam ini ya rekan Jati ya. Semoga ini menjadi ruang yang tenang dan nyaman untuk melepaskan seluruh lelah Anda setelah seharian beraktivitas. Senang sekali Gigi bisa kembali menemani malam Anda dalam zona Star Night 2 jam ke depan dari pukul 8 sampai 10 malam ini dengan lagu-lagu bagus dan obrolan hangat tentunya. Rekan Jati, tema kita di zona Star Night malam ini adalah kenangan masa kecil ya. Makin kita dewasa, kadang kita makin rindu dengan masa-masa di mana masalah besar itu cuma PR sekolah aja ya, atau dipanggil pulang sama orang tua karena mainnya udah kelamaan. Dan masa-masa yang begitu polos dengan juga masa-masa bahagia ya, tentunya akan membuat kita menjadi kangen ya sama masa itu. Dan malam ini Gigi ingin mengajak rekan Jati bernostalgia sejenak, mengingat lagi momen-momen indah masa kecil yang selalu sukses ya, selalu sukses bikin kita tersenyum sendiri. Cari panggilanmu jadi lebih baik. Dan tentunya dari hal sederhana, apa sih rekan Jati dari masa kecil Anda yang paling rekan Jati rindukan sampai sekarang? Apakah jajanan favorit atau permainan bareng teman-teman atau suasana rumah waktu dulu? Bagi rekan Jati yang mau berbagi cerita ya atau sekedar menitip salam di malam hari ini, bisa langsung hubungi Jati FM di telepon GSM atau WhatsApp kita di 0811-682-1036 atau di telepon rumah kita di 0651410036. Iya, untuk membuka kebersamaan kita ini rekan Jati ada Fis Nina yang siap menemani Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di

0: Jalan Tengku Imam Longbata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Longbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Masih bersama Gigi di Zona Star Night menemani Selasa malam Rekan Jati. Menyambung tema kita tentang kenangan masa kecil ya Rekan Jati ya. Kalau dipikir-pikir mungkin kita dulu pengen banget cepat-cepat dewasa ya Rekan Jati. Tapi setelah sampai di fase ini justru ada saja momen ketika kita masih kecil yang sering kita rindukan. Dan rindu sama rasa bahagia itu gak perlu dipikirin ya Rekan Jati ya. Memang simple banget. Ketika waktu kecil kita gak perlu mikirin beban kerja, gak perlu pusing mikirin tanggal tua. Cukup bisa main sore, main-main aja ya di gang rumah gitu bareng teman-teman kompleks. Atau rasanya dunia, atau rasanya itu tuh aja udah seru banget ya Rekan Jati ya. Nah, kalau Rekan Jati sendiri, apa sih kenangan masa kecil yang paling melekat di ingatan Anda sampai hari ini? Boleh bagikan cerita hangat Anda melalui GSM kita di 0811-682-1036 atau di nomor telepon kita di 0651-410-36. Gigi tunggu ya Rekan Jati ya. Oh iya, ini sudah ada salah satu pendengar kita yang coba untuk tersambung. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo, sebentar, sepertinya ada technical issue. Oke, kita sapa lagi ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo juga, Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan siapa dan di mana malam hari ini? Zubaidah, salam kenal Zubaidah.
1: Sama-sama, salam kenal kembali.
0: Halo, Kak Zu.
1: Gak boleh terlalu besar suara.
0: Boleh. Udah berubah, udah balik lagi ke settingan pabrik.
1: Udah sembuh,
0: alhamdulillah. Kak Zu, apa kabar malam hari ini? Baik ya?
1: Ini baru Gigi kayak dikenal nih.
0: Kayak gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, Kak Zu, lagi ngomongin tentang masa kecil ini Kak Zu.
1: Alhamdulillah Kak Zu pernah kecil.
0: Alhamdulillah, nggak langsung pabrik moodnya nggak langsung dewasa nggak ya?
1: Enggak lah. Dan alhamdulillah masa kecil Kak Zu
0: menyenangkan.
1: Kak Zu menyenangkan daripada masa kecil anak Kak Zu nggak menyenangkan
0: pemirsa. Kok bisa ya menilai begitu? Gimana Kak Zu? Apa yang membedakan masa kecil kenangan Kak Zu ketika dulu sama sekarang?
1: Iya, kalau anak masa kecil dulu waktu Kak Zu masih kecil ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu setiap sore itu ngumpul main apa lagi musim, kan musim main ketas jambak. Itu main ketas jambak. Musim main layangan, itu kok sore main layangan. Musim kelereng, main kelereng juga, main juga kelereng, cuma semua sama. Tapi kalau anak sekarang tak suka, kayaknya lebih musim main HP kayaknya.
0: Karena lebih kayak nggak main-main yang permainan kita dulu ya, tersaji ya, game.
1: Permainan dulu lebih seru, lebih jenak sama yang lain tuh lebih akrab lagi malahan.
0: Lebih ramai.
1: Apalagi kayak aja kan tinggalnya di asrama PHB itu. Di asrama PHB itu kan ada berapa lorong itu. Kadang-kadang anak lorong depan, anak lorong belakang itu kebetulan kayak itu di lorong tengahnya ya. Itu ada ngumpul gitu, apalagi kalau musim layang. Itu di depan rumah Kak Zu itu kan ada kayak memang rawa, tapi ada kalau main layang enak di situ. Jadi ya pada ngumpul semua kadang-kadang sore di situ, apalagi kalau main sepeda. Itu enak. Seru lagi lah.
0: Iya, beda sekali ya zaman sekarang ya. Kayaknya kita sering nih ngeliat ini.
1: Kalau ada lapangan, kalau ada tanah yang kosong, apalagi lapangan itu pasti itu ramai anak-anak. Sekarang mana ada, kalau ada anak laki-laki yang main bola baru ada ramai di lapangan. Kalau enggak kosong, melempem gitu lapangan kan.
0: Iya, sekarang biasanya ada anak-anak sore-sore ketawa, sekarang udah mulai sepi ya Kak Zu ya?
1: Sepi, padahal kalau zaman dulu Kak Zu kayaknya masih giat-giatnya pemerintah memprogramkan cukup dua anak saja, tapi sekarang nggak berlaku lagi tuh.
0: Sekarang
1: kita lah,
0: siapa
1: anak.
0: Sesanggup-sanggupnya gitu ya.
1: Sesanggup-sanggupnya kita mau produksi anaknya.
0: Oke, tapi memang yang paling lekat dengan Kak Zu

0: Berarti ketika main sama teman-teman ya, untuk kenangan masa kecil itu ya Kak Zia.
1: Nah, benar. Masa
0: Keren.
1: kecil, masalahnya gimana ya, lebih seru kalau masa kecil dulu waktu musim hujan. Itu kami pada main hujan semua. Kalau nggak dikasih sama kakak aja ya, kalau nggak dikasih sama jadi yang larang tuh bapak, tapi kok mama enggak ya.
0: Iya.
1: Kalau bapak nggak kasih sakitnya tuh di sini dongkol kali tuh marah kali tuh sama bapak kalau dikasih. Soalnya di depan rumah kakak aja, jadi kan iri lah sudah. Orang tuh enak kan mandi dengan mandi air hujan kita di rumah nggak dikasih ya, merana batin gitu ya. Tapi kalau
0: Akhirnya.
1: sekarang kakak cuma suruh di mandi air hujan sana. Enak mandi air hujan, nggak mau ah dingin katanya.
0: Ya, berarti memang masih terasa sekali ya yang diceritakan banyak cerita oleh orang tua zaman dulu. Kak Zuz juga seperti merasakan suasana itu juga ya. Kalau anak sekarang mungkin serba cepat ya Kak Zuz ya. Informasi
1: Ya.
0: cepat, permainannya cepat, waktu yang dipunya juga jadi lebih cepat gitu ya. Karena
1: Betul,
0: tersita
1: betul.
0: sekolah lah, ada tambahan les lah,
1: Ya.
0: kursus inilah gitu ya.
1: Dulu kalau ke zaman tadi sekolah dulu cuma pulang sekolah jam berapa lupa tadi. Kalau waktu SD lupa tadi ya. Itu siangnya habis makan, kadang-kadang nggak makan. Itu bapak Kazu ataupun mama Kazu panggil Kazu suruh putar. Suruh tidurnya. Tidur siang. Nah, sorenya bangun tidur siang baru, itu main lagi. Habis itu, kadang-kadang mandinya, dia sih main, dipanggil suruh mandi. Dia mandi, dia sih main lagi. Gitu. Lebih seru.
0: Kayaknya kalau Gigi kayak masih kerasa sedikit lah, kecipratan sedikit nih, Kak Zu.
1: Oh, masih ada
0: Kenangannya
1: dikit-dikit,
0: masih
1: nggak
0: ini,
1: apa-apa.
0: tapi sekarang udah udah lupa.
1: Iya, saya lihat anak-anak sekarang. Mana ada yang main-main, kayak main sepeda.
0: Iya,
1: Jarang
0: sebentar
1: dikali ada
0: sekali.
1: main sepeda.
0: Betul.
1: Dulu Kak Azu punya, waktu belum Kak Azu punya sepeda sendiri, itu Kak Azu kejar sepeda orang dari belakang.
0: Oh iya.
1: Kejar. Iya, dulu pernah Kak Azu, bodoh dulu Kak Azu. Itulah Kak Azu, kok bayangin, kok bodoh kali ya aku mau kejar orang main sepeda. Berharap apa, mau dinaikin, padahal nggak dinaikin kan. Jadi gonceng maksudnya. Tapi kadang-kadang ada juga digonceng gitu. Ya, alhamdulillah nggak lama Kak Zul mengalami hal yang seperti itu langsung dibeli sepeda. Walaupun dulu kayaknya sepeda sepeda dari mana? Bukan baru dibeli sama Bapak Kak Zul. Kita kurang
0: Betul.
1: gitu lah. Tapi itu kan nggak berharga kali. Oh, keren kali itu udah. Kok udah ada sepeda sendiri.
0: Oh iya, memang ya ada ya. Dulu sekarang udah pada mudah ya beli sepeda di online. Terima kasih
1: Kalau sekarang
0: Kak.
1: enak, kalau sekarang sepeda pakai listrik malah
0: Oh iya,
1: enak
0: udah ada
1: lagi.
0: listrik sekarang. Terima kasih Kak sudah membawa kita lebih nostalgia ya ke kenangan masa lalu. Terima kasih
1: Ya,
0: Kak Zu.
1: kalau bisa Kak Zu balik, Kak Zu mau balik masa dulu lah.
0: Iya, ikut lagi ke
1: Kayak
0: masa
1: gini
0: Kak
1: ya,
0: Zu ya.
1: kalau nggak beban pikiran, nggak perlu kerja, nggak perlu
0: Iya.
1: Apa ya, agak tugas-tugas gitu kan. Saya
0: Tapi anak sekarang banyak PR ya, Kak Zu.
1: Oh,
0: Oke,
1: sekarang banyak pulangnya aja
0: banyak.
1: Turki.
0: Oke, Kak Zu pengen denger lagu apa malam hari ini?
1: Oke, lagu Gigi. Ini yang keren ya dari Gigi nih. Banyak.
0: Jualannya.
1: Itu
0: Apa
1: jangan
0: tuh?
1: kayak kemarin lagi marahnya ya.
0: Boleh tuh, Kak. Kayaknya Bang Isan dan radionya mendengar suara hati Kak Zu. Udah kembali ke
1: Gak
0: mode
1: cocok,
0: pabrik
1: gak
0: ya.
1: apa-apa.
0: Boleh Kak Zu, pengen denger lagu apa malam hari ini?
1: Oke, dengar lagu darinya Dewa.
0: Dewa ya.
1: Dewa lagi gak dengar.
0: Dewa, pengen judulnya apa nih Kak? Untung belum Gigi masukin karena kayaknya Gigi udah tahu kalau Kak Zu Dewa. Dewa apa Kak? Pengen judulnya?
1: Aku cinta kau dan dia.
0: Ini tak waktu kecil kayaknya juga sering denger lagu ini ya. belum belum kalau Gigi kalau Kak Zu kayaknya udah gede ya pas lagu ini kayak.
1: Udah.
0: Oke, kita coba ya. Aku cinta kau dan dia sudah masuk ke tanggal lagu kita setelah ini. Terima kasih Kak Zu udah menelpon ya.
1: Yuk, sama-sama.
0: Waalaikumsalam.

Iya, rekan jati, tadi ada Kak Zu ya. Tidak terasa Kak Zu bercerita udah cukup lama. Kalau kita lihat waktunya sekitar hampir 4-5 menit sekali ya sama kita. Karena seperti Kak Zu bilang, kita semua pernah kecil dan punya kenangan masing-masing. Boleh rekan jati bagikan cerita hangat Anda tentunya melalui GSM kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Masih kita tunggu sampai nanti di jam 10 malam. Sambil tunggu cerita dari rekan jati, ada satu nomor bagus spesial untuk Kak Zu, Aku Cinta Kau dan Dia, Dewa 19. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Rekan Jati masih di zona Star Night bareng Gigi di pukul 8 lewat 46 ya. Sudah ada beberapa pesan yang masuk di WhatsApp Jati FM malam ini. Dan banyak juga yang cerita tentang jajanan masa kecil yang sekarang sudah susah dicari ya. Ada juga nostalgia yang mungkin Anda banyak menonton kartun di hari Minggu pagi ya. Apakah Anda masih ingat Rekan Jati kartun apa aja yang Anda tonton? Mungkin sambil disuapin emak ya ketika Minggu pagi ya. Ternyata bernostalgia itu bukan berarti kita terjebak di masa lalu ya Rekan Jati. Tapi justru jadi cara manis buat pengingat kalau kita pernah tumbuh dengan banyak sekali rasa bahagia. Dan energi bahagia itu yang bisa kita bawa buat menjalani hari-hari kita yang sekarang. Buat Rekan Jati yang belum sempat bergabung atau pengen nelpon ya berbagi cerita kenangan masa kecil Anda, bisa langsung ke nomor telepon GSM kita atau WhatsApp kita di 0811-682-1036 atau di nomor telepon kita di 0651-4 terhubung dengan kita ya. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gigi.
0: Dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Kayak biasa, Kak Ami Dinesu.
0: Halo Kak Ami Dinesu, apa kabarnya malam hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah masih sehat nih. Sehat, mungkin ya? Ini enggak tahu ke depannya, enggak tahu karena ada Maulid nanti hari Minggu di daerah
0: di dekat tempat tinggalnya ya.
1: Iya benar.
0: Oke, semoga sehat selalu lah Kak di hari bahagia merayakan Maulid, tentunya bersama orang-orang terdekat. Kak Ami, malam hari ini kita sedang ngobrol tentang kenangan masa kecil. Kira-kira kalau Kak Ami boleh cerita, kenangan apa sih yang Kak Ami paling ingat dan mungkin bisa menjadi kenangan favorit buat Kak Ami sendiri?
1: Kok Kak Ami tuh main kasti yang teringat.
0: Main kasti.
1: Iya.
0: Oh,
1: yang apa? Iya, jadi kan setiap olahraga tuh pasti keluar dari pekarangan sekolah.
0: Setiap olahraga. Oh, setiap olahraga tuh kan pulang sekolah.
1: Enggak, setiap olahraga, pergi ke jadi ke tempat main apa tuh, tempat lapangan gitu kan. Jadi main kasti itu paling teringat, apalagi kok di sekolah dibuat kan seru gitu.
0: Oh iya, mungkin sekarang udah.
1: Walaupun kan cuman emang seru lah.
0: Seru ya waktu itu. Dan masih ingat sama teman-temannya Kak waktu main bola kastinya?
1: Ada kawan, Sri. Dana, Elvira.
0: Masih ingat berarti ya. Jadi rindu ya Kak ya. Tentunya.
1: Iya, okay. Betul.
0: Oke, terima kasih kami sudah bercerita. Mungkin kami pengen dengar lagu apa malam hari ini Kak?
1: Malam ini lagu apa yang enak ya? Brisia Jodi.
0: Brisia Jodi.
1: Ini apa? Yovi Nuno.
0: Yovi Nuno. Pengen judulnya apa nih Kak?
1: Enggak, masa Brisia Jodi sama anaknya Yovi Nuno.
0: Brisia Jodi dan anak duet ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, Kak, kita coba cari ya. Kakak lupa judulnya ya.
1: Judulnya Kak Ami pilih aja, tapi bacain.
0: Oh, Kak Ami pilih aja tapi bacain. Oh, lupa. coba kita cari dulu ya, Kak ya. Kebetulan Gigi juga perlu cari tahu nih. Seingat Gigi itu dengan Arsi Widianto, betul. Judulnya Dengan Caraku dan Rindu Dalam Hati. Ada dua nih, Kak. Kita coba cari dulu, Kak ya.
1: Dengan Caraku aja.
0: Dengan Caraku. Oke, mungkin Kak Ami pengen kirim-kirim salam.
1: Salamnya ini sesekali ya. Ya, aku nggak pernah salam lagi. Pertama buat Gigi sehat terus, buat terus segala hajat-hajatnya.
0: Terima kasih
1: Buat
0: kami.
1: Kak Kiana. Oke. Kak Kiana, Kak Zu, Bang Nasir, Bila, Wakdul, Kampung Keramat, Fitri Darussalam, buat Kak Anis di Tungku, buat apa nih? Pak Lek Ronggolawe, Kak Nur Kampung Pandai. Udah buat semua-semua yang dengar aja. Mohara atau gini.
0: Oke, terima kasih Kak Ami. Semoga salamnya nyampe ya. Selamat istirahat Kak Ami malam hari ini.
1: Oke.
0: Selalu
1: Oke,
0: konsen ya Kak Ami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, kayaknya banyak sekali ya rekan Jati ya ketika mungkin kita masih kecil pilihan permainan.

Anak juga banyak waktu kecil. Jadi banyak banget jenis permainan yang bisa Anda coba dan akhirnya menjadi favorit Anda. Dan terkenang juga ya akhirnya ya ingatan itu dan lekat dengan diri Anda sampai sekarang. Ya Rekan Yeti masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Ada dengan caraku Arsi Widianto dengan Brizia Jodi. Selalu konsen di 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Selamat istirahat kami.

0: 103.6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, rekan Jati, tidak terasa saat ini sudah tepat pukul 9:07 ya, 9:07 malam. Dan selamat bergabung kembali di jam kedua Zona Star Night bersama Gigi malam hari ini.

0: Ya, Rekan Jati, di jam kedua ini Gigi bakal terus menghadirkan deretan nomor bagus yang pas ya untuk Anda, Rekan Jati, buat mengawali persiapan tidur Anda. Rekan Jati, makin kita dewasa, tentunya kenangan masih kecil itu ibaratkan baterai cadangan ya. Saat kita telah mungkin ramai dengan kerumitan hidup saat ini, tentu mengingatkan kita kembali betapa bahagianya kita dan bikin kita senyum balik lagi.
1: Aku mengerti hidup ini.
0: Ya, Rekan Jati, buat Anda yang mau cerita kenangan masa kecilnya, masih Gigi tunggu di nomor telepon kita ya, di 0811-682-1036 atau di nomor telepon kita di 0651-410-36. Masih kita tunggu cerita Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Melanjutkan kebersamaan kita, ini dia satu lagu nomor bagus berikutnya untuk Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, rekan Jati, Anda masih mendengarkan 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Tepat saat ini pukul hampir menunjukkan 9:30. Tentunya rekan Jati bernostalgia tentang masa kecil bukan berarti kita ingin kembali ya ke masa lalu atau menolak menjadi dewasa. Tapi ini adalah cara terbaik untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita pernah menjadi sosok yang sangat mudah bahagia. Love was a cold bed. Tentunya bahagia itu sederhana ya rekan Jati ya. Dan sejatinya kemampuan untuk bahagia itu masih ada di dalam diri kita sampai hari ini. Buat rekan Jati yang mau kirim salam sebelum siaran selesai ya, jalur interaksi masih dibuka beberapa menit lagi. Boleh telepon di nomor telepon kita di 0811 682 1036, atau di nomor telepon kita di GSM kita ya di 0651410 36. Tadi sudah ada beberapa nomor ya yang sudah coba menghubungi. Boleh dicoba lagi ya rekan Jati ya. Tentunya Gigi menemani waktu santai Anda di setengah jam terakhir, dan kita akan putarkan nomor-nomor bagus untuk Anda. Dan kita sudah terhubung dengan pendengar kita. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Gigi.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kak Eli nih, di Pagar Air.
0: Halo, Kak Eli. Gimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini padat?
1: Sehat, seperti Gigi, semangat. Di sini juga lebih semangat lagi.
0: Lebih semangat lagi. Terima kasih, Kak Eli.
1: Iya.
0: Kaili, malam hari ini kita lagi ngobrolin tentang masa kecil nih dan juga kenang-kenangannya.
1: Oh gitu ya, masalah masa kecil ya. Oh, kok masa kecil tuh Kaili cukup bahagia.
0: Cukup bahagia.
1: Cuman gak bisa diulang kembali ya.
0: Iya.
1: Permainan cukup dengan nggak tahu kayak mana kita bilang lah. Permainan apa aja kayak main. Pokoknya tidak mengenali lah. Misalnya gini, dulu kan kita ini kerjain bantu-bantu orang tua dulu kan. Sebelum main-main gitu. Nah, pulang sekolah apa yang perlu kita bantu orang tua kita, itu kita baru bermain.
0: Iya. Oh, jadi memang nanti, banyak sekali ya kenangannya ya.
1: Betul. Habis itu waktu ngaji-ngaji kita, waktu bermain-main. Nanti kan kita hari Minggu kemana kita janji dengan kawan kan. Pergi main-main nanti. Apa main kok di dekat-dekat rumah. Paling-paling main tali, main karet gitu kan. Banyak permainan pokoknya di kampung dulu. Kok sekarang anak-anak sekarang gak tahu permainan-permainan kami dulu kan. Kok kami dulu cukup bahagia. Cuman gak bisa kita ini ulang kembali. Kecuali pakai kantong Doraemon ya. Baru yeah, bisa yeah kembali ke masa silam.
0: Akhirnya jadi apa ya, sesuatu yang tidak bisa kembali, tapi memang hanya cukup bisa kita kenang aja.
1: Iya, dikenang-kenang aja sekarang kita bermainan dulu kan, waktu masa kecil.
0: Oke, tapi tentunya masih ingat ya banyaknya kenangan itu ya, Kak Eli ya.
1: Oh masih, kawan-kawan main juga masih, waktu pulang ke kampung nanti cerita, kita sama-sama kawan kan. Waktu dulu kita main kemana, nanti ada juga waktu musim buah-buah kami pergi ke kebun kawan nanti kan.
0: Iya.
1: Kita misalkan buah-buahannya banyak kali juga dulu di kebun-kebun kami pergi kan. Iya. Anak-anak sekarang nggak ada, cuman namanya anak-anak aja ya. Permainan okay. Pun nggak ada permainan apa nanti itu. Kok kami memang luar biasa. Kok permainan apa aja lah, buah-buahan apa aja kami makan. Tapi kami mudah-mudahan nggak ada sakit lah kayak itu gini kan.
0: Iya. Dan ya memang kayaknya zaman dulu juga kan udara lebih seger. Jadi memang nyaman ya untuk main keluar rumah. Belum ada banyak ini ya Kak Eli ya. Tiang listrik.
1: Oh,
0: belum
1: iya,
0: ada kabel-kabel.
1: Memang.
0: Jalanan masih bagus. Oke. Terima kasih Kak Eli sudah ajak kita nostalgia ya.
1: Baru ada genset-genset mesin-mesin apa tuh giling-giling padi. Jadi waktu nggak ada giling padi kami pakai untuk di rumah gitu kan. Jadi cerang lah kan, tetangga satu, kayak itu. Kamu angin pakai apa, kok kami bilang tuh nyala apa lampu, apa namanya tuh, lampu semungking gitu.
0: Iya, oke.
1: Sekarang gak ada lagi nampak gimana lampu tuh, gak kasih tahu anak-anak kita, gak tahu bagaimana mau kasih nampak kan.
0: Iya, Dan akhirnya ya memang
1: apa kemarin tuh waktu bulan-bulan kemarin kita udah mengenang juga lampu-lampu ceplok yang dibakar kan, sampai kita cari minyak susah-susahnya kan. Itu punya yang dulu-dulu. Itu aja Lidi dari Kak Eli.
0: Udah nggak pernah lihat lagi ya kayak gitu ya. Terima kasih Kak Eli udah ajak kita nostalgia dan bercerita juga ya. Kalau lagu pengen dengar lagu apa Kak Eli?
1: Panjang lebar nih.
0: Betul. Tapi kalau lagu pengen dengar lagu apa nih Kak Eli?
1: Lagu dari Iwan Fals satu kan.
0: Oke.
1: Selain Sandiwara dengan Nona, apa yang judulnya yang lainnya?
0: Oh, selain berarti kita satu album ya Kak.
1: Enggak, maksudnya ada 2-3 lagi lah kita bapak.
0: Oh, boleh.
1: Ada dengar lagunya enak, tapi enggak tahu judulnya.
0: Oke. Okay. Ini ada Aku Sayang Kamu dari Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan, ada 22 Januari. Terus juga
1: aku sayang
0: ada
1: ini aja. Aku Sayang Kamu aja ya.
0: Oh, Aku Sayang Kamu ya. Kita ada masukin nampaknya ke list.
1: Kak Eli harus sayang lagi malam ini.
0: Terima kasih Kak Eli.
1: Ya, salamnya yang pertama untuk Gigi, selamat bertugas sampai selesai nanti. Sehat walafiat, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Gigi ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Untuk Kak Ami tadi semoga sehat juga keluarga, Kak Juju di Sabang, untuk Wakdul juga di Kampung Keramat, untuk Pekan Ajir, Surya Almansur juga. Untuk Bung Er, Marwel juga di Sabang. Untuk semua-semua ya, yang lagi mantau, semoga sehat semuanya rekan-rekan Jati ya.
0: Iya.
1: Oh ini ada tetangga Kak I satu, Kak Tina. Kalau ada mantau, semoga sehat keluarga juga ya. Itu pendengar setia, cuman nggak ada masuk-masuk, cuma dengar aja. Itu aja Gigi.
0: Oke, terima kasih Kak sudah menelpon kita ya. Selalu konsen ya Kak ya di 103,6 Jati FM.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, rekan Jati, ada cerita dari Kak Eli ya, yang kayaknya memang kalau Eli mengangkat soal suasana lingkungan zaman dulu memang lebih mendukung ya rasanya untuk bermain di luar rumah. Mungkin beda ya situasinya sama sekarang yang mungkin lihat ke langit ada banyak. Ini ya, kalau lihat ke langit ada banyak kabel listrik. Terus kalau misalnya lihat di bawah ada banyak lubang. Rasanya suasananya agak beda ya dari zaman dulu. Oke rekan Jati, ada Aku Sayang Kamu dari Iwan Fals. Jadi selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Aku Sayang Kamu, Iwan Fals untuk Kak Eli.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan Cati tidak terasa ya. Saat ini sudah menunjukkan waktu jam 9 lewat 53 malam. Berakhir sudah kebersamaan Kiki menemani rekan Cati di Zona Star Night episode Rabu malam ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan berbagi cerita sejak pukul jam 8 malam tadi. Tapi jangan kemana-mana ya rekan Jati ya, karena setelah ini kebersamaan malam Anda akan dilanjutkan dengan program atau zona rehat malam ya, yang akan menemani Anda Ferry. Saatnya Kiki harus sign off dari Zona Star Night. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Ingat ya rekan Jati ya, seberat apapun hari ini selalu ada alasan untuk bersyukur sebelum memejamkan mata. Kiki sign off dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Mibo Banda Aceh 103,6 JT FM di Hard Rock Banda Aceh. Selamat malam rekan JT, senang sekali kembali Ferry nemenin Anda di zona rehat malam untuk edisi 23 September 2026.

0: sih ya, tapi Dave Grohl juga sukses sih sebagai drummer Nirvana. Tapi mereka tuh banyak yang gak nyangka sih ya, berubah instrumen atau berubah posisi ya. Tahu-taunya tuh bakal meledak juga tuh, sama seperti karir mereka di awal saat mereka sama-sama masih menjadi drummer nih rekan jati ya. Siapa yang nyangka dua musisi tadi, salah satunya Phil Collins ya, menjadi penyanyi solo dengan berbagai hits, yang bahkan lagu yang satu ini tuh banyak yang ngirain miliknya Mariah Carey ini rekan jati, padahal Phil Collins yang bikin dan juga nyanyiin lagu tersebut. Apalagi di akhir-akhir tahun ini, di dalam tahun ini, salah satu lagu Phil Collins juga lagi naik-naiknya karena sosial media, You'll Be My Heart, dan juga di cover sama Nicki ya, yang bikin orang-orang juga salah paham, ngirain You'll Be My Heart itu lagunya Nicki. Padahal Phil Collins nih ya, yang dulu pernah ngebawain lagu itu dalam original soundtrack film Tarzan. Teman-teman yang ngikutin awal 2000-an tahulah pasti ya lagu itu. Oke, kita angkat telepon dulu, ada teman kita yang udah masuk malam ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kak Azu?
1: Alhamdulillah, kabar baik Kari.
0: Kembali masuk di 0651 ya.
1: Iya.
0: Padahal semalam aman loh.
1: Hah?
0: Padahal semalam aman loh.
1: Aduh, ujung-ujung hampir.
0: Hampir, aman. Iya. Terus teman-teman abis Kak Azu, masalah tuh.
1: Udah Kak Zul blackout tuh, udah Kak Zul pagarin.
0: Teman, setelah Kak Zul ada nelpon di 0811, ya akhir-akhirnya mati sendiri.
1: Mati kubur.
0: Iya, dikubur ya. Jangan lupa habis dikubur,
1: ditahilin,
0: disiram mati, biar tumbuh ya. Ini lagi ngomongin tanaman loh Kak Zul. Lagi ngomongin tanaman.
1: Mati ya, tanam lain kalau tanam.
0: Iya benar-benar ya.
1: Jangan lupa, tidak-tidaknya dalam satu tahun harus ada pohon yang kita tanam.
0: Iya benar. Pohon yang paling gampang tumbuh pohon apa?
1: Rumput.
0: Itu gak pohon sih.
1: Pohon ubi, batang ubi. Abis itu pohon apa lagi ya?
0: Pohon apa?
1: Mangga gampang loh.
0: Mangga emang gampang.
1: Gampang.
0: Mangga berbuahnya kali yang susah ya.
1: Iya benar.
0: Tapi saya pernah punya pohon mangga di rumah Kak Zu. Bukan di rumah Kak Azu, di rumah saya, bukan di rumah Kak Azu sih. Itu udah bertahun-tahun gak berbuah-buah. Terus teman saya tuh ngasih tips, batangnya tuh di apa? Di
1: bacok-bacok.
0: Bener, dibacok-bacokin tuh. Tapi bener ya, akhirnya tumbuh jadinya loh, kok bisa ya?
1: Kak Azu ada juga tuh Fer, Kak Azu kebetulan ada juga batang mangga di sampingan, di rumah. Rumah Kak Azu maksudnya.
0: Ya, bukan rumah saya.
1: Jadi kan, udah apa tuh namanya, udah berapa tahun lah, udah hampir 6 tahun lah, nggak berbuah-buah dia, batang udah gede ya. Kak Zul ambil pisau lah, ambil parang bukan pisau.
0: Ambil parang.
1: Ambil Kak Zul, lukain lah batangnya kan.
0: Dilukai.
1: Iya, kalau nggak berbuah nih, dalam 2 bulan nih, juga Kak Zul lihat batang orang lain udah berbunga semua. Akhirnya kenapa nggak berbunga, apakah dia mandul kayak kerudungnya? Agak, Kak Zul bacok-bacok lah kan.
0: Iya.
1: Habis itu Kak Zul bilang, ini kalau dalam 2 bulan enggak berbuah, itu di dalam rumah ada mesin cinsu. Kak Zul bilang, ini jangan sampai ke di pangkal batangnya dipotong.
0: Oh, diancam gitu Kak Zul ya?
1: Diancamin. Habis itu setelah Kak Zul, kan udah keluar nih getah-getahnya nih, Fer. Banyak pula keluar getah. Entah kenapa mata Kak Zul lihat ke atas, di tengah-tengah rupanya lagi berbunga.
0: Waduh.
1: Walaupun gak banyak, abis-abis Kak Zul, oh ya Allah, maaf ya, udah lukain. Tapi alhamdulillah, maksudnya mungkin dengan inilah, kok bisa lebih banyak lagi buahnya.
0: Masih ada gak tuh pohonnya sampai sekarang?
1: Masih. Buahnya malahan Kak Zul, heran buahnya. Memang buat batangnya enggak, gimana ya, batang mangga yang baru tumbuh itu enggak tahu Kak Zul mangga apa enggak tahu. Tapi Kak Zul yang nanam itu, Kak Zul enggak tahu buahnya, tapi alhamdulillah pas dilihat hasilnya buahnya, buah gadung rupanya.
0: Buah gadung ya.
1: Syukur alhamdulillah buahnya pun besar-besar, manis juga yang kayak kemarin, Kak Zul udah petik kan, udah makan. Alhamdulillah memuaskan lah.
0: Wah mantap. Ternyata dari tips yang gak tentu kajian ilmiahnya tapi berhasil ya.
1: Iya berhasil itu tuh, tapi nyesal juga Kak Zul. Maksudnya kan semuanya sebelum Kak Zul bacok dia. Kain batangnya Kak Zul perhatikan dulu kan sekeliling. Rupanya di tengah-tengah, maksudnya tertutup juga kalau kita gak perhatikan.

0: kan nggak nampak. Memang awalnya buahnya cuma 5 kemarin tuh.
1: Mm-hmm.
0: Alhamdulillah, bersyukurlah bisa merasakan hasil pohon yang Kak Zul tanam.
1: Oh gitu. Iya, wah luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman bisa dicobain, diancam dulu ya, awas kalau nggak berbuah ya pohon.
0: Iya, di depan nih, batang durian ada di depan.
1: Durian juga ada.
0: Alhamdulillah ada, Pe.
1: Waduh.
0: Lahan yang minum pun alhamdulillah kata Bang Nasir sudah ada berbunga. Itu yang di tanah Kak Zul ini bunga perdananya. Mudah-mudahan bunganya tuh nggak jatuh dan bisa jadi buahnya.
1: Waduh, Kak Zul rumahnya saya curiga tinggalnya di kebun Mekarsari kayaknya nih. Banyak enggak, buahnya.
0: Enggak, kebetulan itu memang batang durian sudah lama lah. Sebelum Kak Zul menikah sama Bang Nasir sudah ada itu. Makanya udah tua dia sama si Bila, masa nggak berbuah-buah sih dia?
1: Sampai sekarang, udah mulai ya?
0: Udah, alhamdulillah.
1: Udah berbunga ya?
0: Kami mau merasakan nih hasil
1: durian. Durian, ya. Itu batang durian nggak syariah tuh berbunga ya?
0: Soalnya kan dia dari bunga, banyak, bunganya nih banyak kata Bang Nasir nih, setiap apa tuh batang dahannya tuh ada bunganya banyak ada banyak sih.
1: Oh gitu.
0: Tapi setelah jadi bunga kadang-kadang dia nggak jadi buah, jangan salah juga.
1: Jadi apa tuh?
0: Jadi gugur jadinya.
1: Oh bisa ada kemungkinan gugur.
0: Kadang-kadang udah sebesar kelereng lah kita bilang. Uh-huh. Itu banyak tuh, tapi jatuh nanti lama-lama dia fair, nggak jadi buah yang bisa kita nikmati. Aku kemarin ada Kak Zul lihat tuh di depan, bukan tanah Kak Zul, tanah Abang Ipar kan. Banyak buahnya. Waduh, banyak nih. Bakalan kenyang. Tahu-tahu jadi buah cuma satu.
1: Tapi sempat dimakan juga ya, dinikmati.
0: Alhamdulillah walaupun satu, alhamdulillah ya. Dapat Kak Zul yang makan, yang punya tanah nggak dapat makan.
1: Iya.
0: Rumah Kak Zul, ya udah rezeki yang dapat lah.
1: Benar. Wah, luar biasa. Penasaran teman-teman rumah Kak Zul banyak pohon ya.
0: Oh ya boleh. Wah. Ayo semua Pak Heri, Pak Isan, Bang Riz, Bang siapa yang sorry ya, sorry siapa? Rafael.
1: Rafael. Oh, Rivial.
0: Itu alhamdulillah ada rumah Kak Zul.
1: Rafael, saya kirain personil Smash di Rafael. Iya. Ayo gitu Kak Zul, makasih banyak. Kita kalau ngobrol kayaknya akhir-akhir ini ngobrol masalah buah dan tanaman mulu nih ya.
0: Ya, itu tandanya kita jadi
1: lestari gitu ya.
0: Lestari.
1: Umur. Yaudah. Oke, mau diputar lagu apa Kak Zul?
0: Aduh, kalau mau lagu Kak Zul kayaknya itu aja. Kayak bosan gak mau Kak Zul minta lagu nih.
1: Atau saya pilihin. Aman.
0: Tapi selipin satu darinya. Ini Kak Zul tiba-tiba kepingin dengar dari yang apa namanya? Krisya sama Fit Ariel.
1: Krisya sama Ariel, Menunggumu. Tumben lagu Indonesia.
0: Ya kan Kak Zul orang Indonesia.
1: Oh, gitu. Alasan macam apa itu? Kak Zul kan orang Indonesia gitu, lagunya
0: Indonesia. Ya,
1: kemarin orang apa Kak Zul?
0: Orang Kering. Kemarin kan sok-sok aja Kak Zul suka lagu barat. Artinya gak usah
1: tepung ya. Yaudah, Menunggumu okay. Ya Krisye dan Peter Pan udah saya siapin.
0: Kok kita selipin satu lagi Samson juga.
1: Oh, Indonesia lagi.
0: Nikahnya sama orang Indonesia.
1: Oh gitu. Kemarin nikahnya sama Bryan Adams.
0: Enggak.
1: Ayo apa ayo. Ya udah.
0: Okay. Hayalnya kalau bisa sama orang marah.
1: Oke okay deh kalau gitu. Oke, okay, nanti saya selubin Samson ya.
0: Samson, kalau bisa, kalau nggak bisa, aku bisain lah. Kita kan kawan.
1: Kita kan teman.
0: Yabi mana masuk? Masuk Yabi. Ini gara-gara Yabi ngudara di udara sih. Kayak Rudy nggak masuk-masuk lagi.
1: Yaudah.
0: Oke, okay, Yabi masuk Yabi ya. Ditunggu nih.
1: Oke, okay, makasih banyak Kak Zul.
0: Sama-sama Ferry, makasih. Kak Zul yang makasih banyak. Ferry mau ngobrol sama Kak Zul. Mau putarin lagu request Kak Zul. Mudah-mudahan
1: Kapir ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Dengan
0: sanopi darah kita.
1: Oke, amin.
0: Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. I don't need another life. Ada Kak Zul di Sabang. Ya, curiga saya. Di rumah Kak Zul ada pohon pinang, ada pohon durian, pohon coklat. Piaraannya juga banyak. Kayaknya Kak Zul piara harimau juga nih. Makanya banyak banget nih ya. keanekaragaman. Terima kasih. Oke, kita angkat telepon dulu di 0811. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Boleh dicoba lagi ya kita. Ah, mati kan. Boleh dicoba lagi 0651. Berapa sih nomor? Lupa saya. 0651 4136 atau 0811 082 1036. Tapi gumu langsung aja.

0: Salah satu band yang masih bertahan untuk genre glam rock di tahun 90-an nih rekan Jati. Siapa lagi kalau bukan Mr. Big. Ya walaupun memang penjualan album mereka di negara asalnya agak kurang sih ya, tapi untuk di pasar kawasan Asia Pasifik kayaknya gak ada lawan deh buat band yang satu ini. Mereka tuh ibaratnya kalau klub sepak bola kayak Real Madrid deh, semua personilnya tuh skillful ya. Tapi sayangnya banyak yang ngatain bahwa mereka tuh lahirnya di era yang salah ketika grunge udah naik ya. Band-band kayak Poison, kayak Firehouse, dan dengan genre sejenisnya tuh udah mulai redup nih rekan Jati. Makanya untuk tenar di kawasan Asia jadi jalan yang terbaik lah buat band yang satu ini. Dan akhirnya dengan segala banyaknya masalah, keluarnya Paul Gilbert, masuknya Richie Kotzen, dan meninggalnya Pat Thorpe sebagai drummer, akhirnya Mr. Big memutuskan untuk bubar nih rekan Jati ya. Sebenarnya kalau ditelaah lebih jauh sih, mereka sempat ngasih tahu bahwa suara Eric Martin juga gak sanggup nih buat nyanyiin lagu-lagu mereka terdahulu, karena emang udah dimakan usia sih ya. Nah itu jadi salah satu hal juga yang membuat Mr. Big ini benar-benar harus dibubarin ya. Tapi karyanya kayaknya sampai sekarang benar-benar masih enak banget, salah satunya lagu yang satu ini. Oke, kita angkat telepon dulu. Ada yang udah masuk di 0811-682-1036. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Peri.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Kak Ana di Sukadama.
0: Kak Ana, udah lama kita gak ketemu ya, Kak?
1: Alah, memang gak pernah ketemu.
0: Oh, gak,
1: kapan ketemu?
0: Oh enggak, basa-basi saya. Lagi ngapain, Kak Ana?
1: Alah, biasa nih, duduk-duduk manis nih, santai.
0: Santai, sama keluarga ya.
1: Sama bojo.
0: Sama bojo. Oh, wong Jawa toh ya. Iya. Anak-anak ya, di situ juga.
1: Anak-anak. Cuma satu anaknya yang pergi ngopi dia.
0: Hah, ngopi? Saya ngeliat di foto profilnya masih kecil.
1: Oh, bukan. Udah gede kok.
0: Oh, udah gede. Yo, sudah jadi abang-abang. Oke, salam buat keluarga ya, Kak Ana.
1: Iya. Yeah.
0: Mau diputar lagu apa malam ini?
1: Lagunya Kahitna ya.
0: Kahitna.
1: Cerita cinta.
0: Oke. Okay. Ditunggu.
1: Oke. Okay.
0: Mau salam-salam.
1: Salamnya buatnya Bu Jo itu.
0: Bu Jo, oke.
1: Okay. Oh, Bu Jo.
0: Bu Jo.
1: Salam sombong, nggak pernah ngampirin lagu dia.
0: Oke lah kalau gitu. Itu aja.
1: Wah, ini buatnya Andi nih, Andi. Kami lagi dekatan dengan Andi nih rumahnya. Jadi dia lagi duduk-duduk itu di teras. Oh, Andi.
0: Halo Bang Andi. Itu aja salamnya.
1: Salamnya juga buat nih suami nih yang lagi makan Indomie.
0: Waduh, enak banget. Oke lah, makasih banyak Kak Ana ya udah masuk.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Sama-sama Peri. Waalaikumsalam.
0: Ada Kak Ana di Sukadamai. Teman-teman, saya sering nge-spill Kak Ana tuh sering ngirim emot warna ungu. Nah ini orangnya. Emang iya sih, sebenarnya kita gak pernah ketemu, cuma karena sering chat-chatan di radio ya, jadi kayaknya kayak udah akrab banget lah ya. Oke, kita angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ami, akhirnya. Susah banget masuknya Kak Ami. Kok bisa sih?
2: Dengan jaringan gak pas.
0: Oh gitu. Pakai wifi ya teleponnya?
2: Enggak, pakai data lah.
0: Pakai data.
2: Kita kan orang ada.
0: Oh, orang have ya. Kok saya suka yang gratisan pakai wifi radio nih.
2: Itu lain lah.
0: Iya ya. Tapi kenapa sih agak susah mulu kalau masuk ke sini?
2: Iya, udah berapa bulan tuh masuk? 2 bulan apa 3 bulan gitu kan, foto-foto saja sih.
0: Kayaknya harus ganti kartu deh Kak.
2: Mungkin ya.
0: Iya, pakai.
2: Kalian nggak?
0: Kenapa?
2: Bukan, kalian karena pakai wifi nggak berpengaruh.
0: Oh gitu.
2: Tapi kawan-kawan ada juga gitu, jaringannya nggak pas kata gitu.
0: Oh iya, berarti ya karena cuaca kali ya Kak Mia.
2: Mungkin, okay. Tapi kok cuaca terus kayak gitu, ya kitanya nggak ini kan, nggak selera nepon.
0: Bener, ngomong bentar, udah keputus, udah kepending ya.
2: Ya. Iya.
0: Oke lah, Kak Ami, sebelum teleponnya putus, mau request lagu apa nih?
2: Kak Ami, tadi Hidayah. Dari Kak Rumah kan. Jadi hari Minggu Maulidnya. Jadi berapa hari ini insya Allah terjun terus ke sana gitu.
0: Oh gitu, lagi sibuk di sana ya.
2: Iya.
0: Iya, semoga sukses lah acaranya. Oke, Kak Amih, mau lagu apa nih? Udah mulai reconnecting nih. Nanti putus takutnya.
2: Tiara Andini
0: yang mana?
2: Usai.
0: Oke, ditunggu ya. Mau salam-salam.
2: Salamnya buat semua-semua aja. Kak Ana tadi salam kenal ya.
0: Oh, belum kenal?
2: Enggak kenal. Kak Ana salam kenal ya.
0: Ya.
2: Oh, Kak Zu kan udah biasa. Ada banyak yang salam, Kak Zu.
0: Iya, udah banyak yang salamin. Oke, buat siapa lagi?
2: Ini apa? Famous.
0: Famous, benar ya. Buat siapa lagi salamnya?
2: Oke, udah. Buat semua-semua yang dengar aja.
0: Okay.
2: Pertama terutama buat Poppy.
0: Gitu aja.
2: Sehat terus.
0: Amin.
2: Oke, sama lagi.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat kami. Sebenarnya asik ngobrolnya lo ya, tapi saya takut enggak masuk lagi soalnya udah mulai reconnecting dari tadi ini. Kenapa sih susah buat telepon kami? Aduh, apakah salah kartu atau salah lokasi ya? Kayak pernah tuh saya dengar cerita teman-teman pakai, padahal dia tuh pakai provider yang lumayan kenceng loh ya di Banda Aceh. Tapi kalau dia tuh nelponannya dari kamar ya, itu susah banget sinyalnya dibanding dia kalau nelponnya di ruang tamu tuh Rekan Jati. Padahal ya cuma berapa meter doang, dibatasin sama tembok. Itu yang bikin teleponnya rada-rada keganggu. Mungkin Kak Ami ngalamin hal kayak gitu juga ya. Gak apa-apalah, kita maklumin. 3 request terakhir, kita udah dapet 3 lagu dari dalam negeri nih Rekan Jati. Kayaknya segmen kali ini kita bakal puterin 3 nomor bagus dari negeri kita tercinta. Lagu-lagu pop di tahun 2000-an. Salah satunya lagu yang satu ini, lagu yang pasti udah gak asing lagi di telinga Anda. Gambarin gimana sih kisah-kisah masa lalu yang susah banget dilupain nih Rekan Jati, dan patut seharusnya kita simpan dan kita inget dalam hati sampai kapanpun. Kenangan terindah, Samson.

Satu nomor bagus spesial buat Fitri yang udah gabung via WhatsApp. Selamat malam Fitri. Malam ini Fitri mau salam-salam buat Wadul, Kak Ami, Bang Ferry, FM, bukan saya, buat Kak Zu dan juga buat semuanya. Dan buat Kak Zu doanya spesial nih, sehat terus dan panjang umur. Saya gak ngada-ngada Kak Zu ya, saya fotoin kalau gak percaya. Salam juga buat Bu Dewi, buat Mbah Cokro, dan semoga sehat terus serta panjang umur. Ya buat saya semoga sehat juga dan panjang umur juga. Salam juga satu lagi buat Kak Ana dari Fitri. Makasih Fitri. Dan lagunya enak banget nih Rekan Jati. Sebenarnya udah cukup sering sih lagu My Love ini kita puterin di zona rehat malam, baik saya, Rama, ya Fikri. Tapi kayaknya emang sebuah trademarknya Westlife nih ya. Banyak orang Indonesia tahu Westlife tuh gara-gara lagu ini pertamanya. Buat kaum-kaum kayak saya ya, kaum-kaum yang taunya Westlife tuh secara gak sengaja, bukan yang ngulik banget tuh Rekan Jati. Saya taunya Westlife di gara-gara lagu ini tuh pernah muncul di salah satu scene sinetron di Indonesia ya. Itu waktu scene-nya tuh cowok sama ceweknya lagi jatuh cinta, tiba-tiba intronya kita nih ting ning ning ning ning ning ting ning ning ning ning. Kepo dong saya waktu itu awal tahun 2000-an, masih kecil, masih SD. Akhirnya gue belilah kaset Westlife nih Rekan Jati ya. Kayaknya band boy band yang satu ini juga jadi

di salah satu yang cukup laris di Indonesia. Setiap malam ada aja yang request ya, baik ya lagu My Love, lagu-lagu yang lain ya, ataupun lagu dari salah satu personilnya kayak Sean Fallon atau Brian McFadden nih akan jadi. Oke, selamat malam buat teman-teman yang baru aja dengerin kita. Malam ini seperti biasanya, setengah perjalanan kita bakal muterin lagu yang lebih slow lagi. Bentar lagi jam 11. Artinya lagu-lagu yang bikin telinga kita jadi lebih nyaman untuk istirahat bakal saya hadirkan untuk Anda nih rekan jati ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap dengerin kita sampai jam 12 malam nanti. Baik yang mau ngerjain tugas, mau nyelesain pekerjaan, atau bahkan lagi sibuk di jalan sambil mengemudi ya, tenang aja ya, perjalanan Anda dan aktivitas Anda malam ini bakal kita suguhi dengan lagu-lagu yang memanjakan telinga Anda nih rekan jati. Gak percaya? Gak percaya? Nah, dengerin aja. Kayak satu ini pasti udah gak asing lagi telinga Anda. Langsung aja.

Even the next are better. And supply rekan jadi malam ini seperti biasa temenin kita di setiap zona rehat malam. Tapi lagunya ganti-ganti sih ya, gak harus goodbye without you, the power of love. Kali ini the even the next are better. Ini menurut saya sih sebuah lagu yang progresi chordnya tuh sulit banget nih rekan jadi. Dan emang kayak ada misteri-misteri di balik penulisnya ngeciptain intonasi yang kayak gini nih ya, tiba-tiba aja minor terus tuh rekan jati. Jadinya buat teman-teman mungkin yang pendengar lagu-lagu lama tuh ya, pasti mereka tuh selalu nyelipin chord-chord dan progresi-progresi yang gak biasa di setiap lagunya tuh rekan jati ya. Jadinya selalu ada hal yang bikin kita tuh gak ngerasa bosen buat dengerin lagu-lagu lama. Salah satunya lagu-lagu Air Supply. Mereka tuh kayak ada dua pembagian dalam bernyanyi. Kalau misalnya yang rendah-rendahnya ada bagiannya, yang tingginya ada bagiannya gitu kan jadi ya. Jadi kayak emang udah di set bahwa duo Air Supply ini memang everlasting dan gak ngebosenin di era manapun gitu kan jadi. Persis kayak musisi yang satu ini, Chicago ya, mereka band sih, tapi nggak ngebawain aliran mainstream yang di tahun itu juga lagi rame-ramenya. Mereka tetap bawa dengan jazz fusion, dan hal itu juga yang bikin kita sampai sekarang nggak pernah bosan buat dengerin lagu mereka.

0: Kinilátszat, ezt így a homat nem
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Jadi kalau emang sudah merasa nyaman dan sudah ngerasa memiliki sepenuhnya, rasanya kita pengen ngasih hal-hal terbaik dalam diri kita kepada orang yang kita cintai. Gak boleh ada kekurangan sedikit pun dan gak boleh ada hal yang bikin dia kecewa. Kayak lagu yang satu ini, Bryan Adams ceritain sih gimana sebuah kisah cinta yang romantis tuh ketika kita mampu memberikan yang terbaik dari diri kita, bukan terbaik dalam arti pencapaian harus sempurna nih rekan jati ya. Karena memang hal yang terbaik itu gak harus menuju kesempurnaan nih rekan jati. Bisa jadi dengan usaha-usaha yang keras, walaupun hasilnya gak maksimal, nah itu udah merupakan hal yang terbaik juga bagi diri kita. Pasti pernah ngerasain kayak gitu. Lagi kasmaran mungkin, lagi ngerasa berbunga-bunga, kita rasanya ingin ngasih apapun yang kita miliki kepada seseorang. Mungkin lagu ini cocok banget nih buat temen-temen yang lagi nge-post foto atau video kebersamaan sama keluarga, sama anak, sama suami atau istri nih rekan jati ya, dengan sound yang satu ini. Kita lihat bakal naik atau enggak lagu Bryan Adams seperti layaknya lagu-lagu lama yang kembali naik di beberapa tahun terakhir ini. Ngomongin lagu ini, tahun 99 dirilis rekan jati, masih kerasa kental suara rock alternatifnya dari Bryan Adams dan gak mengesampingkan juga sisi romantis di setiap lirik dan juga di setiap cara Bryan Adams menyanyikan sebuah lagu rekan jati. Oke, masih dengan lagu-lagu romantis lainnya. Lagu yang ini pernah menjadi salah satu lagu dengan peringkat top chart terlama di Amerika Serikat dari grup yang udah saya putar tadi. Tapi malam ini ada Tiffany yang pengen dengerin lagu Season in the Sun, Westlife. Jangan kemana-mana.

0: 103,6 Jati FM.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

Rekan Jati pernah gak ngerasa kalau lagi berbunga-bunga, lagi bahagia, atau lagi kasmaran, ada hal positif yang bisa kita ambil dari perasaan tersebut? Misalnya kita jadi lebih rajin kerja, lebih rajin juga mengerjakan kewajiban kita nih Rekan Jati. Karena emang niat utamanya sih ingin mengesankan seseorang. Tapi lama-kelamaan hal positif yang didasarkan niat berbeda justru jadi kebiasaan yang bikin kita jadi lebih positif dalam menjalani aktivitas dan kebiasaan nih Rekan Jati. Lagu tersebut ya cocok buat Anda semua yang pernah ngalamin hal yang kayak saya ceritain barusan. You've Got Away, Shania Twain. Salah satu lagu di film Notting Hills. Dan kayaknya di film ini sih banyak lagu-lagu enak nih Rekan Jati yang masuk dalam original soundtracknya. Seperti You've Got Away, terus ada When You Say Nothing At All yang udah pasti jadi lagu andalannya. Dan kayaknya emang film yang tadi tuh yang udah saya sebutin, Notting Hills tuh, cocok buat kita nonton disamping dengan lagu-lagunya yang juga enak-enak nih Rekan Jati. Dan juga jalan ceritanya yang benar-benar luar biasa. Itu kayak denger kayak apa ya, kayak kita nonton sebuah film FTV sih, dimana seorang karyawan toko buku biasa nih ya bisa bikin seorang aktris jatuh cinta. Penasaran, langsung aja deh nonton filmnya kalau gitu. Dan saya sih lebih duluan tahu lagu original soundtracknya daripada filmnya nih Rekan Jati, gara-gara kru Jati FM sering nyanyiin When You Say Nothing At All di setiap acara piknik ya, acara jalan-jalan. Jadinya saya kepo, ini lagu enak banget nih, siapa yang nyanyiin sih? Rupanya Ronan Keating, dan itu lagu dari salah satu lagu dari film Notting Hills tuh Rekan Jati ya. Jadi dari sebuah kepenasaran dalam sebuah lagu, akhirnya saya nonton filmnya. Oke, special buat temenin Anda semua malam ini. Udah mau siap-siap istirahat pastinya. Jam-jam rawan scroll sosial media sampai lupa waktu ya, harus dibatasin pokoknya. Bentar lagi jam 12. Beberapa nomor bagus udah saya siapin buat nemenin waktu istirahat kita dan sisa-sisa kebersamaan kita yang bakal berakhir beberapa menit lagi. Oke, kita kembali ke era yang lebih lama. Kali ini Bigis dengan How Deep Is Your Love Special.

Dragon Jati, pernah sih ngerasa kalau segala hal yang sama itu berarti cocok? Bukan juga hal yang berbeda itu berarti gak cocok nih Dragon Jati. Mungkin selama ini kita nganggap bahwa sebuah kebiasaan yang sama, sebuah hobi yang sama, ya, dan juga sebuah kebiasaan yang sama itu adalah sebuah kecocokan. Tapi mikir gak sih kalau suatu saat tuh kita ngalamin sebuah fase yang sama, ngalamin sebuah aktivitas yang sama, terus hobi yang sama, dan tiba-tiba bosen tuh. Ketika bosen, kita tuh merasa jenuh sama orang yang kita sayangi harus ngapain, dan keduanya juga ngerasain kebosenan akibat kebiasaan yang sama nih kan. Jadi apakah sebuah persamaan itu adalah sebuah kecocokan? Namun jangan-jangan hal yang berbeda itu adalah sebuah hal yang cukup apa ya, yang cukup-cukup menarik buat dipersatukan. Misalnya seorang laki-laki yang introvert bertemu dengan seorang wanita yang ekstrovert, saling melengkapi kuncinya walaupun berbeda latar belakang, berbeda watak nih rekan jati. Itu adalah hal yang cukup menarik dan juga hal yang mungkin gak ngebosenin kalau suatu saat bakal disamain dalam sebuah perbedaan. Seperti itulah lirik lagu We Could Be In Love, sebuah kecocokan yang gak diduga-duga. Ya gimana sebuah hubungan yang emang ingin terlihat dengan satu sama lainnya, walaupun di balik perbedaan tersebut banyak hal-hal yang bikin kedua pasangan ini ngerasa hubungan menjadi lebih seru. Walaupun lagu ini sih pernah dipopulerin sama Brad Ken dan juga Lea Salonga, namun Christian Bautista dan Casey Conception tuh kayaknya ngebawain lagu ini tuh secara lebih berbeda ya, aransemen lebih megah ya, dan hal-hal lain yang bikin warna di lagu itu tuh kelihatan lebih gimana gitu dibanding lagu-lagu lainnya. Bukan mendiskreditkan versi lamanya sih rekan jati, namun setiap pembaruan pasti ada selera baru juga yang ngikut di belakangnya. Namun sayangnya lagu yang romantis ini harus mengakhiri kebersamaan kita juga untuk Zona Rehat Malam di edisi 23 September 2026. Saatnya kita istirahat dan saatnya kita juga merencanakan aktivitas kita di esok hari agar berjalan dengan lancar. Jangan lupa rekan jati untuk berdoa sebelum istirahat, berdoa semoga diberikan kelancaran juga di esok hari, dan terus berusaha menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Saya pamit, langsung aja dari Jelawi dan rumah di Yumi Boban di Aceh. Saya bertugas send off dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

mereka itu kecoa dan kutu, tetapi mereka tetap darah dagingku. Maka dari itu saya minta

kalau berjalan seperti gareng, anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian, tapi maklum,

perempuan loh. Cantik mulut manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang. Minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu kalian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulut. Putriku pandai memasak dari bistik spaghetti panggang ayam capcay goreng udang rebus.

0: saya lupa, putriku mempunyai dua kekurangan. Yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Gua tahu.
0: Apaan?
1: Dia alergi.
0: Bukan.
2: Butuh air?
0: Bukan.
1: Amoyan?
0: Bukan. Amoyan masa kena air.

0: home, I'm home, I'm home, I'm home.
1: 103.6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la